terima kasih rekan Zaini. Dan maksudnya akhir pekan kami dari NTM Superi akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan. Kalau sudah dipantau melalui CCTV NTM Superi secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Sleepy Jaya Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, dan tak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Sleepy maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Sleepy maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Coma Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar, dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyiageng Serang Kulon Progo Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah jalan Brigjen ke Tamsel atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti dalam tugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Kodam Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentang waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami di kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana
di Jalan Raya. Kantor Polri 1100 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Sebagai pelantas tarif, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Kemudian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio MTMC Polri, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Dan kali ini kami hadirkan informasi mengenai kasih kepada sesama didorong melalui tindakan nyata. Umat Kristiani diajak tidak berhenti pada pemahaman dan pengucapan firman Tuhan, tetapi mewujudkan kasih kepada sesama melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut disampaikan Pendeta Sebastianus Bas dalam program Santapan Rohani Pro 1 RRI Makassar. Melalui pembelajaran dari kisah orang Samaria yang murah hati, dalam Injil Lukas 10, pasal 10 ayat 25-37. Menurutnya, kisah tersebut mengajarkan bahwa kepada sesama bukan sekedar pengetahuan maupun ucapan.

ucapan, melainkan harus diwujudkan melalui kepedulian dan tindakan. Hal itu tergambarkan dari seorang Samaria yang menolong korban perampokan yang ditemukan dalam kondisi terluka. Ia menyoroti sikap seorang imam dan orang Lewi yang melihat korban tetapi memilih melewatinya. Berbeda dengan keduanya, orang Samaria tergerak oleh belas kasihan dan memberikan pertolongan dengan membalut luka korban, membawanya ke tempat penginapan, merawatnya, hingga menyediakan biaya untuk perawatan selanjutnya. Pendeta Sebastianus mengatakan kisah tersebut menjadi pengingat bagi umat, khususnya para pelayan Tuhan, agar tidak hanya mampu menyampaikan firman, tetapi juga memberikan teladan melalui perbuatan. Menurutnya, kemampuan memahami dan menghafal ayat-ayat Alkitab perlu diikuti dengan penerapan nilai kasih dalam kehidupan. Ia menegaskan, kasih kepada sesama tidak dibatasi oleh suku, agama, maupun latar belakang. Setiap orang dipanggil untuk saling mengasihi, menghargai, dan menghormati, termasuk ketika berhadapan dengan orang yang membutuhkan pertolongan. Pesan tersebut juga diperkuat melalui kutipan Amsal, Pasal 19 ayat 17 tentang belas kasihan kepada orang lemah, serta Amsal pasal 11 ayat 17 mengenai kemurahan hati. Ia mengajak umat tidak mengeraskan hati ketika melihat orang lain mengalami kesulitan, tetapi mengambil tindakan sesuai kemampuan. Dalam kesempatan itu, Pendeta Sebastianus membagikan pengalamannya ketika menolong seorang pemuda yang mengalami kecelakaan di kawasan Jalan Masjid Raya Makassar. Ia meminta bantuan untuk membawa korban ke rumah sakit, sekaligus berupaya menghubungi keluarga korban setelah menemukan identitasnya. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kepedulian kepada sesama dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana. Karena itu, umat diajak mengevaluasi kehidupan masing-masing dan menjadikan kasih serta kemurahan hati sebagai bagian dari praktik iman, sehingga kehadiran orang percaya dapat benar-benar memberikan manfaat bagi sesama.

Anda. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Tetapi dikenal bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan negara-negara di dunia pada umumnya. Secara sosiologi, hal ini merupakan akses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang, kebudayaan, dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Begitu juga dengan kerukunan beragama, di mana hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghargai, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

0: jangan main sama Aisyah.
1: Iya, Aisyah kan gendut, mana bisa lompat, badannya kan berat.
2: Teman-teman, kenapa bilang begitu? Aku kan bisa lompat.
0: Ih, mana bisa kau lompat, Aisyah? Karena kan kau gendut. Ya kan, Aira? Aisyah gendut.
1: Si gendut nih, susah lompat. Mau lagi lompat karet. Pulang aja sana, Aisyah. Main di rumah.
2: Kenapa kalian jahat sama

0: begitu.
1: Arka, mainlah sama si gendut nih.
2: Rani kan teman, kasihan Aisyah. Kalau nanti Aisyah balas ejekan kalian, bagaimana? Terus Aisyah dendam ke kalian, bagaimana? Kita juga nggak mau kan diejek.
1: Ya juga ya Aisyah, maafin kami ya. Kita main yuk.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda siaran gereja. Setelah yang satu ini, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

Selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja, dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Greg Sutomo SJ dan diiringi oleh paduan suara Santa Angela. Saudara, kini marilah kita bangkit berdiri. Kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka, Hatiku Gembira.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Opa dan Oma, selamat pagi dan selamat datang dalam perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini. Dan hari ini gereja secara khusus mempersembahkan perayaan Ekaristi untuk orang tua, kakek nenek, dan tentu saja adalah Opa dan Oma. Dan kita akan mendengarkan parabel perumpamaan harta terpendam yang begitu bernilai akan memampukan kita melepas segalanya demi harta itu. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja kami yang membimbing kami dengan keadilan ilahi.

0: Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.

0: marilah berdoa. Allah, Engkaulah pelindung bagi mereka yang berharap kepadamu. Tanpa Engkau, tiada suatu pun yang baik, tiada suatu pun yang kudus. Lipat gandakanlah belas kasih-Mu dalam diri kami, agar dengan bimbingan dan bantuan-Mu, kami menggunakan harta yang fana dengan tetap terarah pada harta yang abadi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin. Bacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau, tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun, takkan bangkit seorang seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

0: Tuhan bersamamu
1: dan bersama roh.
0: Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius.
1: Dimuliakanlah Tuhan.
0: Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu.

0: Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman semua, opa dan oma, sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa pada hari ini kita ini merayakan, semacam mendedikasikan perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini untuk hari orang tua, kakek, nenek, opa dan oma. Teman-teman semua, kita ini manusia tidak pernah menjadi besar karena dirinya sendiri. Tetapi dalam perjalanan hidup kita paham bahwa kita ini menjadi besar karena bersedia, mau belajar dari orang lain. Teman-teman semua serba cepat gitu ya, kita bergerak cepat, kita juga cepat bekerja, kita cepat menjawab barangkali pesan, tuntutan, kadang-kadang tuntutan orang lain dan tuntutan perusahaan dan seterusnya begitu. Cepat mengejar target, cepat berpindah. Dan kemudian ada hal yang kita lupakan. Yang dilupakan adalah kita ini berhenti. Syukurlah pada pagi hari ini kita berhenti. Dalam arti tertentu ya, pada hari Minggu ini kita berhenti sejenak, kita berefleksi, kita merenung begitu. Tapi teman-teman semua, itu sangat cepat. Maka kemampuan yang tidak kita miliki kerap kali adalah, dan kesulitan yang kita hadapi adalah bahwa kita ini cepat melupakan. Nah, melupakan ini terkait dengan perayaan hari ini kita pada hari ini, yaitu bahwa yang kita lupakan adalah orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu itu adalah orang yang pernah misalkan saja menuntun kita pergi ke sekolah pada waktu kita baru mulai masuk SD misalkan saja. Kita melupakan orang yang pernah menggendong kita begitu, dan terus kemudian kita merasakan bahwa rumah kita barangkali yaitu begitu besar begitu, dan terus kemudian karir kita ini baik, karir kita itu berkembang, rumah mungkin semakin besar, tetapi ironisnya atau paradoksnya meja makan kita ini sepi. Itu tentu saja adalah metafora apa yang dimaksud dengan meja itu semakin sepi. Teknologi semakin jauh dan kita selalu online. Kita selalu begitu banyak tahu hal-hal di luar diri kita, tetapi sebagaimana yang kita alami, belum tentu kita ini hadir meskipun kita mengetahui berita dalam hitungan detik. Namun ada yang kita lupakan, yaitu cerita tentang ayah dan ibu kita minggu ini apa ya? Dan kita melupakannya. Dan kita dengan mudah ingin mengetahui apa yang berlangsung di seluruh dunia, tetapi kita melupakan orang di depan kita. Inilah barangkali ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kemiskinan baru di kota besar. Bukan kekurangan uang, melainkan kekurangan perhatian. Maka kalau anda kata tadi kita mendengarkan bacaan pertama begitu, Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak meminta umur yang panjang. Ia hanya minta satu hal, yaitu hati yang mampu memahami. Dan terus kemudian seringkali kehidupan berbicara melalui orang tua kita ya. Orang tua kita atau opa dan oma kita, mohon sabar bahwa kadang-kadang opa dan oma kita semua barangkali ya, adalah bahwa kita kerap kali mengulang terus menerus cerita yang sama, dan kemudian kita yang jauh lebih muda barangkali bosan begitu. Tetapi di balik itu apa, Bapak Ibu dan saudara sekalian? Di balik itu adalah di balik cerita yang sudah kita kenal dan kita dengar berkali-kali, di sanalah kebijaksanaan sedang diwariskan. Jadi orang tua kita, opa dan oma itu perpustakaan hidup. Tetapi perpustakaan itu hanya sering kita lewati, tidak pernah kita buka pintunya dan kemudian memahami apa yang ada di dalam perpustakaan itu. Bapak Ibu dan sekalian, bacaan Injil yang baru saja saya ceritakan kepada Anda dan saya sampaikan itu tentang kerajaan surga itu seperti mutiara yang sangat berharga. Dan terus kemudian mungkin sepintas kita akan mengatakan mutiara yang berharga itu pergi jauh mencari sesuatu yang jauh lebih rumit. Dan kemudian barangkali, mungkin barangkali pada hari ini kita sempat perlu memikirkan bahwa mutiara yang berharga itu barangkali di depan kita, di ruang tamu di rumah kita. Orang itu duduk di sana dan terus kemudian rambutnya mulai memutih, langkahnya mulai pelan, pendengarannya mulai berkurang, tetapi pengalamannya itu jauh lebih kaya daripada yang kita bayangkan. Jadi ironisnya adalah kita sibuk mengejar masa depan dan orang tua kita, opa dan oma kita yang berhenti itu menjaga akar kehidupan kita. Betapa kombinasi yang bagus ya teman-teman semua. Nah, tentu saja kita tidak salah mengejar masa depan, orang tua itu berhenti, itu menjaga akar kehidupan kita. Itu kan mirip semacam kita naik mobil gitu, melihat ke depan, tetapi bayangkan bahwa mobil atau motor kita itu tidak ada spionnya, tidak pernah bisa melihat apa yang ada di belakang kita. Betapa semerawutnya ya, kita apa menggunakan mobil yang tidak ada kaca spionnya. Orang tua itu, barangkali opa dan oma kita itu semacam rem gitu, tidak hanya gas yang maju ke depan, tetapi semacam rem. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita terus menerus begitu diingatkan pada bahwa ada orang yang mengajari kita. Ya, sejak kecil kita, ada seorang yang mengajari kita membuat tanda salib begitu kan, mengajari kita berdoa, mengajari kita memaafkan, mencintai begitu, mengajari kita bekerja keras lewat teladan mereka, mengajari kita bangkit ketika kita gagal. Pada hari ini kita mengenang mereka karena kita ingat besok kita akan adalah pihak yang kemudian akan dikenang. Maka Bapak Ibu dan sekalian, sesudah pulang ini mungkin bagus ya, mengirim pesan tentu saja bagus, mengirim WhatsApp kepada orang-orang yang kita cintai bagus juga, tetapi mungkin sesekali kita memikirkan kita harus datang, bukan hanya online katanya, tetapi offline. Jangan hanya memberi hadiah, yang tentu saja itu bagus juga, tetapi juga memberi waktu untuk mereka. Jangan mengingat hanya pada waktu hari ulang tahun, yang tentu saja juga bagus, sekali lagi, ingatlah bahwa mereka adalah akar kehidupan kita. Maka sebuah keluarga tidak dibangun oleh rumah yang besar, tetapi oleh ingatan yang kita jaga bersama. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-Ibu dan sekalian, marilah kita berdiri, kita sampaikan syahadat iman kita.
1: Aku percaya akan Allah,
2: Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
1: Kerajaan surga itu seumpama harta terpendam di ladang dan ditemukan orang. Kemudian orang itu menjual seluruh harta miliknya untuk membeli ladang itu. Marilah kita menyatukan hati, memanjatkan doa kepada Bapa, Sang Raja Kerajaan Surga, agar kita diperkenankan tinggal di dalamnya.
3: Bagi gereja kita, ya Bapa, bimbinglah gerejamu dengan cahaya rohmu, agar selalu memperbaharui diri dalam pengajarannya sesuai dengan perkembangan zaman. Semoga umatmu selalu siap sedia memberikan diri secara penuh dalam mewartakan kabar sukacita keselamatanmu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, anugerahkanlah para pemimpin bangsa-bangsa pengenalan yang mendalam, pengertian dan kebijaksanaan yang penuh dalam memimpin rakyatnya. Semoga namamu semakin dimuliakan di dalam karya pelayanan mereka. Marilah kita mohon,
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan,
3: bagi para korban perang dan korban kecelakaan lalu lintas. Ya Bapa, semoga para korban perang dan korban kecelakaan lalu lintas Kau perkenankan menikmati kedamaian di rumah-Mu. Persatukanlah mereka di dalam kebahagiaan kekal bersama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita mohon,
1: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
3: Wujud Gereja Universal, semoga semua orang semakin menghargai dan melindungi kehidupan manusia pada setiap tahap perkembangan, serta menyadari bahwa hidup merupakan anugerah dari Tuhan. Marilah kita mohon,
1: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
3: Wujud Gereja Indonesia, semoga setiap orang berani membangun kebiasaan hening di tengah hiruk pikuk dunia yang cepat dan dinamis, sehingga mampu mengenali kehendak Tuhan dalam hidup mereka dan siap melaksanakannya. Marilah kita mohon,
1: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang maha baik, dengarkanlah doa kami, tinggallah bersama kami, dan kabulkanlah permohonan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin.

0: Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Ya Allah yang kudus, perkenankanlah putramu datang di tengah-tengah kami dan mengambil roti anggur persembahan kami ini, serta mempersatukannya dengan kurban salibnya, supaya kami menjadi serupa dengannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin. Amin.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."

sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami telah layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima

pundak Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu.

atas petunjuk penyelamat kita. Dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.

0: Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Dan semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Marilah kita sampaikan salam damai. Anak domba Allah.
1: Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak domba Allah.
1: Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak domba Allah.
1: Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
0: Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan,
1: saya tidak pantas.

0: datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
1: Tubuh dan darah Kristus akan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

0: marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rezeki kehidupan kekal yang telah kami terima ini. Semoga kami juga kau beranikan untuk mengorbankan segalanya demi terciptanya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, yaitu kehidupan bersama yang dipenuhi cinta kasih, keadilan dan kedamaian, sebagaimana suasana Yerusalem surgawi yang kami dambakan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Rahim, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Bapak Ibu saudara sekalian, obat dan umah, pelayanan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus untuk mengobarkan kasih Tuhan.
1: Amin.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Nunukan pagi ini edisi hari Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Rista. Nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana dalam Nunukan siang ini, dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami baik melalui terestrial ataupun streaming. Sekali lagi terima kasih pendengar, saya ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa. Saya Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

Pernahkah Anda beranggapan bahwa makanan luar lebih keren dibanding makanan lokal? Menikmati kuliner asing sah-sah saja, tetapi kita juga tidak boleh melupakan kuliner negeri sendiri. Sudah sepantasnya kita mencintai dan bangga akan kuliner khas Indonesia. Karena kuliner Indonesia kaya akan rempah-rempah yang menjadikan rasa dan aromanya semakin kuat dan khas dibanding kuliner negara lain. Kuliner Indonesia juga sangat beragam dari Sabang hingga Merauke. Dan kuliner Indonesia terkenal disukai di mancanegara. Serta uniknya karena diolah

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Untuk di Nunukan Siang, hadir bersama kami tim Nunukan Siang. Saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Dimas Robi. Kembali melanjutkan kebersamaan kita pendengar di edisi siar hari ini di hari Minggu, weekend ya. Di tanggal 16 Agustus 2026. Baik pendengar, masih mengudara di tengah ruang dengar kita bersama. Sebuah lagu dari miliknya Maretha, Happy Birthday. Happy Birthday untuk adik-adik semuanya ya, yang hari ini di 16 Agustus ini merupakan hari istimewanya, hari kelahirannya ya, yang pastinya bersuka cita. Mau kado apa nih? Lagu boleh ya. Oke, dan untuk Anda pendengar, kami awali kebersamaan kita untuk di hari ini weekend setiap minggu ya. Itu hadir di program Idola RRI, Idola Layak Anak. Kami hadirkan siaran anak untuk Anda. Dan telah saya siapkan juga nih untuk adik-adik semuanya yang hari ini pasti ya libur, kalaupun ada kegiatan-kegiatan kurikuler seperti itu, atau mengikuti kegiatan apa? Wah, lomba 17 Agustusan. Siapa nih yang juga salah satu peserta dari lomba-lomba menarik di momen kemerdekaan RI. Semangat ya semuanya ya. Pokoknya kalah menang itu bisa mendewasakan adik-adik juga. Pasti ya, ada yang kalah, ada yang menang. Yang menang pasti senang, yang kalah jangan sedih ya. Coba lagi untuk di tahun depan. Kemudian coba lagi untuk di lomba-lomba kegiatan lain, biar terlatih nih untuk kepiawaiannya di lomba-lomba 17 Agustusan. Jadi nanti kalau ada lomba, menang lagi ya, seperti itu. Baik, untuk di program siaran anak di hari ini untuk adik-adik semuanya, semoga ini sudah stay tune juga nih bersama kita untuk di RRI Pro 1 Nunukan. Saya akan hadirkan untuk adik-adik semuanya sebuah paket rekaman dengan judul tentang manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan ya. Seperti apa kata teman-teman kita? Kita dengarkan bersama untuk siang hari ini.
1: Halo teman-teman, saatnya kita ikuti Radio Anak Cerdas.

Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi nih bersama Richard di acara Siaran Anak. Di hari Minggu yang cerah ini, apa saja kegiatan kalian? Pasti banyak dan seru kan? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan yang sehat ya, sehingga bisa melakukan kegiatan seru itu. Minggu ini, Richard mau ngajak teman-teman untuk belajar tentang manfaat tumbuhan dan banyak lagi. Tapi sebelumnya, kita dengarkan dulu lagu untuk kalian.

0: Voilà.
1: Siapa bilang? Makanya ikut kami main, biar kau tahu serunya.
2: Main game online asyik, tarik tambang juga seru. Kekinian tanpa melupakan permainan tradisional.

Teman-teman, apakah kalian tahu apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan biasanya dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan atau sumber makanan dan minuman. Juga untuk bahan bangunan, serta bahan kerajinan dan lain-lain. Jadi, kita harus selalu menjaga kelestarian tumbuhan-tumbuhan.

0: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas. Dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.

Tanaman, tumbuhan adalah sumber kehidupan yang berada di sekitar kita. Pada tumbuhan terdapat bagian yaitu ada akar, daun, batang, buah, dan juga biji. Fungsi dari bagian tubuh tumbuhan itu bermacam-macam dan sangat berguna bagi tumbuhan itu maupun makhluk hidup yang lain. Akar pada tumbuhan berguna untuk mencari air dan membuat tumbuhan berdiri kokoh. Daun pada tumbuhan berguna untuk proses fotosintesis dan masih banyak organ lainnya.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar laguku. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Asnya,
2: kepala, pundak, lutut. Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
1: Kepala,

ya teman-teman, tumbuhan apa yang paling kalian sukai? Apakah di rumah kalian juga menanam tumbuhan seperti bunga atau pohon buah? Ataukah kalian pernah menanam bunga di sekolah? Wah, keren ya, pasti semua tumbuh subur. Kalau Richard sukanya menanam pohon buah seperti murbei, yaitu sejenis buah beri yang sangat enak, berwarna merah dan ungu. Rasanya sedikit asam dan manis. Buah mulberry atau murbei mengandung vitamin K, kalsium, dan zat besi yang sangat baik untuk membangun tulang yang kuat.

Masih bersama saya Richard di siaran anak. Tumbuhan selain bermanfaat bagi manusia, tentu juga sangat bermanfaat bagi hewan. Tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka memancing hewan-hewan untuk datang seperti belalang, kupu-kupu, dan burung.

Nah teman-teman, kalian pasti punya banyak tumbuhan di rumah. Perkarangan rumah tentu akan menjadi sejuk dan asri. Tetaplah dirawat ya, agar semakin subur. Oh iya, tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara siaran anak. Saatnya Richard mau pamit dulu ya. Kita bakalan jumpa lagi di hari Minggu yang datang. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan siaran anak di hari ini. Oke, kita ketemu lagi nanti ya. Sampai jumpa.

0: Teman-teman, baru saja kita ikuti Radio Anak Cerdas.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, telah kita ikuti bersama paket rekaman siaran anak untuk di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, kami akhiri di program siaran anak. Untuk Anda selanjutnya di program musik dan informasi hingga pukul 12 siang hari nanti, di mana akan kami isi dengan dialog interaktif dalam studio ya. Tema dan juga siapa yang akan hadir nanti, dengarkan terus RRI Dudukan bersama kami yang bertugas.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: menemukan siang ini yang bertugas.
1: Viral sejumlah siswa bertaruh nyawa melintasi derasnya aliran sungai.
2: Memang selama ini mulai kami tinggal di sini, kami menderita penyeberangan ini.
3: Jembatan ini sudah tidak layak untuk di...

0: bersyukur, dalam terima kasih bersama Bapak Tentara Kerja Bakti siang sampai malam, nggak ada berhentinya.
1: Kami sangat mengucap syukur karena hari ini ada jembatan untuk kami.
2: Di mana kami yang tadinya putus harapan, tapi karena instruksi dari Bapak Presiden Prabowo, tolong sampaikan salam kami kepada Bapak Prabowo. Walaupun kami jauh terpencil, kami tetap diperhatikan. Kami merasa negara hadir bersama kami. Terima kasih.

0: Garuda adalah jawaban dari Tuhan atas doa kami selama ini.
1: Air mah ini susahnya dulu, ya ampun.
2: Air ini vital. Kalau tidak ada air, mati.
3: Saya mau beli, mau tanam ini. Gimana airnya ini saya bikin tanaman kekurangan air.
4: Keran nyata ini dari TNI mengadakan pompa hidram yang memang impian petani, harapan petani bisa membantu petani di saat-saat musim kemarau seperti ini.

0: Pendengar Dialog Interaktif edisi kali ini, saya ajak Anda untuk berbincang bersama Komandan Kodim 0911 Nunukan, Letkol Infantri Tony Prasetyo S. Hub Internasional MHI yang tentunya sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Nunukan. Tema dialog kita untuk siang hari ini adalah wujudkan kehadiran negara di wilayah perbatasan Indonesia. Dan hari ini juga kita akan bincang-bincang mengenai hal yang sangat krusial ya. Namun ini sering kali luput dari pandangan masyarakat perkotaan, yaitu bagaimana rasanya hidup dan merasakan langsung kehadiran negara di garis terluar Indonesia. Di studio bersama narasumber kami yang terjun langsung merajut pengabdian di perbatasan. Selamat datang terlebih dahulu kami ucapkan kepada Bapak Kodim.
1: Terima kasih Bu.
0: Apa kabar hari ini Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat,
1: Bu.
0: Sehat Pak Kodim sehat. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak sudah meluangkan waktunya nih untuk pendengar RRI Nunukan saat ini sudah hadir. Baik. Pendengar, menjelang 17 Agustus ketika Merah Putih kembali berkibar di seluruh penjuru negeri, ada satu pertanyaan besar. Apa makna kemerdekaan bagi masyarakat di wilayah perbatasan? Dan karena kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan pengibaran bendera merah putih, ya. Kemerdekaan adalah ketika jalan desa terbuka, rumah warga menjadi layak, akses ekonomi semakin mudah, dan masyarakat perbatasan merasakan hadirnya negara. Dan tentunya kita tidak mau ini hanya mimpi. Baik, saya ke Pak Kodim langsung, Pak. Bicara soal perbatasan. Ya, dan ini juga tepat sekali nih Pak Kodim, momentum bulan Agustus begitu yang selalu terasa spesial dan kita akan membuat itu selalu spesial begitu ya Pak ya, setiap tahun berganti. Seperti apa Pak sebenarnya suasana dan juga makna peringatan 17 Agustus ini bagi masyarakat yang tinggal di garis batas negara? Pak Kodim silakan.
1: Baik Bu, terima kasih Bu. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas undangan dari pihak RRI ya. Kepada Kodim yang kebetulan kami mewakili, kami selaku Komandan Kodim. Makna sebuah kemerdekaan Bu di wilayah perbatasan ini tentunya sangat dalam sekali Bu. Ada berbagai aspek yang harus bisa kita pilah-pilah di sini. Namun secara umum makna kemerdekaan ini pada hakikatnya adalah seluruh masyarakat mampu dan dapat menikmati segala fasilitas kemerdekaan yang negara telah berikan. Dalam hal ini juga sebagai sebuah momentum untuk mewujudkan ataupun memperlihatkan rasa nasionalisme kita di wilayah perbatasan ini, khususnya untuk kami anggota TNI AD dalam hal ini Kodim, kami ikut serta dalam segala bentuk kegiatan yang sifatnya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah perbatasan. Nah, kami juga ingin warga-warga di perbatasan baik yang ada di pelosok penjuru Kabupaten Nunukan ini juga bisa menikmati Bu, apa arti dari sebuah kemerdekaan. Kita memang memahami bahwasannya untuk skala pembangunan mungkin belum seperti yang di kota-kota besar Bu. Namun yakin dan percaya bahwasannya kami sebagai bagian dari pemerintah pusat tidak akan tinggal diam. Kami juga ingin warga masyarakat Nunukan ini juga merdeka di jalan raya Bu. Merdeka di sinyal HP, kan, seperti itu. Merdeka di air bersih.
0: Benar.
1: Kemudian merdeka di akses-akses penghubung di antar wilayah. Baik itu penghubung antar desa, antar mungkin kebun dengan wilayah mereka beraktivitas dan tinggal. Kita semua mengharapkan bahwasanya step by step, pelan-pelan kita benahi segala kekurangan yang ada di wilayah perbatasan sehingga secara tidak langsung warga masyarakat juga bisa menikmati apa yang menjadi cita-cita yang selalu ingin diwujudkan oleh negara, merata pembangunan dari hulu sampai ke hilir. Demikian Bu.
0: Baik, pendengar seperti tadi yang disampaikan Pak Danim ya, kita inginnya merdeka di segala aspek, di segala hal, bukan hanya merdeka di tanggal 17 Agustus begitu ya Pak. Betul. Danim ya, merdeka di kita melihat bendera merah putih berkibar, merdekanya Indonesia, tidak, tapi semuanya, semua merdeka tadi di hal sepele barangkali, air begitu ya Pak Dandim. Nah Pak Dandim, terkait tradisi peringatan ini, ada imbauan khusus dari pemerintah dan TNI mengenai pengibaran bendera merah putih di pemukiman perbatasan. Barangkali bisa dijelaskan sedikit begitu Pak Dandim, apa urgensi dari imbauan ini?
1: Baik, pengibaran bendera merah putih sebagai wujud daripada simbolik Bu ya, simbolik di acara hari ulang tahun Indonesia, hari kemerdekaan Indonesia ini, saya pribadi merasa ini sudah merupakan suatu kewajiban yang sebenarnya tidak perlu apa namanya harus disuruh lagi, karena bendera itu merupakan sebuah simbol negara yang patut kita hormati dan patut kita junjung tinggi. Untuk makna lebih mendalamnya, salah satu cara untuk menghormati jasa para pahlawan dalam mencapai kemerdekaan itu adalah dengan mengibarkan bendera di kantor ataupun di rumah masing-masing Bu, sebagai wujud daripada hari H 17-an Agustus ini jatuh di tanggal 17, kemudian bulan Agustus ini adalah bulan yang katakanlah di negara kita ini bulan yang spesial gitu
0: spesial.
1: Bu. Jadi tidak ada salahnya apabila kita ikut memeriahkan dengan mengibarkan bendera merah putih di rumah kita masing-masing, di kantor kita masing-masing, di kampung, di RT masing-masing, sehingga semarak daripada sebuah peringatan kemerdekaan itu dapat lebih dirasakan dan dapat lebih dinikmati oleh banyak orang. Sebagai contoh, mungkin kita di beberapa negara Bu ya, kebetulan yang pernah saya datangi, ini peringatan paling meriah itu ada di Indonesia Bu. Segala bentuk warna merah putih itu pasti sampai ke penjuru RT itu di situ Bu. Dan selalu diwarnai dengan lomba-lomba khas 17-an yang
0: sebelum
1: itu
0: 17 ya gitu
1: tidak,
0: ya, Pak Kodim.
1: Tidak dimiliki oleh negara lain, hanya di Indonesia. Sebagai catatan, mungkin banyak sekali Bu turis-turis sekarang yang ada di Indonesia saat ini, mereka justru ada yang datang khusus Bu, khusus di hari 17-an ini untuk ikut serta menikmati euforia daripada peringatan 17-an RI kemerdekaan RI di tahun 2026 ini Bu, di situ. Sehingga saya mungkin sampaikan, mari kita sama-sama meningkatkan rasa nasionalisme kita, karena yang kalau bukan kita, siapa lagi yang mau memeriahkan HUT RI yang ke-81 tahun 2006 ini.
0: Baik, Pak Dandim, kita tidak menutup mata ya terkait sekitar kita apa yang terjadi seperti itu. Nah, ini juga kita lihat masih ada tantangan infrastruktur dasar di beberapa wilayah. Bagaimana negara menjawab permasalahan dan kebutuhan mendasar di wilayah perbatasan Pak Dandim. Dan barangkali ini jelang kemerdekaan RI 81 tahun, ada gebrakan nih, wah belum diketahui masyarakat dan juga pendengar RRI Nunukan Pak Dandim, bisa jadi bocoran juga nih.
1: Jadi sudah merupakan isu yang tiap tahun selalu bergulir Bu ya, mengenai masalah pembangunan fisik dan infrastruktur ini, terutama khususnya di wilayah perbatasan. Kita memahami Bu bahwasanya saat ini negara juga mempunyai keterbatasan dalam hal pembangunan, terutama di wilayah kita ini, di wilayah Kabupaten Nunukan. Namun bukan berarti pihak pemerintah, pihak negara, pihak TNI tinggal diam mengenai hal tersebut. Nah, kebetulan di tahun ini, di kalau di kita di triwulan ketiga ini Bu, kita ada program TMMD, Tentara Manunggal Masuk Desa. Kalau zaman dulu AMD, ABRI Masuk Desa. Nah, sekarang, seperti itu. Sekarang TMMD.
0: Ya,
1: nomenklatur berubah. Kebetulan dilaksanakan di triwulan ketiga 2026 ini. Nah, karena ini nih modal utama nih, saya cinta Bu wilayah Kaltara ini Bu. Saya cinta wilayah Kaltara. Kebetulan saya melihat ada salah satu wilayah desa yang katakanlah ini, kalau misalkan kita masukkan TMMD di sini, ini bisa sangat membantu sekali. Beberapa aspek yang harus diperbaiki di sana, kami bisa wujudkan dalam program TMMB ini. Salah satunya kami laksanakan di Desa Liang Bunyu, Bu, di Sebatik. Kami buka jalan kemarin sejauh kurang lebih 3.000 meter sebagai sasaran fisiknya. Kemudian kami bangunkan sumur gravitasi, Bu, di sini. Karena Liang Bunyu banyak wilayah batu sehingga agak kesulitan kami dalam mencari titik-titik air untuk dibor, sehingga mata air yang ada di wilayah gunung kami modif sedemikian rupa untuk bisa mengalirkan air ke kampung-kampung ke bawah, sehingga air tersebut dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar dalam konteks menjumlah ada 5 titik, Bu, kemarin itu. Kemudian beberapa warga yang mohon maaf masih membutuhkan uluran tangan kita di situ, rumahnya sangat tidak layak kondisinya, kita juga bantu merehab rumah tersebut.
0: Baik, masih di program TMM itu, Pak.
1: Masih di program TMM ini, Bu. Jadi program kami selaras dengan program-program yang digulirkan pemerintah khususnya untuk di wilayah batas. Di samping itu juga kami tetap juga laksanakan beberapa program yang ada, itu pembangunan jembatan-jembatan perintis di sini, Bu. Ada kita sebut jembatan Garuda. Kami ada laksanakan di 7 titik saat ini, Bu. Satu di jembatan di Krayan, kemudian 5 di Nunukan dan 2 di Pulau Sebatik sendiri. Kami pertimbangkan mungkin memang akses-akses jalan ini memang dibutuhkan warga untuk beraktivitas sehari-hari, untuk pergi ke kebun, pergi ke pasar misalnya. Kemudian anak-anak sekolah juga akses jalan menuju ke sekolah juga menggunakan jalan tersebut. Sehingga kami juga menilai ini menjadi langkah-langkah strategis. Tadi kami sampaikan step by step, Bu, secara bertahap, sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan, khususnya saat ini mungkin di wilayah Sebatik yang menjadi area kami melaksanakan TMMD itu, nah itu dapat terpenuhi, Bu, secara pelan-pelan. Walaupun mungkin belum dirasakan, belum masif, belum besar, belum maksimal, tapi insya Allah warga kemarin menyampaikan ke saya, terima kasih banyak, kami cukup sangat terbantu sekali dengan kegiatan program-program seperti ini.
0: Baik. Baik, Pak Danim, apakah ini juga bisa disebut sebagai bentuk nyata menghadirkan negara di wilayah perbatasan seperti tema kita siang ini, begitu, Pak Danim? Nah, inilah contohnya, gitu.
1: Iya, betul, apa, Pak? Betul, Bu. Karena untuk kami juga dalam hal ini kami melaksanakan kolaborasi, Bu, ya, dalam hal ini dengan pemerintah daerah setempat melalui program TMMD dan Jembatan Garuda serta Bakti TNI dalam hal sumber air bersih ini, Bu. Kami laksanakan kolaborasi sehingga kegiatan ini dapat dibungkus dengan judul TMMD kemarin itu, Bu. Tentara Manunggal Masuk Desa, kami ambil beberapa masukan, saran masukan dari warga sendiri. Kami sampaikan bahwasanya kami siap, Pak, untuk memperbaiki ataupun membangun apa yang belum ada di sini, sehingga wujud daripada kehadiran pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat, kemudian wujud dari kehadiran TNI sendiri di sini dapat dirasakan sampai ke level paling bawah di sini.
0: Baik, Pak Danim, kita lanjut dulu, Pak, sebelum kita nanti buka kesempatan juga untuk pendengar kita barangkali ingin menyapa juga nih, hadir langsung Pak Danim di studio RRI Nunukan Terus Satu Mendengar. Nah, bicara soal pembangunan fisik dan infrastruktur, tadi sudah dijelaskan Pak Danim juga, TNI AD memiliki program strategis nasional yang fokus ya pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Apa saja fokus utama program TNI AD ini di perbatasan khususnya, begitu, Pak Danim?
1: Baik, Bu. Secara umum, Bu, program TNI AD tentunya untuk memperkuat, Bu, memperkuat wilayah pertahanan. Sesuai dengan tugas kami di Kodim ini, kami menyiapkan wilayah pertahanan dalam hal ini untuk menghalau daripada ancaman ataupun gangguan dari luar, Bu, di sini. Ini sudah tugas utama kami. Namun kita juga ketahui bersama bahwasannya TNI mempunyai dua tugas, yaitu tugas untuk operasi militer perang, Bu, di sini, dan juga operasi militer selain perang. operasi selain militer perang ini ada beberapa bagian. Salah satunya adalah membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita khususkan di sini di wilayah perbatasan di sini, Bu. Tugas-tugas kami juga banyak di situ, sehingga segala bentuk hal-hal yang sifatnya masih kekurangan, Bu, ya, kekurangan di berbagai aspek yang ada di wilayah, kami ada kewajiban untuk segera mengatasi, Bu, di situ, baik diperintah ataupun tidak diperintah. Seperti contohnya di beberapa tempat area di wilayah Kabudaya, Bu, ya, dari Simanggaris sampai dengan Lumbis itu, kita ketahui bersama di sini ada beberapa Satgas Pamtas, Bu, ya, Satgas Pengamanan Perbatasan yang ada di wilayah-wilayah tertentu di situ. Mereka mempunyai beberapa tower-tower, Bu, tower-tower BTS, tower-tower kecil triangle itu. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak provider, sudah berjalan lama sebenarnya, Bu, sehingga di lokasi-lokasi titik-titik tertentu itu sudah dapat tercover oleh sinyal HP, Bu, baik itu mungkin saat ini mungkin Telkomsel ataupun IM3, walaupun mungkin belum kuat, Bu, ya, belum maksimal. Terlalu maksimal, tapi paling tidak itu sudah cukup cukup membantu sekali, Bu, di situ. Itu adalah salah satu contoh-contoh hal yang pemerintah laksanakan melalui program TNI, diselaraskan dengan program TNI yang ada, sehingga harapannya kami yang dapat menjangkau sampai ke level bawah ini, kami menjadi tumpuan, Bu, ini, Bu, menjadi tumpuan untuk bisa menjangkau sampai ke level bawah melalui peran para babinsa kami yang ada di wilayah-wilayah ini, Bu, di situ.
0: Baik, Pak Dandim, untuk kegiatan TMMD ini sendiri, Pak, itu identik dengan gotong royong, ya, antara TNI dan juga rakyat masyarakat sekitar. Nah, ini nih, secara konkret, ya, berapa jumlah personil TNI yang diterjunkan begitu, Pak, dalam kegiatan TMMD ini? Kemudian berapa lama mereka ini nanti akan ditempatkan di wilayah perbatasan ini, ya, untuk nanti bekerja sama dengan masyarakat begitu, Pak?
1: Baik, Bu, kalau secara total, Bu, total kita ada kurang lebih sekitar 150 orang personil gabungan, Bu, di sini. Ada dari kami, dari Kodim sendiri, kemudian dari Batalion Teritorial Pembangunan, Bu, yang ada di Sebuku. Kemudian kami juga mengajak rekan-rekan dari pihak Polri, Bu, dalam hal ini Polres dengan Brimob, Lanal, untuk ikut bekerja sama untuk bisa mewujudkan dan mensukseskan kegiatan TMMD ini. Memang waktu yang ada ini hanya 30 hari, Bu. 30 hari sesuai program anggaran yang ada. Namun apabila ada titik-titik lain yang sekiranya perlu untuk dalam tanda kutip kami sentuh lagi di situ, Bu, kami akan siap untuk melanjutkan. Mungkin, Bu, dalam bulan Agustus sampai September ini ada, kami akan buat kegiatan karya bakti, Bu, skala besar di wilayah perbatasan. Kami juga melihat beberapa titik pantai yang seharusnya itu bersih dan nyaman, tapi masih kotor. Nah, itu nanti menjadi salah satu sasaran-sasaran kami untuk kita bersihkan bersama-sama secara masif bersama
0: salah satu kegiatannya nanti, gitu, ya, Pak.
1: Dalam pelaksanaan kemarin juga warga juga sangat antusias, Bu. Bahkan ada yang sampai, Pak, ini tanggung, Pak, malam hari gas aja, Pak, lembur sekalian biar kita besok pagi tinggal melanjutkan lagi, seperti itu. Terutama kemarin yang untuk pengerjaan di sumur air, Bu, sumur gravitasi dengan RTLH ini, karena kan memang ini sebagai, katakanlah, sebagai hajat hidup utama, Bu, ya, tempat tinggal dan air. Jadi kami sepakat kemarin, kalau memang nanggung, ayo kita gas terus sampai malam, kita sampai lembur-lembur itu kemarin, Bu, itu.
0: Baik, Pak Dandim, ini nanti fokus untuk kegiatan bakti sosial ini fokusnya untuk di wilayah Sebatik saja kah, karena mengingat di sana juga banyak sekali pantai-pantai tempat wisata, begitu, ya, Pak Dandim? Atau nanti akan keluar juga nih?
1: Untuk yang di bulan ini, Bu, bulan Agustus dengan September ini, kami akan utamakan dulu di area Nunukan dengan Sebatik sebagai bentuk kegiatan lanjutan dari TMMD kemarin. Sehingga bukan berarti kita mengesampingkan area yang lain, bukan ya, tapi sebagai bentuk lanjutan dari kegiatan kemarin, sehingga hasilnya yang nanti di dapat dirasakan itu betul-betul ini Bu, betul-betul nyata dapat dirasakan. Kan kita tahu sendiri Bu, mungkin ya tidak, belum semuanya warga kita ini sadar akan kebersihan lingkungan, sehingga kami juga melihat banyak daerah aliran sungai itu yang mohon maaf mungkin kotor karena banyak orang membuang sampah di situ. Kemudian di daerah pantai yang saya rasa mungkin kalau dikembangkan cukup cantik sebenarnya, cuma terkontaminasi dengan ini botol-botol ini, botol-botol plastik
0: gitu ya,
1: itu nanti kita akan kurve Bu akan bersihkan, kami akan kolaborasikan nanti dengan beberapa instansi yang ada di wilayah Nunukan sendiri. Kebetulan kami juga kemarin koordinasi dengan Pak Kepala Lapas ini. Pak Kepala Lapas ini mempunyai alat-alat untuk pengolahan plastik Bu, sehingga nah itu juga kita akan kita kolaborasikan sehingga sampah non-organik dalam hal ini sampah-sampah plastik ataupun botol plastik yang ada dapat kita olah, kita daur ulang untuk menjadi benda yang lebih bermanfaat. Kemarin saya lihat itu bendanya bentuknya batako Bu, batako dari plastik gitu, dari limbah plastik. Itu akan kami coba recycle, kami daur coba ulang, daur ulang dan kami kolaborasikan bersama warga setempat. Baik. Insya Allah nanti akan kita laksanakan lanjutan ini di Agustus September ini Bu. Itu, Bu.
0: Baik Pak Dhanim, luar biasa ya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan TBMD ini, seperti itu ya. Dan juga tadi disampaikan di awal ya, tidak hanya merdeka di tanggal 17 saja, dan untuk kita mengibarkan bendera seperti itu di tanggal 17 Agustus, tapi kita merdeka nih di semua aspek segala bidang begitu ya Pak Dhanim ya.
1: Insya Allah Bu.
0: Baik, pendengar, kita break dulu. Untuk Anda, dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Siang dalam dialog interaktif untuk siang hari ini.

warga di sini di Desa Bukit Harapan ini masih terkendala sekali untuk mendapatkan air bersih. Jadi masyarakat di sini hanya mengandalkan air hujan.

0: jangan pernah kau lemah.
1: Selama saya di sini, Pak, kami itu konsumsi air dengan adanya dari air hujan, Pak. Kalau enggak ada hujan, kami enggak bisa minum air, Pak.

0: pemberianmu.
1: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, telah kita tonton dan dengar bersama cuplikan baru saja kami hadirkan untuk Anda, TM AB, ya begitu hadir kita dengarkan dan tonton bersama. Nah ini juga kami hadirkan untuk Anda pendengar, yang mana untuk siang hari ini yang kami hadirkan masih bersama Kodim 0911 Nunukan, ada Bapak Letkol Infantri Tony Prasetyo hadir ya langsung nih beliau nih, saya salut sekali menyempatkan waktunya bisa hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Nunukan. Tadi kita lihat cuplikan berikut ya terkait bantuan air kegiatan TM AB begitu pendengar, kita ingin ketahui juga nih ada yang namanya jembatan air begitu ya Pak Dandim ya.
2: Jembatan Garuda.
1: Ya, baik. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, karena saya ini yang keliru nih ya. Jembatan dan air bersih. Ini betul, yang menjadi prioritas yang sangat gencar dibangun oleh TNI AD khususnya juga di wilayah perbatasan. Itu seperti apa Pak Dandim?
2: Betul. Jadi saat ini pemerintah pusat melalui TNI AD dalam ini Bu, Pak Presiden menugaskan secara langsung ke Bapak Kasat untuk menjadi komandan Satgas jembatan dan air bersih untuk jembatan warga.
1: Ya.
2: Nah dalam hal ini kami yang ada di Kodim ini sebagai perpanjangan tangan dari TNI AD Bu, kami mendapatkan tugas untuk dapat mewujudkan beberapa jembatan yang awalnya Bu ini sebenarnya bantuan dari pemerintah pusat melalui TNI untuk bencana alam yang ada di Sumut saat itu Bu. Nah berawal dari kegiatan tersebut akhirnya melebar, udah sekalian kita bantu dari Sabang sampai Merauke, terutama di akses-akses jembatan yang sangat dibutuhkan oleh warga dalam hal ini untuk beraktivitas, berkegiatan ekonomi, untuk anak-anak bersekolah Bu. Kita juga melihat mungkin di beberapa tayangan media sosial Bu, ada anak-anak mau sekolah ya Kak, sepertinya malah jadi kayak mau outbound itu Bu. Kan sangat membahayakan itu Pak, Pak Presiden melihat itu sebagai sebuah tantangan yang harus segera dijawab. Jangan sampai anak-anak kita mau sekolah saja katakanlah seperti ini Bu, mau menyambung nyawa nih Bu.
1: Persiapannya luar biasa begitu ya Pak Dandim ya.
2: Kita upayakan semaksimal mungkin, mau jembatan besar, mau jembatan kecil, asalkan itu aksesnya vital untuk warga, segera bangun seperti itu. Itu juga salah satu apa yang menjadi prioriti daripada pemerintahan saat ini, menjadi prioritas TNI AD untuk segera diwujudkan di level masyarakat bawah, termasuknya juga air Bu di situ. Kita tidak memungkiri bahwasanya di beberapa tempat memang sangat membutuhkan air. Di wilayah Nunukan sendiri saja Bu masih ada beberapa tempat yang apa namanya masih kesulitan air, sehingga kemarin kita bangunkan satu sumur bor di wilayah Nunukan Selatan Bu, lokasi ada di tengah-tengah perkembangan di masjid dan masyarakat yang ada, sehingga harapannya masyarakat sekitar dan pengguna masjid nantinya dapat menikmati air yang sudah dapat mengalir dengan lancar. Tadi Bu sampaikan bahwa mata air sedekat, nah itulah itu tujuan utama kami Bu di situ. Jembatan sebagai akses jalan jadi, sumber air dapat dinikmati bersama.
1: Baik. Kalau sudah sebut mata air sedekat, berarti ada kehidupan yang cerah begitu di masa depan begitu ya Pak Dandim ya. Baik Pak, ngomong soal air ya, kita alihkan lagi nih ke akses begitu Pak. Nah ini juga salah satu wilayah terluar seperti Krayan yang pastinya seringkali ini menjadi sorotan terkait aksesibilitas logistik dan transportasi. Wah di sana ya Pak, seperti apa nih penanganan akses untuk wilayah seperti Krayan begitu Pak? Apakah juga ada kegiatan TMMD yang dikolaborasi kan ya untuk penanganan akses khususnya untuk transportasinya Pak?
2: Betul Bu, kita sama-sama ketahui Bu di wilayah Krayan ini kan boleh dikatakan saat ini masih terisolir Bu dari wilayah Kabupaten Nunukan sendiri terkait dengan beberapa jembatan yang putus sehingga akses darat tidak dapat dilewati, dan sampai dengan saat ini hanya menggunakan akses pesawat saja Bu ya, sampai ke sana. Udara. Nah ini pemerintah daerah dalam ini sudah bekerja keras, membuka beberapa jalan, akses jalan yang ada. Pemerintah pusat juga sudah menyiapkan alokasi dana yang cukup besar untuk perbaikan beberapa jembatan Bu di sini. Nah Kodim dalam hal ini juga turun ikut serta Bu untuk membantu perbaikan-perbaikan beberapa titik yang di sana, dan melalui program TNI AD ini Bu, yang tadi kami sampaikan jembatan Garuda ini, insya Allah nanti akan saya dorong lebih banyak di sana. Saat ini mungkin kemarin kami baru jadi satu Bu di situ, kami lebih utamakan kemarin ke jalan tersebut sebagai jalan akses utama penghubung antar RT, kemudian juga berlaku sebagai jalan tani Bu, karena beberapa warga yang memiliki sawah di sana apabila mau membawa hasil panennya ke arah jalan yang lebih besar, mereka harus memutar relatif cukup jauh, ada kurang lebih 1-1.5 kiloan Bu. Nah dengan ada yang kita buatkan jembatan itu bisa memotong jaraknya sehingga menjadi saat ini kurang lebih menjadi sekitar 100 meteran saja Bu dari lokasi sawah ke jalan besar. Sehingga harapannya ya kita tahu sendiri Bu, beras Krayan ini kan sangat spesial sekali tuh. Sehingga itu dapat lebih meningkatkan hasil panen dan lebih memudahkan mereka dalam mengangkut hasil panen-panen padi menuju ke beberapa lokasi yang dalam hal ini mungkin mobil pickup atau truk bisa masuk Bu di sana. Jadi harapannya dengan adanya jembatan yang ada sudah terbangun saat ini, sudah jadi saat ini, sedikit banyaknya daerah ataupun RT setempat sudah dapat menikmati. Insya Allah nanti setelah ini ada lagi Bu, beberapa lagi jembatan sudah kami siapkan, sudah kami perintahkan dan ramai untuk mencari titik-titik yang strategis yang sangat dibutuhkan. Kurang lebih ada 4 lagi akan setelah di bulan inilah, bulan ini atau awal bulan depan sudah dapat kami mulai lagi, sehingga pekerjaan antara pemerintah daerah, provinsi dengan kami yang di Kodim ini dapat berjalan dengan simultan seperti itu.
1: Baik, baik, walaupun ini jembatan sementara bisa dimanfaatkan, tapi tetap untuk pembuatannya kokoh begitu ya Pak Dandim ya, harus
2: insya Allah
1: ya.
2: Kokoh Bu, kami ada beban sudah hitung melalui ini, ada penghitungan konsultan kemarin tahan Bu. Kita dilewati truk itu ada mungkin muatan 28 ton itu masih mampu Bu di situ.
1: Baik. Baik, Pak Dandim, kalau kita kaitkan dengan astacita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah ya, ini untuk pemerataan ekonomi seperti itu Pak, serta pemberantasan kemiskinan. Seberapa jauh TMMD ini menjadi instrumen nyata untuk mewujudkan astacita tersebut di wilayah perbatasan begitu Pak Dandim?
2: Baik Bu, untuk terkait dengan hal tersebut, memang

0: kecamatan ini kuat semuanya, pasti dalam satu kabupaten ini kuat. Nah, untuk bisa mendukung sampai dengan istilah kuat tersebut ya, itu harus dibantu dengan intervensi dari pemerintah, dalam hal ini penyiapan infrastruktur yang ada. Dalam hal ini mungkin jembatan-jembatan penghubung, mau itu skala yang besar ataupun kecil, selama itu ada di desa dan sangat vital di situ, bisa apabila terbangun insya Allah mungkin akan bisa lebih memudahkan, termasuknya juga untuk air Bu, katakanlah kita lapar masih bisa kita tahan, tapi kalau kita haus enggak lama mati pasti kita di situ.
1: Gitu, baik.
0: Ya, jadi poin utama tersebut, dua poin itu juga diutamakan oleh pemerintah. Aspek yang lainnya adalah program nasional tentang ketahanan pangan juga Bu Gina juga perkuat di apa namanya di sektor tersebut. Harapannya dari desa ini infrastruktur ada, air ada, pangannya juga ada Bu. Mungkin sekedar untuk informasi saja, saat ini mungkin di Kabupaten Nunukan juga sedang dilaksanakan program cetak sawah Bu, yang kami laksanakan ada kurang lebih sekitar awalan ini sekitar seribuan hektar Bu, kita akan cetakan, harapannya swasembada pangan ini juga bisa berlaku Bu di Nunukan. Ada beberapa lahan yang bagus, kenapa sih tidak kita manfaatkan saja. Syukur-syukur nanti Nunukan tidak perlu lagi menunggu beras dari Makassar, dari Surabaya lagi Bu, karena untuk hasil panen yang di sini sudah cukup, harapan kita seperti itu. Sehingga wilayah tersebut dapat betul-betul mandiri, mandiri secara pangan, mandiri secara air, mandiri secara infrastruktur. Tentunya itu harus kita laksanakan bertahap, tidak bisa instan itu Bu. Makanya peran serta dari masyarakat ini sangat kami butuhkan Bu, dukungan dari masyarakat, peran serta masyarakat dalam upaya untuk kita sama-sama meningkatkan kesejahteraan di tingkat kabupaten, mulai dari desa terlebih dahulu.
1: Baik. Itu artinya memang di perbatasan ini bukan terkait persoalan pembangunan fisik saja begitu ya Pak Dandim, tapi juga seperti apa penguatan ketahanan pangannya juga begitu. Ya Pak Dandim ya. Nah, apa Pak, mungkin ada program unggulan begitu Pak yang juga dari TMMD ini?
0: Dari TMMD secara umum programnya relatif sebenarnya sama Bu. Namun kita apa bahasanya Bu? Mungkin bahasanya kita tawarkan Bu ke masyarakat. Bapak, Ibu butuhnya apa nih? Kita ada program.
1: Ada diskusi lah ke masyarakat begitu ya Pak Dandim, siap.
0: Kita awali dengan musyawarah terlebih dahulu dengan pemerintah daerah, kemudian pemerintah desa tersebut sendiri dengan warga masyarakat, dan kami sepakati kemarin Pak mohon dibuatkan jalan ini tuh akses kami ke kebun sawit, sehingga kami kalau panen kami lebih mudah. Kemudian Bapak ini, mohon maaf, mungkin butuh uluran tangan kita Pak. Kasihan rumahnya udah mau roboh segala macam, ya oke, kita perbaiki di tempat kami. Air kalau sudah kemarau sulit Pak, sebenarnya ada mata air di atas tapi harus ditarik ke bawah dengan pipa dan segala macam, oke ayo kita buat. Mana lagi Pak, kira-kira ini Pak, kita anak-anak kita sekarang rentan Ibu nih, rentan narkoba ini. Nah itu oke, BNN masuk ya, kasih penyuluhan ke SMK-SMK. Kurang lebihnya seperti itu Bu. Kami laksanakan juga beberapa diskusi dengan warga masyarakat. Terkait juga kami berada di bawah naungan Kodam 6 Mulabar Mambu di mana? Di Balikpapan, Kebetulan Pangdam. Saat ini Majen TNI Krido Pramono juga mempunyai program unggulan Bu untuk terkait dengan melestarikan ekosistem lingkungan yang ada. Kami juga melaksanakan reboisasi ulang, menanam pohon, dalam hal ini pohon kayu keras dan pohon buah-buah lokal Bu. Sehingga harapannya, mohon maaf mungkin kita flashback sedikit ke belakang, banyak nih Bu yang nembangin pohon ulin ini. Sehingga mungkin Ibu sendiri mungkin kadang ulin yang mana pohonnya ini?
1: Iya benar,
0: nah,
1: benar
0: Pak Dandim. Kita tanam lagi Bu ulin di beberapa titik. Kemudian di beberapa titik juga kami tanamkan pohon-pohon buah lokal Bu. Dalam hal ini seperti katakanlah kalau di Kalimantan khasnya durian, lai Bu, orang-orang cari tuh yang dari Jawa, dari mana tuh lai Kalimantan kayak apa sih?

0: ya, kita kita pergencar tanamkan lagi di wilayah-wilayah hutan yang ada. Mata kucingnya kerayan kayak apa sih?
1: Kayak apa sih? Kita ya, cari buah-buahannya di sana.
0: Saya sampai dikirimi, saya makan, saya kumpulin bijinya tuh, saya gigitin. Dan kemudian terus adalah tumbuh sudah sekitar 50 cm. Ya, ayo kita apa namanya? Kita
1: itu yang disebar tanamkan lagi nanti budidaya gitu ya, Pak.
0: Ya, insyaallah kami sebar lagi. Terkait juga katakanlah di beberapa waduk yang ada, saya lihat kok enggak ada yang mancing ini, artinya ini enggak ada ikannya. Akhirnya kita masukin ikan sebagai pancingan, bibit-bibit ikan awal supaya berkembang biak, sehingga kontur tanah, kondisi air yang ada dengan adanya ikan, dengan adanya pohon yang kita tanam baru ini dapat menjadi lebih lebih seimbang, Bu, di situ.
1: Baik.
0: Kita juga tahu bahwasanya di Kalimantan ini masih banyak hutan, kan, Bu. Mungkin banyak warga yang nangkapin burung nih. Burung-burung kicau ditangkap, dijual. Nah, itu kan kalau misalkan terlalu banyak kan juga mengganggu sistem. Jadi kami juga kemarin menghimbau ke beberapa orang, ayolah kita lepaskanlah bibit-bibit burung-burung kicau nih, Bu, ya. Ya, seperti kutilang, trucuan, ataupun murai batu, cucak hijau, kacer yang
1: jenis burung.
0: Yang mana saya di tahun 2006 itu masih lihat berkeliaran di sini, Bu, tapi sekarang sudah sangat jarang sekali. Ayo kita lepaskan supaya mereka berkembang biak lagi seperti itu.
1: Baik.
0: Di Nunukan pun saya dulu masih sering lihat burung enggang, Bu.
1: Ada ya, Pak, ya.
0: Terbang di
1: sekarang
0: sini.
1: Sudah malah.
0: Mungkin ibu kecil mungkin juga sama, tapi kok sekarang sudah enggak ada. Nah, itu harus menjadi perhatian kita bersama nih, jangan sampai ekosistem yang ada di wilayah Kalimantan khususnya Kaltara ini menjadi rusak sedikit demi sedikit. Makanya Pangdam juga concern mengenai hal tersebut. Ayo kita tanam lagi pohon. Ayo kita lepaskan lagi ikan-ikan di beberapa titik supaya ekosistem menjadi seimbang lagi seperti itu.
1: Baik, baik, Pak Dani, bagaimana nih, Pak, untuk kesan dan pengalaman emosional Bapak ini serta para prajurit saat bekerja langsung bersama warga di kegiatan TMMD ini, Pak?
0: Ya, kami ada kesan khusus, Mangkembar, Bu, salah satunya ada di pembuatan jalan dan RTLH kemarin itu. Jadi kami melihat awal kami melaksanakan musyawarah itu memang ya di situ ada pemilik kebun sawit, namun mereka mau ketika mau panen kan warga biasanya hanya pas panen itu saya mau bayaran itu, gitu. Cuma upayanya untuk mereka naik sampai dengan turun membawa hasil kebun mereka itu saya katakan setengah mati, Bu. Kasihan apabila ini bisa dibukakan, Pak, nanti truk bisa masuk, pickup bisa masuk, itu sangat membantu sekali. Ya. Kami juga, ya mohon maaf, kami melihat rumah daripada warga tersebut juga ini harus, tangan kami harus bantu di sini, seperti itu. Dan kami juga akhirnya putuskan, okay, kita bikin, buatkan jalan, okay, kita perbaiki beberapa rumah warga yang memang membutuhkan uluran tangan kita. Dan di sini juga, katakanlah, saya mungkin selaku pribadi mungkin diberikan Allah kondisi saat ini itu sudah sangat-sangat bersyukur sekali. Ternyata banyak warga ataupun banyak orang lah, Bu, ya, yang mungkin tidak seberuntung saya, tidak seberuntung kami yang kemarin bekerja di sana, termasuk juga beberapa personil dari batalion 881 ini Subuku juga kami apa sampaikan komandan mereka hanya makan ini saja. Iya, betul, makan ini saja. Makanya kalau kalian diberikan kehidupan yang sekarang tidak bersyukur ini masih banyak orang yang apa namanya tidak seberuntung kita, tidak seberuntung kalian. Makanya orang-orang ini ya harus kita bantu, harus kita apa namanya wujudkan untuk mereka dapat hidup lebih layak. Rumahnya harus jadi ini ya, siap kemudian kita jadikan. Alhamdulillah sudah jadi semua, Bu. Insya Allah mungkin sudah jauh lebih layak. Kemarin sudah ditinjau langsung oleh Pak Sekda kemarin itu, kami beberapa dengan beberapa pejabat dari kami, dari pejabat dari pusat juga, Bu, kemarin juga meninjau Pak Sekda dalam hal ini mewakili Pak Bupati juga sudah melihat langsung, itu sudah jauh dari kata tidak layak, Pak, sudah sangat layak sekali. Harapannya hal-hal ini bisa terus kita lanjutkan, Bu, seperti itu.
1: Baik.
0: Kurang lebihnya seperti
1: baik.
0: Itu.
1: Melihat langsung seperti itu, Pak, untuk soal perut saja mereka tidak menanyakan hari ini menu untuk lauknya apa, ya.
0: Betul.
1: Istilahnya untuk apakah sudah terpenuhi gizi untuk orang-orang dewasa, untuk anak-anak sudahkah 4 sehat 5 sempurna, tapi
0: betul,
1: cukup kenyang saja sudah alhamdulillah begitu, ya,
0: betul,
1: Pak, ya.
0: Betul sekali, Bu.
1: Baik. Baik, Pak Dadip, tidak terasa, Pak, kita sudah berada di penghujung acara di Dialog Interaktif untuk siang hari ini. Tentunya hal-hal yang sudah disampaikan, ya, ini juga sangat menggugah nasionalisme kita bersama. Apa yang ingin disampaikan, Pak? Apakah ada pesan atau imbauan begitu juga kepada seluruh masyarakat, khususnya untuk di momen peringatan kemerdekaan ini, bahwa merdeka bukan hanya tanggal, bukan hanya bendera yang berkibar, tapi juga di segala aspek kita merdeka. Silakan, Pak.
0: Baik, terima kasih sebelumnya, Bu, atas waktu yang diberikan kami, undangan kami ini. Kami tetap menghimbau dan mengharapkan agar kegiatan di 17-an ini memperingati hari kemerdekaan kita ini dapat kita rayakan dengan baik, kita rayakan dengan kondusif, kita rayakan dengan penuh sukacita, karena sebagian dari cara bersyukur dan berterima kasih kepada para pahlawan adalah dengan mengisi kemerdekaan yang ada. Mengisi tidak hanya dengan katakanlah pesta pora, hura-hura atau euforia peringatan saja, tetapi harus kita memaknai, Bu. Memaknai bahwasanya merdeka dalam segala bidang, merdeka dalam beberapa aspek ini, ada warga yang belum merdeka, ada saudara kita yang belum merdeka dalam hal tertentu, mari kita sama-sama merangkul, kita sama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya. Kemudian juga mohon izin kami berpesan kepada masyarakat-masyarakat yang ada mungkin di tengah kemajuan zaman ini, jangan sampai kita mudah terpecah belah oleh berita-berita yang sifatnya hoax ataupun berita yang memang ditujukan untuk memecah belah. Perlu diingat, negara kita terjajah saat itu oleh Belanda, oleh Inggris, Amerika. Itu politik yang mereka gunakan adalah divide et impera, atau politik pecah belah, saling kita saling diadu domba. Nah, dengan adanya kemudahan-kemudahan akses media sekarang, saya harapkan kita semuanya jangan sampai mudah untuk diadu domba dengan pemberitaan-pemberitaan yang kurang bertanggung jawab dalam hal ini. Lebih bagus mari kita fokuskan, satukan pikiran untuk kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Start dari desa-desa, start dari perbatasan. Apabila kita sudah kuat, insya Allah nanti hal-hal yang tidak kita inginkan akan mudah untuk kita kita hindari di situ, Bu.
1: Baik. Kurang baik, itu. Siap, Pak Dandim. Pendengar, sebuah ajakan juga nih yang sangat menyejukkan sekaligus membakar semangat nasionalisme kita, ya, untuk di kesempatan siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak langsung hadir, ya, Komandan Kodim 0911 Nunukan, Letkol Infantri Tony Prasetyo. Terima kasih sekali lagi, Pak, untuk waktunya
0: sama-sama,
1: hadir di tengah ruang langsung studio Pro 1, ya, RRI Nunukan gitu, ya, Pak, ya.
0: Terima kasih
1: banyak juga, Pak. Baik, pendengar, dari perbatasan kita belajar bahwa Indonesia ini bukan hanya tentang kota-kota besar saja, ya, melainkan tentang setiap jengkal tanah yang dijaga dengan rasa cinta dan kerja keras. Mewakili tim dialog hari ini, terima kasih kebersamaan Anda. Tetap optimis, jaga persatuan, dan terus berkontribusi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

dalam program petunjuk daerah. Saya berada di salah satu tempat Raja Kempatua di Kampung Bernawa, Distrik Kepulauan Selatan, Kabupaten Kepulauan Lapeng. Kita ketahui bersama bahwa Lapeng Papua atau pas tradisional masyarakat Papua ini masih terbuat dari serat kayu, daun atau

Esto pasa demasiado, ¿eh? Porque la

di wilayah Kalimantan Timur. Dan memang sih sebenarnya peningkatan jenis alpukat misalnya Niki, Sop 034, Markus Pink, dan lain-lain banyak sekali yang disediakan ini dengan harga yang bervariatif dan sangat cocok untuk dikembangkan di beberapa sudut-sudut di Kalimantan Timur. Kita ikuti bagaimana sebenarnya pengembangan.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya bersama kami tim Nunukan Siang, kami ajak Anda kembali untuk bergabung mengikuti siaran kami untuk di hari ini.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Ada sebuah lagu dari miliknya Leto, Sebelum Cahaya. Selamat siang bersama kami tim Nundukan Siang, sambil menemani waktu istirahat Anda untuk siang hari ini ya. Ada yang barangkali kebetulan menikmati hidangan makan siangnya, selamat menikmati. Dan untuk Anda yang masih bingung nih, siang hari ini pengen makan apa, ya pengen beda aja menunya dengan di hari-hari biasa. Di weekend pengen lebih spesial, karena waktu juga ya, waktunya masih ya gak keburu lah untuk menyiapkan segala sesuatu yang spesial barangkali untuk diri sendiri, memberikan award begitu ya, me time di weekend. Atau untuk siang hari ini ada yang lagi karena beberapa pekerjaan tidak selesai untuk di hari kemarin, jadi di weekendnya disempat-sempatkan untuk bisa menyelesaikan segala suatu pekerjaan yang tertunda. Oke, semangat aja untuk Anda siang hari ini. Yang lagi di pusat pertokoan, selamat siang. Semangat siang juga, jangan lupa untuk makan saya mau bilang sarapan pagi, jangan lupa untuk makan siang ya. Yang lagi istirahat, selamat istirahat deh. Oke, untuk Anda pendengar, tepat pukul 13 siang hari nanti kami ajak Anda bergabung di program musik dan informasi, di mana ragam informasi seputar tradisi dan juga budaya ya kami hadirkan hingga pukul 14 siang hari nanti. Silahkan untuk Anda bila mana ada informasi-informasi juga nih ingin Anda kabarkan terkait apa nih yang saat ini untuk tradisinya unik begitu ya, masih terus dipertahankan, dilestarikan dan selalu dilaksanakan di momen-momen tertentu, di perayaan atau pada saat ada upacara adat begitu ya, kira-kira apa nih, bisa informasinya kepada kami, unik dan keseruannya terkait tradisi tersebut apa ya. Boleh berbagi informasinya di 0811 5311 945. Bersama kami untuk siang hari ini pendengar, dan juga kami hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda hingga pukul 14 siang hari nanti.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan. Tahukah Anda, rebab adalah salah satu dari alat musik tradisional di Kalimantan Utara. Rebab sendiri dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan, mulai dari asambel pada musik hingga pengiring upacara adat di beberapa daerah. Rebab sendiri sudah cukup terkenal tak hanya di Indonesia, namun namanya sudah terdengar hingga Asia Tenggara. Alat musik ini memang cukup sering namanya kita dengar di daerah-daerah tertentu di Nusantara. Keberadaannya yang lain disebabkan adanya budaya Timur yang masuk ke Indonesia. Memang tidak bisa kita tempis dari sejarah adanya rebab, bentuk dari rebab menyerupai gitar. Namun ukurannya cukup kecil dengan bagian badan berbentuk bulat sebagai resonatornya. Lewat alat musik ini, kita bisa menghibur diri sendiri dan orang lain. Kesenian yang ada di Kalimantan Utara merupakan bagian kecil dari banyaknya kesenian yang ada di Indonesia.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar di program musik dan informasi dengan ragam informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional. Kami hadirkan untuk Anda kali ini informasi seputar senjata tradisional Kalimantan, pendengar. Ya, di antaranya ada mandau. Mandau merupakan senjata tradisional Kalimantan Selatan dan ini juga menjadi identitas dari masyarakat suku Dayak. Dan pendengar, jurnal berjudul Mandau Senjata Tradisional sebagai Pelestari Rupa Lingkungan Dayak oleh Heri Santosa dan juga Tapip Bahtiar menyebutkan jika mandau ini berfungsi sebagai senjata dengan kekuatan gaib akibat masyarakat Dayak yang memiliki kebiasaan untuk melakukan upacara persembahan kepada leluhur dan juga nenek moyang. Juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang digunakan untuk berburu, ya, berladang dan juga membuka hutan. Selain itu merupakan pelengkap tari-tarian bertema peperangan, misalnya seperti tari perisai, kambit dan tari kancet papatau. Mereka menggunakan mandau ini. Sarung atau kumpang yang terbuat dari kayu dilapisi tanduk rusa dan lazimnya dihias dengan ukiran. Pada kumpang mandau diberi tempuser undang, yaitu ikatan yang terbuat dari anyaman ui atau rotan. Selain itu pendengar, pada kumpang terikat pula semacam kantong. Kantong ini terbuat dari kulit kayu berisi pisau, penyerut dan juga kayu gading yang diyakini dapat menolak binatang buas. Mandau yang tersarungkan dalam kumpang biasanya diikatkan di pinggang dengan jalinan rotan. Dan juga bilah mandau terbuat dari lempengan besi yang ditempa hingga berbentuk pipih panjang seperti parang dan berujung runcing yang menyerupai paruh yang bagian atasnya berlekuk datar. Salah satu sisi mata bilahnya diasah tajam, sedangkan sisi lainnya dibiarkan lebih sedikit tebal dan tumpul. Kami kembali untuk Anda masih di program musik dan informasi dengan ragam informasi seputar senjata tradisional Kalimantan.

Gotong royong merupakan kebiasaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Di Kabupaten Nunukan, tepatnya di Krayan, gotong royong dalam bahasa setempat disebut paleo. Paleo seringkali dilakukan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha tani, seperti paleo nibu pade yang merupakan kegiatan gotong royong dalam menanam padi. Didahului oleh paleo meledek, yaitu kegiatan membersihkan sawah sebelum ditanami dengan cara bergotong royong.

0: Pendengar, senjata tradisional berikutnya ada parang kemudi. Parang kemudi singkir berdasarkan buku mengenal koleksi Museum Negeri Provinsi Kalimantan Selatan Lambung Mangkurat milik Syarifuddin dan juga M. Saperi adalah senjata tradisional Kalimantan Selatan yang digunakan baik untuk mempertahankan diri dari musuh maupun untuk menyerang musuh. Tidak hanya itu, pendengar, senjata parang ini secara bersamaan juga berfungsi sebagai benda pusaka. Bentuk dari parang kemudi singkir mirip seperti mandau ya, dengan dihiasi lukisan huruf, biasanya juga ada angkanya dan juga gambar binatang, kemudian juga bulan ya dan bintang dan sebagainya di bagian bidang kiri dan kanannya. Senjata ini terbuat dari besi baja berwarna kehitam-hitaman dengan hulu yang terbuat dari kayu dan diukir dengan bentuk kepala ular. Dan pendengar, satu lagi ada senjata tradisional adalah sunga. Sunga ini dipakai saat perang Banjar oleh para pejuang yang dipimpin Tumenggung Antaluddin sebagai alat pembabat pasukan Belanda saat mereka hendak menyerang benteng pertahanan di Gunung Madang. Nah, bahan dari sunga dan sayapnya dibuat dari besi baja berwarna kehitaman yang dibentuk dengan siku memanjang. Kami hadirkan informasinya di musik dan informasi, juga masih seputar lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda siang hari ini. Semoga bisa menambahkan semangat lagi untuk Anda melanjutkan pekerjaannya dan atau juga saat ini di rumah saja santai bersama RRI Nunukan untuk di lagu-lagu daerah edisi hari ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Mando atau Mandau adalah senjata tajam sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Berbeda dengan parang biasa, Mandau memiliki ukiran-ukiran di bagian bilahnya. Mandau, senjata sakti pusaka suku Dayak ini, dipercayai memiliki tingkat keampuhan atau kesaktian. Kesaktian Mandau diperoleh dari proses pembuatannya yang melalui ritual-ritual tertentu. Gagang atau hulu Mandau terbuat dari tanduk rusa yang diukir menyerupai kepala burung. Seluruh permukaan gagangnya diukir dengan berbagai motif seperti kepala naga, paruh burung, pilin, dan kait. Pada ujung gagang ada pula yang diberi hiasan berupa bulu hewan atau rambut manusia. Bentuk dan ukiran pada gagang Mandau dapat membedakan tempat asal Mandau dibuat, suku, serta status sosial pemiliknya.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: pendengar sebuah lagu dari miliknya Echo Show, Juan Reza dan kawan-kawan dengan orang baru lebih gacor ya. Masih dengan lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda dan juga kami selingi dengan informasi seputar senjata tradisional Kalimantan. Pendengar kali ini ada keris kuningan Dewa Huti. Keris kuningan Dewa Huti ini digunakan sebagai senjata untuk mempertahankan diri dan sebagai sarana alat upacara. Senjata tradisional ini terbuat dari kuningan dengan panjang 24 cm dan lebarnya 5,5 cm. Bentuk dari mata keris ini mirip dengan keris naga runting dengan ukiran kepala naga hingga ekornya yang menghiasi hingga ujung keris. Terdapat juga patung Dewa Hutu yang posisinya seakan berada di atas air. Satu lagi masih senjata tradisional Kalimantan ya, ada bujak pendengar. Nah, senjata tradisional bujak ini merupakan senjata yang mirip dengan tombak. Tangkai dari senjata ini terbuat dari kayu ulin, sedangkan mata besinya terbuat dari besi. Ukuran panjangnya sekitar 3 meter, ya lumayan panjang. Masyarakat Dayak biasanya akan memberikan racun dari getah pohon ipuh agar lebih mematikan bila digunakan. Bujak digunakan untuk berburu hewan, sedangkan bujak yang memiliki kait di ujungnya atau biasanya yang disebut serepang itu digunakan untuk menangkap ikan. Hadir informasinya di musik dan informasi siang hari ini. Kembali nih, selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Siang. Yang kebetulan lagi menikmati makan siangnya, selamat menikmati aja. Yang belum lunch, ayo ya buruan makan siang biar tidak keskip ya. Atau biasa lupa, aduh lupa nih ya, padahal tadi lagi lapar-lapernya karena ada segala satu hal, jadi lupa makan siangnya, ditunda lagi makan siangnya gitu ya, jadi makan sore atau dirapel makan malam. Waduh, jangan ya, jangan. Kami hadirkan masih dengan lagu-lagu daerah untuk Anda pendengar, kali ini dari miliknya Emma dengan Edana Manusia. Kita dengarkan bersama, ini dia.
1: Emma, kita kenal mana Emma?

Ritual Mangkok Merah merupakan sebuah tradisi dalam adat suku Dayak yang sangat populer. Mangkok Merah adalah sebuah ritual yang dilakukan suku Dayak dipimpin oleh para tua adat suku Dayak. Ritual ini sebagai sarana yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama rumpun Dayak serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang. Hanya panglima suku Dayak yang dapat melaksanakan atau memimpin ritual ini, karena hanya panglima suku Dayak yang berwenang sekaligus tahu untuk memanggil dan berhubungan dengan para roh suci atau dewa. Pada mulanya, adat ritual ini bernama Mangkok Jaranang. Jaranang adalah sejenis tanaman akar yang mempunyai getah berwarna merah dan digunakan sebagai pewarna sebelum masyarakat Dayak mengenal cat. Akar jaranang yang berwarna merah dioleskan pada dasar mangkok bagian dalam sehingga kini dikenal dengan nama Mangkok Merah.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Baik, berikan satu informasi terakhir masih seputar senjata tradisional Kalimantan. Ada gayang, pendengar. Gayang ini merupakan senjata tradisional dari suku Dayak Kadazas Dusun yang mempunyai bentuk seperti mandau. Perbedaannya adalah ya model bilah dan sarung gayang yang melengkung seperti parang ilang dari Dayak Iban. Namun antara gayang dengan mandau memiliki perbedaan pada ukurannya, yakni bujang lebih panjang. Dan senjata gayang digunakan dengan kekuatan-kekuatan supranatural karena dalam proses pembuatannya terdapat juga beberapa ritual yang harus dilakukan. Kami akhiri untuk di program musik dan informasi mendengar dengan informasi seputar senjata tradisional Kalimantan. Untuk Anda jangan lewatkan tepat pukul 14 siang hari nanti. Kembali kami ajak Anda untuk update informasi di program Warta Nunukan Sepekan. Informasi dalam sepekan kami hadirkan ya tepat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah.
2: Roposan.

0: dan Kalimantan Utara. Dikenal sebagai tanah leluhur suku Tidung, namun silsilah dan asal-muasal suku Tidung sama sekali tak tercatat dalam sejarah Nunukan. Bahkan perpustakaan Nunukan tak memiliki warisan buku sejarah suku Tidung.
1: Termasuk Datu Ahmad, Datu Ismail,
0: Kakek Antung bin Pangeran Batal yang ternyata masih memiliki darah bangsawan dari Pangeran Gantung, salah satu keturunan ketujuh dari penguasa Kerajaan Tidung, mewarisi buku sejarah suku Tidung yang dirangkum oleh pendahulunya.
1: Mungkin dari nenek moyang juga disalin-salin juga bukan itu.
0: Ada dua buku tulisan tangan yang sudah termakan usia dijaga tangan renta Kakek Antung. Pertama, selembar buku dengan panjang sekitar 4 meter dan lebar 1 meter terbuat dari karton tebal yang telah ia bungkus lakban agar terhindar dari kerusakan. Buku yang kedua terdiri dari ribuan lembar kertas berwarna coklat tua dengan tebal hampir 2 jengkal yang menjelaskan lebih rinci perihal asal-muasal suku Tidung, silsilah kerajaan, benda pusaka, jumlah kekayaan, legenda adat termasuk tradisi dan budaya, huruf asli suku Tidung, keberadaan serta kejayaan Kerajaan Tidung, hingga keterkaitan Tidung dengan Manila dan Brunei Darussalam. Buku tersebut disimpan rapi dalam kain kuning berlambang naga sebagai simbol kebesaran suku Tidung.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Nunukan Sepekan edisi hari ini di hari Minggu 16 Agustus 2026. Bersama kami yang bertugas, dengarkan terus RRI Nunukan.

0: Pendengar, berbagai peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Nunukan selama sepekan, kami rangkum untuk Anda dalam Warta Nunukan Sepekan edisi Minggu 16 Agustus 2026. Bersama saya, Tiara Alia, inilah Warta Nunukan Sepekan selengkapnya. Pendengar, berita pertama kita awali dengan informasi mengenai jalan rusak parah akibat longsor di Kecamatan Krayan Selatan Kabupaten Nunukan kini mulai bisa dilalui kembali. Mobil pengangkut BBM dan sembako pun sudah kembali masuk meski perbaikan di sejumlah titik masih berlangsung. Camat Krayan Selatan Octavianus mengatakan akses kendaraan kembali terbuka setelah pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan penanganan darurat terhadap sejumlah titik jalan yang rusak parah.
1: Ada beberapa titik yang sudah dibenahi, itu yang biasanya nyangkut di situ kan, jadi agak lancar lah sedikit. Ada kerusakan tapi nggak terlalu yang lainnya.
0: Pemerintah Kabupaten Nunukan menargetkan perbaikan darurat tersebut selesai sebelum 17 Agustus 2026. Target ini diharapkan membuat mobilitas warga dan distribusi kebutuhan pokok di Krayan Selatan lebih lancar saat peringatan Hari Kemerdekaan. Octavianus menegaskan, perbaikan yang dilakukan Pemkab Nunukan pun hanya bersifat sementara dan menggunakan anggaran daerah. Menurutnya, perbaikan permanen tetap dibutuhkan, terutama pada titik-titik rawan longsor, agar akses tidak kembali terputus saat hujan dengan intensitas tinggi melanda kawasan tersebut. Ia mengatakan, dengan kembali terbukanya akses jalan, distribusi BBM dan sembako ke Krayan Selatan pun mulai berjalan. Namun, masyarakat masih menunggu penanganan permanen agar akses darat di wilayah tersebut tidak kembali terputus. Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, kepengurusan baru Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POPSI Kabupaten Nunukan resmi dilantik untuk periode 2026 hingga 2030 mendatang. Mengawali periode baru, pengurus POPSI Nunukan berkomitmen untuk membidik juara umum pada ajang kompetisi biliar tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Ketua terpilih POPSI Kabupaten Nunukan, Aswar, mengatakan kepengurusan baru memiliki ambisi besar untuk membawa atlet Nunukan meraih prestasi hingga menjadi juara umum se-Kaltara. Komitmen tersebut akan diwujudkan melalui penguatan pembinaan atlet, peningkatan kualitas latihan, serta melakukan seleksi berkelanjutan untuk menjaring bibit-bibit berkualitas.
2: Ini adalah tanggung jawab kami sebagai pengurus, tanggung jawab yang besar. Tapi saya yakin dengan dukungan teman-teman semua pengurus, dari senior maupun yang pemula-pemula, insya Allah biliar bisa menjadi juara umum se-Kaltara.
0: Selain itu, kepengurusan baru POPSI Nunukan juga akan berupaya menyediakan fasilitas meja biliar berstandar nasional. Fasilitas tersebut penting untuk menunjang proses latihan para atlet agar dapat menjalani latihan dengan sarana yang sesuai standar nasional. Aswar mengatakan, selama ini para atlet masih menjalani latihan dengan menyewa fasilitas meja biliar. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan intensitas latihan atlet. Karena itu, ia berharap adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memfasilitasi sarana latihan yang lebih memadai.

0: Beralih ke berita selanjutnya, reuni akbar pramuka Penggalang pada Jambore Nasional menjadi sarana memperluas wawasan, merajut persahabatan Nusantara, dan meningkatkan keterampilan kepramukaan. Keberangkatan kontingen pramuka Penggalang Kabupaten Nunukan menuju Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 2026 di Cibubur tidak diraih dengan mudah. Pimpinan kontingen cabang putra, yang juga berasal dari Kuartir Ranting atau Kuaran Nunukan Selatan, Ismail menjelaskan, total kontingen Jamnas asal Nunukan sejumlah 27 orang pramuka Penggalang yang terbagi dalam 4 regu, 2 regu putra dan 2 regu putri, didampingi oleh 4 orang pembina pendamping serta 2 orang pimpinan kontingen cabang putra dan putri. Khusus dari Kuaran Nunukan Selatan, para wakil yang terpilih merupakan siswa-siswi pilihan. Proses penjaringan bibit unggul ini dilakukan secara berlapis untuk memastikan hanya anggota pramuka terbaik yang diberangkatkan.
1: Dengan kegiatan Jambore Nasional ini, kami mengharapkan peserta didik ini kemampuan kepramukaannya meningkat. Ini merupakan suatu kesempatan besar bagi mereka.
0: Sebagai ajang reuni akbar pramuka Penggalang tingkat SMP dari seluruh penjuru Indonesia, Jamnas dimanfaatkan sebagai sarana memperluas wawasan, merajut persahabatan Nusantara, dan meningkatkan keterampilan kepramukaan. Program Satu Desa Satu Sarjana yang digagas pemerintah Kabupaten Nunukan mulai direalisasikan tahun ini. Sebanyak 44 lulusan dari 44 desa mendapat kesempatan menempuh pendidikan S1 di Universitas Mula Warman Samarinda. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Helmi Puda Aslikar mengatakan, program ini dijalankan melalui kerjasama Pemkab Nunukan dengan Universitas Mula Warman dan Universitas Terbuka Tarakan. Untuk tahun ini, sebanyak 44 mahasiswa dari 44 desa mengikuti program S1 Pemerintahan Integratif dan Pembangunan Masyarakat di Universitas Mula Warman. Sementara, sekitar 50 orang lainnya di Universitas Terbuka Tarakan. Pembiayaan program ditanggung bersama oleh pemerintah kabupaten, pemerintah desa melalui APBDes, serta orang tua mahasiswa.
2: Kita bekerja sama dengan UNMUL untuk program S1 Pemerintahan Integratif dan Pembangunan Masyarakat, Sosiatri. Jadi mereka programnya kelas reguler yang bekerja sama, kemudian berasrama dengan biaya yang tadi disepakati untuk sharing.
0: Helmi menyebut program ini mendapat sambutan positif dari pemerintah desa karena dapat menyediakan sumber daya manusia berkualifikasi sarjana di setiap desa. Kehadiran sarjana pun diharapkan dapat mendukung perencanaan dan pembangunan di tingkat desa. Namun, program ini belum bisa diikuti seluruh desa di Nunukan dikarenakan terkendala perubahan pola anggaran desa akibat efisiensi. Beralih ke berita selanjutnya, masyarakat suku Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, menggelar Mandi Safar atau Bejiu Safor. Ritual ini bertujuan menolak bala, membersihkan diri dari penyakit, dan memohon keselamatan kepada Tuhan. Toko pemangku adat suku Tidung Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Abdul Kahar Uking mengatakan, Bejiu Safar atau Mandi Safar sebagai adat ritual suku Tidung, yang termasuk tradisi dan budaya serta adat. Oleh karena itu, masyarakat suku Tidung tetap mempertahankan mulai dari nenek moyang hingga saat ini.
3: Jadi karena ini setiap tahunnya kita laksanakan 2 kali, yang pertama di 10 hari bulan Sapar, pada awal bulan Sapar, yang terakhir ya ini tadi, di Rabu terakhir di dalam bulan Sapar.
0: Bejiu Safor dilaksanakan masyarakat Tidung di Kalimantan Utara, Malaysia dan Filipina serta Brunei Darussalam. Koordinator Lembaga Adat Tidung Kabupaten Nunukan Haji Surai menjelaskan, masyarakat Tidung meyakini ritual tersebut dapat menghindarkan kampung dari berbagai mara bahaya.
4: Bejiu Safor adalah sebuah ritual suku kaum Tidung yang sangat disakralkan, baik yang berada di 5 kabupaten kota di Kalimantan Utara maupun yang di Malaysia, Filipina, dan di Brunei Darussalam.
0: Ritual tersebut menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat Tidung dalam menjaga keselamatan pribadi dan lingkungan tempat tinggal. Pelaksanaannya juga dipercaya dapat membawa hasil yang baik bagi tanaman dan perkebunan masyarakat. Selain ritual, masyarakat Tidung pun melaksanakan makan bersama dengan hidangan ketupat, latup, dan kopi. Ketiga hidangan tersebut memiliki makna simbolis dalam tradisi Bejio Safor. Pendengar, informasi selanjutnya terkait salah seorang warga Nunukan Muhtar meminta pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap penyaluran tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg di sejumlah agen yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal itu disampaikannya karena kerap ditemukan warga yang menggunakan mobil pribadi tetap memperoleh gas LPG bersubsidi. Menurutnya, penyaluran gas LPG bersubsidi kepada warga yang menggunakan mobil pribadi tidak tepat sasaran, sebab LPG bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang memenuhi kriteria sebagai penerima subsidi.
5: Warga itu hanya ingin dapat satu saya untuk masak di rumah, kadang-kadang juga kesulitan, minta itu, minta ini, ya dikasih, tapi prosesnya itu lama. Nah, sedangkan tiba-tiba ada mobil mewah datang, langsung dikasih masuk sampai 10, 8, tanpa proses itu. Ya karena sudah ACC yang punya ini, yang punya LPG. Jadi datang langsung tinggal dimuat saja langsung jalan. Nah itu yang seharusnya harus diawasi, dibenahi gitu.
0: Warga menyarankan agar pemerintah daerah melakukan pemantauan langsung terhadap penyaluran LPG bersubsidi di sejumlah agen Nunukan. Menurutnya, pengawasan di lapangan diperlukan untuk memastikan proses penyaluran sesuai dengan ketentuan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran gas LPG bersubsidi. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan revitalisasi pelampung rumput laut di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pelampung berbahan botol bekas air mineral yang selama ini digunakan pembudidaya akan diganti dengan pelampung ramah lingkungan yang memiliki masa pakai hingga 15 tahun. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, Umboro Hadi Suseno mengatakan, penggunaan botol plastik sebagai pelampung hanya mampu bertahan sekitar 2 siklus budidaya atau kurang lebih 3 bulan. Setelah tidak dapat digunakan, botol-botol tersebut menjadi sampah dan menumpuk di sepanjang bibir pantai.
6: Pelampung, botol-botol mineral itu hanya bertahan 2 siklus. Ketika sudah 2, katakanlah 3 bulan, itu harus diganti karena udah rusak. Sehingga terjadilah pencemaran limbah plastik itu. Nah, limbah plastiknya sangat berbahaya kalau kita biarkan.
0: Saat ini, Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan tengah melakukan pendataan terhadap seluruh pembudidaya rumput laut, termasuk yang menjalankan usaha secara perorangan. Data tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan revitalisasi pelampung. Harga pelampung ramah lingkungan memang lebih mahal jika dibandingkan dengan botol plastik bekas. Namun, pemerintah pusat akan memberikan dukungan melalui pola pinjaman lunak kepada para pembudidaya. Pemerintah berharap penggunaan pelampung yang lebih tahan lama dapat mengurangi sampah plastik sekaligus mendukung budidaya rumput laut yang lebih ramah lingkungan di Kabupaten Nunukan. Jalur menuju kantor camat Sebatik Utara masih melintasi wilayah Malaysia dan digunakan masyarakat untuk mengakses kantor pemerintahan. Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Yance Tambaru menyebut, usulan jalan alternatif pun telah disampaikan sejak tahun lalu. Jalur menuju kantor camat kini melewati wilayah yang berdasarkan penegasan batas telah menjadi bagian dari Malaysia. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menyiapkan akses baru yang sepenuhnya berada di wilayah Indonesia.
7: Karena selama ini kan pilihannya adalah pasti memasuki wilayah Malaysia yang sekarang menjadi milik Malaysia itu wilayahnya. Nah, oleh karena itu kami berharap ya semoga pemerintah juga bisa segera mengalokasikan untuk pembuatan jalan alternatif mengganti dari lahan tanah yang selama ini dipakai sebagai jalur menuju kantor camat.
0: Tiance berharap pemerintah segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan alternatif menuju kantor camat. Jalan baru tersebut diharapkan dapat menggantikan jalur yang selama ini telah digunakan masyarakat dan aparatur pemerintahan. Pendengar, berita selanjutnya terkait Forum Konservasi Gajah Indonesia atau FKGI bekerjasama dengan Gabungan Pemuda Pecinta Alam Borneo atau Gapeta Borneo Nundukan menggaungkan konservasi gajah Kalimantan melalui sosialisasi dan edukasi kepada siswa di SMA Negeri 1 Nundukan Selatan. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Gajah Sedunia 2026 tersebut menjadi upaya dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlangsungan populasi gajah yang masih tersisa di Kalimantan, khususnya Kabupaten Nunukan. Perwakilan FKGI Alfred mengatakan, sosialisasi kepada siswa SMA Negeri 1 Nunukan Selatan difokuskan pada cara dan pentingnya menjaga ruang lingkup gajah Kalimantan. Menurutnya, generasi muda memiliki peran strategis dalam menyampaikan pesan konservasi kepada masyarakat luas.
8: Adik-adik ini kan anak-anak yang milenial ya, atau Gen Z yang kemudian aktif bermedsos. Sebenarnya lewat medsos pun mereka bisa menyampaikan tuh keluh kesah mereka terhadap penyelamatan gajah di sendiri itu, terutama untuk habitat ya. Apalagi media sosial sekarang ini kan bisa dijangkau oleh semua anak-anak. Nah, mereka bisa bercerita bagaimana gajah ini bisa diselamatkan begitu.
0: Lebih lanjut ia mengatakan gajah Kalimantan merupakan salah satu satwa yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaannya juga menjadi bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati yang perlu dijaga bersama melalui perlindungan habitat dan penguatan upaya konservasi. Tema Ruang untuk Gajah, Ruang untuk Kehidupan yang diusung tahun ini pun menjadi pengingat untuk memastikan gajah tetap memiliki ruang hidup yang aman untuk dilestarikan. Karena itu, dukungan berbagai pihak, termasuk generasi muda, menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya konservasi gajah Kalimantan yang terancam punah. Informasi selanjutnya terkait murid SDN 002 Nunukan Muhammad Al-Faizi Vigo lolos Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat nasional bidang IPS. Vigo berhasil lolos setelah mengikuti seleksi tingkat provinsi pada 20 Juli lalu. PLT Kepala SDN 002 Nunukan Andi Asmira menjelaskan, dari 3 murid yang mengikuti seleksi, Muhammad Al-Faizi Vigo berhasil lolos dan akan mewakili sekolahnya di tingkat nasional.
9: Tanggal 12 kami mendapatkan kabar pengumuman bahwa salah satu murid kita, siswa kita, Ananda Vigo, lolos ke tingkat nasional, OSN tingkat nasional, mewakili SDN 002 Nunukan.
0: Vigo sebelumnya mendapat bimbingan untuk menghadapi seleksi OSN. Vigo selanjutnya akan mewakili sekolahnya pada OSN tingkat nasional bidang ilmu pengetahuan sosial. Keberhasilannya juga diharapkan dapat menginspirasi murid lain dalam mengikuti kompetisi akademik. Petani di Desa Binusan, Kabupaten Nunukan mulai menanam padi varietas Impari 32 dan 49. Dukungan bantuan sarana pertanian dari pemerintah diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pangan lokal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Diadi, menyatakan penanaman padi ini menjadi momentum penting untuk membangkitkan semangat para petani lokal. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah maupun pusat melalui penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan, benih hingga pupuk bersubsidi untuk mendorong pertanian yang lebih modern.
10: Memang kita harus khusus Nunukan ya, kalau bisa kita memang bisa swasembada pangan. Dalam arti bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita khusus di Kabupaten Nunukan.
0: Pengembangan sektor pertanian tidak hanya difokuskan di Kecamatan Krayan yang memiliki potensi lahan luas. Wilayah daratan Nunukan hingga Pulau Sebatik pun juga terus disiapkan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi perluasan lahan. Seorang warga dilaporkan meninggal dunia dalam musibah kebakaran yang melanda rumah di kawasan Semengkadu, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan pada Kamis lalu. Korban merupakan pemilik rumah bernama Hasnah, berusia 50 tahun, yang dilaporkan terjebak di dalam rumah dan tidak berhasil diselamatkan. PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Wahyudi Kawariin menjelaskan, berdasarkan keterangan warga setempat, korban sempat terdengar meminta pertolongan saat insiden terjadi. Namun, kobaran api dengan cepat membesar sehingga warga pun kesulitan memberikan pertolongan.
11: Ketika warga mau menolong, itu pintunya depan dibuka, itu yang keluar dari dalam tuh api. Makanya warga tidak berani masuk. Kemudian cari alternatif dari belakang, tertutup rapat pintunya. Sepertinya ibu korban ini juga kayaknya mau menyelamatkan diri karena dia bergeser ke kamar mandinya di belakang, tapi karena buntu istilahnya tidak keluar, jadi almarhumah ini meninggal di situ, di kamar mandi belakang itu.
0: Lebih lanjut, ia menjelaskan, almarhum juga mengidap penyakit stroke dan sudah menggunakan tongkat untuk berjalan. Kondisi tersebut membuat almarhum sulit untuk bergerak menyelamatkan diri. Personil damkar pun juga telah berupaya menuju lokasi setelah menerima informasi kebakaran. Namun, jarak lokasi yang cukup jauh dari pos pemadam menjadi salah satu kendala dalam proses penanganan. Pendengar, informasi terakhir yang kami sajikan terkait Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Nunukan menggelar kejuaraan bola basket tingkat SD dan SMP di Gor Sungai 9, Nunukan Selatan. Ajang ini menjadi wadah penjaringan bibit atlet muda di daerah. Koordinator penyelenggara Perbasi Nunukan Aristra Pratama Sanmigo menyampaikan, kejuaraan yang berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus ini diikuti oleh puluhan tim. Untuk kategori sekolah dasar, terdapat 10 tim putra dan 8 tim putri. Sementara pada tingkat SMP, kompetisi diikuti oleh 9 tim putra dan 8 tim putri. Turnamen ini digagas khusus untuk menjaring dan membina potensi atlet basket sejak usia dini.
12: Karena kalau kami ngambil dari tingkat SMA, untuk kedepannya kami sangat susah untuk mencari bibit atlet untuk persiapan pro ke depan. Mungkin seperti itu. Untuk event ini yang mengikuti hanya dari Kabupaten Nunukan. Nah, untuk kabupaten luar mungkin belum ada lapangannya atau tidak ada pelatih di sana.
0: Aristra berharap melalui ajang ini, para siswa SD sudah mengenal serta menyukai olahraga basket sejak awal. Sebab selama ini pengenalan dan pelatihan basket umumnya baru dimulai saat anak-anak memasuki jenjang SMP. Pendengar, demikian Warta Nunukan Sepekan edisi Minggu 16 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Alia mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
13: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
14: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
15: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
16: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
17: Kilau Pancasila.
18: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunukan.

Pendengar sebuah lagu masih beralun di tengah ruang dengar kita bersama dari miliknya Evita Mala dengan Suara Hati. Dan hari ini hingga pukul 16 sore hari nanti, kurang lebih 90 menit ke depan, kebersamaan kita, kami ajak Anda bergabung di program Pro Dangdu. Dangdut adalah kita. Semangat untuk sore hari ini ya, dalam Anda melanjutkan aktivitas rutinnya barangkali, atau juga sambil Anda santai bersama keluarga untuk di weekendnya, lagi ngumpul-ngumpul kah ini? Lagi ada acara kah seperti itu ya? Semoga dengan hadirnya kami untuk di program Pro Dangdut bisa sedikit menghibur suasana sore hari Anda di hari ini, keseruannya bersama teman-teman, keseruannya bersama keluarga tercinta. Boleh ya, kami juga buka untuk di line SMS, WhatsApp, atau juga di via telepon langsung nih, absen dari mana saja Anda dengarkan RRI Nunukan. Kemudian barangkali ada informasi kabar yang ingin Anda sampaikan bersama kami, silahkan di nomor yang sama untuk di telepon, SMS, dan WhatsApp. Waduh, setia banget ya, satunya nomornya 0811 5311945. Selamat siang jelang sore juga nih, semangat untuk semuanya yang saat ini lagi sibuk-sibuknya nih mempersiapkan pernak-pernik untuk memeriahkan lagi HUT RI ke-81 tahun. Nah, kalau di tempat tinggal Anda, di RT, di RW begitu ya, ada lomba apa saja nih yang best seller? Oh bukan, untuk lomba yang mendominasi, lomba apa kira-kira ya? Untuk anak-anak ada berapa nih kegiatan-kegiatannya? Untuk dewasa juga berapa kegiatannya? Pokoknya apapun itu, semangat, tetap jaga kekompakan. Dan pastinya salah satu tujuannya adalah juga untuk kembali menyambung silaturahmi ya. Kemudian juga saling kenal nih di RT dan juga RW-nya masing-masing. Oke, sambil menunggu partisipasi Anda pendengar, saya suka sekali sama suaranya Evita Mala. Entahlah kenapa ya, teduh aja bawaannya, sejuk aja kalau dengarkan lagunya. Orangnya juga cantik. Oke, ngomong-ngomong kalau soal lagu-lagu dangdut, pasti punya opini, pendapat beda-beda terkait barangkali dengan artis pilihannya ya, artis dangdut pastinya. Nah, ada yang suka sama suaranya bapak-bapak juga tuh, suaranya pria maksud saya, dan wanita yang suka lagu-lagunya wanita-wanita nih. Wah, siapa nih kira-kira? Atau suka nih sama suaranya pria-pria, lagunya Mansur S, lagunya Caca Handika, lagunya Bang Haji Romai Rama, ya pokoknya satu album deh itu ya, suaranya pria semua tapi lagunya mantap-mantap loh ya. Oke, kembali kita dengarkan lagu, masih lagu dangdut untuk di kesempatan siang hari ini. Pokoknya selamat bergoyang dangdut untuk Anda semuanya bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas.

0: itu
1: di mana saya?
0: Yang mana?
1: Itu tasnya cantik-cantik.
0: Yuk ke situ yuk ke situ lihat yuk.
1: Aku pilih yang ini aja deh.
0: Ih, bagus banget saya ini, imut sekali, lucu-lucu.
1: Iya, iyalah. Ini kan tas branded, Shay, bersertifikat luar negeri, berkelas.
0: Oh, tas luar negeri toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
1: Loh, Shay, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
0: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
1: Aku.
0: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
1: Masa sih?
0: Ya iyalah, Shay, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga, helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
1: Cintalah.
0: Buktikan dong, bang.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur

dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar tokoh perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bergabung mendengarkan siaran kami di Pro 1 Nunukan ya, untuk di sore hari ini. Selamat sore untuk semuanya. Pokoknya di setiap hari kami akan berdangdut bersama Anda, mengajak semuanya untuk berpartisipasi. Boleh nih seru-seruan bersama, apalagi di weekend nih. Nah, di sore hari gabut juga ya, bingung nih mau ngapain, dengarkan lagu dangdut. Enaknya ngapain aja ya, masakkah atau sekedar menghabiskan waktu sorenya dengan kegiatan-kegiatan positif pastinya ya. Misalnya nih ada pisang sanggar ya. Pasti ya arahnya ke makanan lagi nih, pengen diolah jadi apa, prok-prok-prok gitu ya, bukan ya. Oke, atau juga untuk Anda yang lagi ngumpul-ngumpul, enaknya makan apa nih. Wah, sudah identik sama yang namanya orang Indonesia ya, kalau sudah ngumpul pasti ada makanannya yang enak-enak pula itu. Oke, yang mau bergabung sudah silakan ya, di via telepon kami ajak Anda. Boleh nih absen dari mana saja. Kemudian saya pengen dengarkan suara merdu Anda juga, yang hadir di mana saja berada. Pastinya kita ketemunya di udara. 0811-5311-945. Boleh, silakan Anda bergabung. Saat ini sedang mendengarkan siaran kami melalui radio di wilayah Nunukan, kemudian juga wilayah Sebatik, wilayah Krayan juga. Boleh bergabung di via telepon ya. Dan saat ini barangkali Anda lagi di roda empatnya nih, untuk ke Babang Sopir, untuk Anda juga yang saat ini di roda empatnya dengarkan RRI Nunukan, mau gabung juga boleh, tapi hati-hati ya. Jangan apa ya, nelfon sambil nyetir juga, nanti gagal fokus lagi ya. Siapa lagi yang salah, saya lagi yang salah ya. Oke, mungkin ada baiknya ke tepi dulu lah, baru telepon kita di RRI Nunukan. Yang mau bergabung hingga tetap ya jam 6 sore. Oh, kok jam 6 sih? Kepanjangan durasi waktu produknya. Sampai jam 4 saja seperti itu durasinya ya. Bergabung di program Pro Dangdut, goyang bersama saya. Nah, kalau sore hari ini enaknya dengar lagu dangdut yang mana nih? Yang lagu dangdut masa lalu kah? Ya, yang tempo dulu kah, atau yang lagu lagi ngetren sekarang ini, lagi viralnya, atau lagu dulu dimodernkan ya saat ini asik juga nih. Kalau Anda, menurut Anda nih, mau dengar lagu apa nih? Saya sini punya banyak list sebenarnya yang sudah disiapkan oleh music director kami. Tapi, tapi ya, pastinya kita kasih kesempatan juga sama yang bergabung di via telepon. Jadi bolehlah ya, biasanya yang gabung di via telepon itu pengen dengarkan lagunya sesuai dengan suasana hatinya saat itu. Jadi kalau pesannya bukan ya, kalau requestnya lagu galau berarti hatinya galau, atau kalau requestnya lagu yang lagi happy-happy berarti suasananya happy. Enggak juga sih sebenarnya, suka-suka aja lah, pokoknya apapun itulah ya. Saya jadi bingung juga nih. Oke, sudah ada yang bergabung di via telepon. Kita langsung terima, ada siapa di sana? Saya coba terima ini penelpon kita dari mana dan siapa ini ya? Saya lagi coba untuk bisa tersambung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Alhamdulillah bisa tersambung. Dengan siapa di mana ini, Bang? Halo?
1: Namanya Opa Keramas.
0: Siapa? Opa Keramas. Siapa? Maaf ya, saya dengar ujungnya aja soalnya. Iya, suara saya delay. Opa Keramas atau apa nih? Atau Abang Keramas?
1: Itu kan dulu nenek Keramas.
0: Oh,
1: itu.
0: Nenek Keramas. Kalau dengar di ujung-ujungnya kayak merinding ya. Maafkan saya nih pendengar nih yang kemana-mana sudah. Oke, okay, nenek Keramas. Halo. Halo. Suara kita lambat ya, nyampe nya pendengar. Apa kabar, nenek Keramas?
1: Kabar bagus.
0: Alhamdulillah kabar bagus. Kalau boleh tahu saat ini lagi ngapain ini, Nek?
1: Lagi duduk-duduk sambil minum kopi.
0: Wih, mantap. Sambil minum kopinya sama apa tuh lawannya tuh?
1: Lawannya kosong.
0: Kosong. Saya baru mau semangat sedikit tadi nih, berpartisipasi lah lewat udara ya, apapun itu temannya si Kopi. Ternyata kosong, gak apa-apa ya Nek ya. Besok-besok lagi dicari kawannya si Kopi itu ya. Oke, okay. Oke okay, Nek, mau dengar lagu apa dulu sebelum kita lanjut-lanjut nih?
1: Itu mau lagunya Joano.
0: Apa tuh?
1: Bunga Dahlia.
0: Bunga, oke, okay. Di format, silakan. Saya lupa nih Nek, saat ini Nek berada di mana sih posisinya? Di Nunukan saja.
1: Posisinya di Bukit Keramat.
0: Di Bukit Keramat. Oke, Nek, ada yang ingin disampaikan kah untuk pendengar kita? Nyapa-nyapa barangkali.
1: Selamat mendengarkan dangdut dengan dangdut saudara kita.
0: Kemudian.
1: Cuma itu saja lah.
0: Cuma itu saja. Oh ya, maaf Nenek, ini Nenek tidak ada kegiatan ikut lomba 17-an kah?
1: Lomba tahunan.
0: Enggak ada ya, Nek. Oke, enggak apa-apa ya. Semangat aja sih, Nek. Oke lah. Baiklah. Oke, itu saja, Nek.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Dari dalam saya lagunya.
0: Ya. Heeh. Halo?
1: Ya, dari dalam saya dengan.
0: Oke, Nek. Oke.
1: Ya, dari dalam saya lagunya.
0: Oke. Sudah ya, ini dari Ida Dahlia, Ida Laila, saya pilihkan Bunga Dahlia ya Nek ya.
1: Oke.
0: Oke, sip.
1: Oke, makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih untuk Nenek Rama sudah bergabung bersama kita di Prodangdut ya. Alhamdulillah nih Nenek saat ini sedang menikmati kopinya, tapi gak apa-apa Nek, semangat saja walaupun gak ada lawannya besok-besok, semoga ada lawannya lebih apa ya, mantap lagi lawannya ya. Sanggarkah atau apakah begitu ya? Jangan kopi sama bubur kalau sore-sore, kenapa? Sepertinya gak matching. Oke lah, baik mendengar. Satu lagu kita format di yang sudah bergabung di via telepon. Terima kasih sekali lagi untuk Nenek Ramas. Yang mau bergabung boleh silakan. Untuk Anda ingin bergabung di via SMS boleh, WhatsApp juga silakan ya. Yang mau gabung di via telepon juga dengan senang hati akan kami terima partisipasi Anda, apalagi dengar suaranya pendengar kita nih. Kalau nama-namanya unik-unik sih ya, kayak tadi ada Nenek Kerama. Sebenarnya pendengar nggak benar-benar nenek juga kalau Anda lihat, kalau Anda pernah ketemu atau pernah lihat si Nenek Keramas ini ya, pastinya ganteng, senyum-senyum nih Nenek Keramas nih. Kemudian nama unik-unik lah begitu yang hadir kalau di udara, biasalah biar menarik aja, seru-seruan aja kita ya. Oke, kalau gitu langsung aja lah kita dengarkan bersama, sudah ditunggu sama Nenek Keramas ya, takut saya diomelin lagi nanti nih gara-gara lagunya lambat mengudara. Ini dia dari miliknya Ida Laila dengan Bunga Dahlia.

Bagi seseorang yang sedang melaksanakan program diet, nasi merah bisa dijadikan menu untuk membantu melancarkan penurunan berat badan. Beras merah membutuhkan waktu lama untuk dicerna oleh tubuh, sehingga memberikan efek mengenyangkan lebih lama. Ternyata, beras merah juga memiliki manfaat lain, pendengar. Yang pertama, indeks glikemik beras merah yang rendah membantu menjaga kadar gula, sehingga cocok dikonsumsi bagi penderita diabetes. Kadar gula darah yang tidak terkontrol pada penderita diabetes dapat merusak mata, ginjal, dan menyebabkan penyakit jantung koroner. Kedua, melawan radikal bebas. Beras merah merupakan sumber zat besi atau mangan yang baik. Mangan berperan dalam menghasilkan energi bagi tubuh dan antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas yang terbentuk setelah energi dihasilkan. Selain itu, beras merah kaya akan zinc dan mineral yang dapat membantu mempercepat penyembuhan luka dan menjaga mekanisme pertahanan tubuh agar berfungsi secara efektif. Yang ketiga, beras merah bisa menyehatkan sistem pencernaan, menguatkan tulang, dan menyehatkan kulit loh.

0: 6,3 Pro 1 Nunukan.
1: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Bu, mau mainan.
1: Ih, nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? So tau.
0: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Kerinduan kami hadirkan untuk Anda ya, untuk di sore hari ini masih dengan serangkaian lagu-lagu dangdut menghiasi ruang dengar kita bersama. Selamat sore kembali untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, dan pendengar, kami juga kembali mengajak Anda bergabung untuk yang ingin langsung di via telepon, boleh silakan di 0811-531-1945. Untuk Anda ingin bergabung di via SMS, WhatsApp ya, atau juga untuk sore hari ini pengen berkabar juga terkait ada kegiatan, ada acara lah begitu yang dilaksanakan, atau untuk Anda sekedar mengisi waktu luang, ternyata ada hal-hal positif yang dilakukan. Nah, boleh untuk share informasinya seperti apa ya. Di Pro Dangdut, kita berdangdut bersama, dan kami informasikan untuk Anda di program Pro Dangdut ini hadir setiap hari, pendengar, everyday, Senin sampai dengan Minggu, ketemu Senin sampai dengan Minggu lagi seperti itu di jam yang sama juga 14 lebih 30 menit setelah Warta Nunukan, kami hadirkan hingga pukul 16 sore ya. Jadi untuk Anda yang ingin juga menyampaikan informasi barangkali di sela-sela acara Pro Dangdut, atau juga berkabar kepada kita terkait seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau di momen saat ini di weekendnya ada nih acara-acara ya, kebetulan 17 Agustusan di sekitar tempat tinggal Anda ada acara menarik, seru, banyak ya acaranya, mau Anda sampaikan, informasikan, boleh, keseruan apa yang bisa di-sharing bersama. Dan untuk di sore hari ini masih dengan lagu-lagu dangdut untuk yang dengarkan kita di negeri jiran Tawau Malaysia, walaupun sedikit agak goyah ya seperti itu ya, hilang-hilang tapi terkadang stabil. Terima kasih, selamat sore untuk Anda ya, dari perbatasan Indonesia, tepatnya di Nunukan, menyapa Anda untuk di sore hari ini. Semoga tidak sepi-sepi amat lah ya untuk suasana hatinya, apalagi yang kangen sama kampung halaman nih, kampung halamannya di Nunukan, saat ini lagi merantau di Tawau ya, seperti itu, sehat-sehat di sana ya, semangat saja untuk kegiatannya, pekerjaannya sehari-hari. Oke, lanjut kita dangdutan, pokoknya yang hatinya ada galau, ada sedih-sedih, jangan dibawa terlalu lama lah kesedihannya ya, tetap kita skip yang namanya sedih, skip yang namanya galau juga. Bukan dipaksakan sih untuk bahagia, tapi memang kita harus bahagia dan berhak untuk bahagia. Aduh, kemana-mana ini ya ceritanya, kita dengarkan bersama, ini dia.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Ada masih bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk yang sudah miss call. Boleh ya dicoba lagi, diusahakan lagi barangkali ini juga karena jangkauan jaringannya yang kurang maksimal atau tidak stabil, kadang ada, kadang tenggelam seperti itu ya, kadang hilang jaringannya. Enggak apa-apa ya. Dicoba lagi di 0811-5311-945 untuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk di sore hari ini. Selamat sore untuk semuanya, untuk yang lagi menikmati weekend bersama keluarga atau teman-temannya barangkali. Ya ada acara juga ini yang juga saat ini sedang dinikmati bersama teman-teman, atau yang lagi ngumpul-ngumpul bersama keluarganya juga sudah jauh-jauh hari direncanakan dan hari ini akhirnya ya ngumpul lagi, makan lagi bersama tentunya untuk mengelakkan lagi silaturahmi. Di mana nih yang keluarganya di luar Pulau Nunukan, barangkali ke Sebatik atau di Liang Bunyu. Waduh, hati-hati ya, pokoknya menyempatkan waktunya lah untuk bisa berkumpul kembali sama orang tua, sama saudara-saudara, ponakannya juga. Jadi tidak hanya menunggu momen di perayaan hari-hari besarnya saja seperti itu ya, tapi juga kalau ada kesempatan, ada waktu, kalau bisa ngumpul, kenapa tidak. Oke, lagu dangdut kita kembali hadirkan untuk Anda mendengar lagu yang tentunya sudah kami listkan juga untuk di sore hari ini di program Pro Dangdut adalah kita. Kembali bersama kami yang bertugas ya, saya akan hadirkan untuk Anda. Dengarkan terus RRI Nunukan.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang melaksanakannya.

Ragam salam dari Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah semestinya ketika keluar rumah maupun bertemu dengan orang lain harus mengucapkan salam. Salam merupakan salah satu kalimat penting dalam kehidupan beragama untuk berkomunikasi. Biasanya dalam masyarakat, salam dimulai ketika memulai pembicaraan melalui telepon, bertemu di jalan, atau bisa juga memulai suatu aktivitas dan ketika bertamu ke rumah orang lain. Mengucapkan salam tidak hanya dalam agama Islam saja, tetapi sudah menjadi tradisi bagi negara Indonesia. Karena salam merupakan salah satu bukti kita saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita terus budayakan salam, karena negara Indonesia, negara yang saling menghargai.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Oh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya

saudara pendengar, tidak terasa kita sudah berada di akhir acara untuk di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda ya. Selamat weekend juga. Happy weekend untuk Anda semuanya. Dan pendengar, tetaplah dengarkan RRI Nunukan. Setelah kami, tim Nunukan siang yang bertugas, Anda akan ditemani bersama tim Nunukan sore yang bertugas untuk hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Yes, ntar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh. Biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya, seperti kamu.
0: Ih, gak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Ya harus gitu, kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah gak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog, nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Selamat sore pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada, kembali lagi di sore minggu ini menemani Anda semuanya yang tengah menikmati waktu santai. Ini hari libur, saya yakin Anda punya banyak sekali saat-saat menyenangkan yang sudah Anda jalani sedari pagi hingga sore hari ini, dan waktunya untuk olahraga sore atau juga melakukan hal-hal yang menyenangkan pastinya, yang membuat Anda lebih rileks lagi sehingga besok ya semua dengan penuh sukacita pastinya mengikuti upacara ya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Jadinya sore hari ini juga mungkin banyak persiapan yang Anda lakukan untuk kegiatan besok, atau juga Anda juga punya kegiatan atau lomba-lomba di hari ini. Jadi ciptakan momen-momen spesial hari ini menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan persiapkan juga nih kostum-kostum yang mau dipakai besok ya. Banyak kegiatan besok, ada lomba-lombanya, atau juga mungkin saja ada yang bertugas ya di saat upacara, atau juga di momen spesial besok, di lomba besok dan sebagainya. Dan juga di hari ini atau malam ini ya. Jadi lakukan banyak keseruan menyambut Hari Kemerdekaan ini. Sore hari ini juga mendengar tentunya beragam informasi dan lagu juga bakal kami hadirkan menemani Anda semuanya.

Pendengar, kembali lagi kita masih bersama di Nunukan Sore dengan cuaca yang begitu cerahnya ya. Untuk di wilayah Nunukan sangat cerah sekali, bahkan terik ya. Jadi untuk Anda yang akan berkegiatan sore hari ini, mempersiapkan segala sesuatu untuk kegiatan esok hari atau juga perlombaan hari ini atau kegiatan malam ini, semuanya pasti aman nyaman, mudah-mudahan ya semuanya berjalan lancar. Dan informasi kali ini kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan kembali gempa 5,7 kembali guncang NTT ya pada minggu siang tadi. Pendengar, gempa bumi kembali mengguncang wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada hari ini, dan kali ini gempa tercatat berkekuatan magnitudo 5,7. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG melaporkan gempa tersebut terjadi pada pukul 13.51 waktu Indonesia Barat ya, atau jam 2.51 waktu Indonesia Tengah. Gempa magnitudo 5,7 ya. Dan BMKG juga menyebut bahwa pusat gempa berada di koordinat 7,90 derajat lintang selatan ya, dan 120,64 derajat bujur timur ya, 81 km timur laut Ruteng Manggarai NTT, kedalaman 10 km. BMKG menegaskan bahwa informasi awal tersebut mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat, karena itu hasil pengolahan data belum stabil dan masih dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang diterima. Gempa 5,7 ini menjadi salah satu gempa susulan setelah gempa kuat berkekuatan 7 magnitudo mengguncang wilayah NTT pada Sabtu kemarin ya, 15 Agustus 2026. Aktivitas kegempaan di sekitar Ruteng masih berlangsung. Dan sebelum gempa 5,7 magnitudo terjadi, wilayah tersebut setidaknya telah diguncang 5 kali gempa dalam kurun waktu sekitar 30 menit. Rangkaian gempa susulan tersebut menunjukkan

Gempa bumi dapat terjadi kapanpun dan dimanapun tanpa mengenal waktu dan tempat. Dengan melakukan mitigasi bencana gempa bumi dengan tepat. Sangat penting karena mitigasi yang tepat juga berfungsi sebagai pedoman pembangunan yang aman dan meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan bertahan dari bencana gempa bumi.

Saatnya kentongan. Masyarakat harus menyadari pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana. Seperti semboyan yang sering kita dengar, safety first, keselamatan adalah yang utama. Ada 5 tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana. Yang pertama, jangan panik. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kunci. Kedua, selamatkan diri kita barulah membantu yang lain. Terdengar egois, namun faktanya hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko jatuhnya korban lebih banyak. Ketiga, keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan nyawa kita. Perhiasan, uang, barang berharga lainnya harus dikesampingkan jika keadaan darurat. Keempat, peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Menjadi ekstrovert ataupun introvert adalah karakter dan pilihan masing-masing orang. Namun terlalu cuek terhadap lingkungan, justru akan membahayakan diri kita sendiri. Dan yang kelima, bekali diri kita dengan alat keselamatan, perlengkapan darurat dan P3K dan kegawat daruratan. Saatnya kita makin peduli dan membekali diri dengan kesiapsiagaan atas kegawat daruratan dan bencana yang terjadi.

Kembali lagi pendengar, masih dengan beragam informasi sore untuk Anda. Pendengar, Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian menyebutkan bahwa penanganan narkotika dilakukan melalui sejumlah pendekatan. Langkah tersebut tidak hanya menyasar upaya pemberantasan tetapi juga pencegahan hingga rehabilitasi. Anton mengatakan bahwa pelaksanaan strategi tersebut membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam membantu upaya BNN. Menurutnya, tanpa dukungan masyarakat, 4 strategi tersebut berpotensi tidak berjalan maksimal. Keterlibatan pemerintah daerah juga telah diatur melalui peraturan daerah dan diterbitkan pada 2021. BNN Nunukan menyebut ketentuan tersebut menjadi dasar dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan strategi penanganan narkotika. Dukungan tersebut mencakup pelaksanaan 4 strategi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

0: jalan kaki ke sana dulu satu hari. Pagi-pagi jam 5 atau jam 4 subuh kan jalan sudah kita ke sana ini. Tukar sama beras kan, minyak. Kita gendong pokoknya dari rumah lah sudah kita gendong ini. Pokoknya 5 kilo ya atau 15 kilo ya dari rumah lah. Kita gendong bebannya sampai dia no Malaysia untuk tukar barang kan.
1: Agar bagaimana jalan tembus dari Malinau ke Krayan itu bisa segera dituntaskan ya. Di samping itu adalah kebutuhan dari masyarakat kita untuk memudahkan bagaimana penyaluran barang ya yang ada di wilayah perbatasan.
2: Dataran Tinggi Krayan merupakan bagian dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah ini terdiri dari 5 kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 10.600 jiwa. Penduduk aslinya merupakan suku Dayak Lundayel yang hidup berdampingan dengan negara tetangga Malaysia. Wilayahnya yang terisolir masuk dalam kawasan Kayan Mentarang, dikelilingi hutan belantara yang merupakan paru-paru dunia. Hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara dari ibu kota Kabupaten Nunukan. Salah seorang warga, Fendi, mengaku kebergantungan masyarakat di wilayah itu dirasakan selama puluhan tahun karena tidak ada pilihan lain. Negaranya belum mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Bahkan sebelum ada perbankan, masyarakat melakukan perdagangan tradisional dengan cara barter untuk mendapatkan kebutuhan pokok dari Malaysia. Warga di wilayah itu berjalan kaki hingga puluhan kilometer melewati hutan untuk bisa tembus ke negara tetangga. Satu-satunya akses yang mudah dijangkau masyarakat.
0: Kalau saya kan Bu, memang saya kan penjualan garam, garam gunung dari dulu.
3: Jadi ditukar sama barang dari Malaysia?
0: Iya, tukar barang sama anu, garamnya kita tukar sama barang gitu, kayak gula, minyak. Sejumlah dengan harga yang kan satu batang garam ini kan 20.000. Kalau hitungan ringgit kan sekitar 7 ringgit lah. Ya, jadi mereka perkirakan harganya segitu sudah.
3: Waktu masih susah. Uang tunai ya.
0: Memang jalan kaki ke sana dulu satu hari. Pagi-pagi jam 5 atau jam 4 subuh kan jalan sudah kita ke sana ini. Tukar sama beras, sama tukar gula, sama beras kan, minyak.
3: Kan beras kita banyak ya.
0: Iya.
3: Jadi beras sama garam dibawa ke sana.
0: Iya. Kita gendong pokoknya dari rumah lah sudah kita gendong ini. Pokoknya 5 kilo ya atau 15 kilo ya dari rumah kita gendong bebannya sampai dia no Malaysia untuk tukar barang kan. Dari sana ya gitu juga, seberapa kilo yang kita gendong ya sampai di rumah juga. Terus sekarang kan enak, ada motor, ada mobil kan.
2: Namun sejak pandemi COVID-19, pemerintah Malaysia mulai memberlakukan pengetatan di pintu perbatasan. Ironisnya, pengetatan itu berlaku hingga saat ini, sehingga warga mulai merasakan kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi ke negara tetangga Malaysia.
0: Kalau istilah zaman dulu itu kita pakai cuma satu surat aja itu, satu surat keras putih kayaan itu kan, misalnya biar 10 pengikut kita itu bisa tembus. Zaman itu gampang ya. Kalau sekarang kan agak ketat ya, kok ada PLB lagi, susah lagi.
2: Meski dengan segala kesulitan, warga Krayan mengaku tetap bangga menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun mereka berharap ada perhatian dari pemerintah Indonesia seperti diungkapkan Diono.
4: Kita tahu kita adalah warga negara Indonesia. Jadi kita tetap Indonesia adalah negara kita. Tapi ya memang di satu titik ketika orang sudah sampai rasa jenuhnya, ya ada juga muncul pemikiran bahwa oh, kenapa kita tidak diperhatikan begini, lebih baik kita pindah saja ke negara tetangga gitu kan. Itu hanya anulah apa, unek-unek, tapi butuh perhatian. Karena kalau kita berbicara membangun Indonesia ya harus begitu. Jangan hanya ingin dengan apa masyarakatnya yang di perbatasan hanya dipergunakan sebagai sebut di depan, tapi tidak diperhatikan. Ini yang perlu, kalau kita membangun Indonesia itu ya harus merata.
2: Camat Krayan Timur, Liantoni mengaku, jalan darat penghubung antara Krayan dengan Kabupaten Malinau menjadi solusi untuk membuka keterisoliran warga di 5 kecamatan di wilayah Krayan. Pembangunan infrastruktur jalan darat ini dinilai akan memutus mata rantai kebergantungan dengan produk Malaysia.
5: Nah, sebelum-sebelumnya kan barang kita ini berasal dari Malaysia semua, kan kita susah dari sini nih. Dari Indonesia lah semua kan pesawat ini kan. Kan mahal lah ini, ongkos kita kan. Satu-satunya yang bisa membuat daerah Krayan mengikuti daerah lain, ya buka jalan itu. Harus itu dia, untuk keluar dari isolasi ini ya buka jalan itu. Karena mau besi kita nggak bisa naik pesawat, mau semen nggak bisa. Barang-barang sembako aja dari Malaysia, sembako, besi, material bangunan. Kalau saya ya 70% itu ya di Malaysia.
2: Sebenarnya, sejak tahun 2018, pemerintah mulai memprogramkan jembatan udara atau jembara dengan memberikan subsidi ongkos angkut bagi wilayah-wilayah terpencil. Namun itu pun dirasakan masih kurang karena kapasitas pesawat yang terbatas. Bupati Nunukan Asmin Laura menyebut, subsidi ongkos angkut barang ini untuk meminimalisir kebergantungan masyarakat Krayan dengan produk negara tetangga Malaysia, sekaligus menjadi upaya gerakan cintai produk Indonesia, meski diakui masih sangat terbatas.
6: Memang di setiap tahun itu kita menganggarkan SOA ini, baik SOA penumpang maupun SOA barang ya, untuk masyarakat kita di wilayah-wilayah pedalaman. Tujuannya ini untuk membantu meringankan beban biaya bagi masyarakat kita, karena kebetulan akses kita ke sana kan tidak ada melalui darat. Jadi kita bantu, kita subsidi masyarakat kita melalui program SOA ini.
2: Dalam perkembangannya, masyarakat mulai mengenal produk dalam negeri, sehingga muncul keinginan agar kebutuhan pokok seutuhnya dari negaranya sendiri. Karena itu, Asmin Laura meminta agar pembangunan jalan tersebut yang anggarannya bersumber dari APBN segera dituntaskan, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung dari negara tetangga Malaysia.
1: Agar bagaimana jalan tembus dari Malinau ke Krayan itu bisa segera dituntaskan ya. Di samping itu adalah kebutuhan dari masyarakat kita untuk memudahkan bagaimana penyaluran barang ya yang ada di wilayah perbatasan. Dan memang perlu ada peningkatan dan perhatian khusus. Harapan kita agar bagaimana akses ini bisa terus dilanjutkan, karena itu menjadi PR juga dari pemerintah pusat kita. Sudah perencanaan sedemikian rupa, namun mungkin karena persoalan keterbatasan anggaran dan sebagainya, sehingga memang perlu skala prioritas harus diselesaikan gitu. Jadi itu adalah target mungkin yang agar bagaimana ini kita bisa menjawab seluruh masalah-masalah ya masyarakat, terutama wilayah-wilayah perbatasan, karena mereka ini kan agak kesusahan dalam persoalan mobilisasi misalnya barang ya, termasuk juga orang seperti itu. Nah kalau misalnya ada jalan darat yang tembus kan ini bisa lebih memudahkan akses masyarakat kita, juga biaya-biaya juga bisa ditekan jauh lebih murah.

pendengar, kembali lagi masih dengan beragam informasi sore hari ini untuk Anda. Pendengar, 8 anak buah kapal MV Kingston ya, ini mengaku dijanjikan bonus 10.000 US dollar jika berhasil menyelesaikan misi penyeludupan narkotika. Demikian disampaikan Kepala Subdit 3 Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Sulkarnain pada hari ini. MV Kingston ini merupakan kapal yang ditangkap karena kedapatan membawa 1,3 ton ketamin di Bintan, Kepulauan Riau. Terdapat 8 orang ABK di kapal tersebut yang kini semuanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, 8 tersangka diketahui telah 3 kali melakukan penyeludupan ketamin. Ini termasuk pengiriman yang akhirnya berhasil diungkap tim gabungan.

0: Yes, ntar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Yang benar. Hati-hati loh. Biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Ya harus gitu, kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Saatnya kentongan. Untuk mencegah kebocoran selang gas, gunakanlah regulator dan selang berstandar SNI. Pastikan sambungan terpasang kuat. Periksa kondisi selang secara berkala dari retakan atau sobekan. Simpan tabung gas di tempat yang sejuk dan berventilasi baik. Serta ganti selang secara rutin setiap 2 tahun sekali atau jika sudah rusak. Jika selang gas bocor, matikan keran regulator segera. Pastikan ventilasi baik, jangan nyalakan api atau listrik. Lalu periksa kebocoran menggunakan air sabun dan ganti selang jika perlu. Utamakan keselamatan dengan mengevakuasi ruangan jika kebocoran parah. Saatnya kentongan hanya di RRI Nunukan.

0: Wajah-wajah.
1: Pendengar, kembali masih bersama kami di Nonokan sore hari ini, dan selanjutnya kami akan hadirkan religi sore, lagu-lagu religi islami dan juga pengajian ayat suci Al-Quran.

sunnah jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam." Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin umatnya luput dari sholat isya, sehingga tidur saat maghrib sangat dilarang Rasulullah Shallallahu.

7 kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nazir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: دعوات التامة.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, "Barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah. Untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT sejak Nabi Adam AS dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan orang yang menghafal isi

Rezeki. Rezekimu tahu di mana dirimu. Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Dari lautan biru, bumi dan gunung, Allah memerintahkan yang menujumu. Allah menjamin rezekimu sejak 4 bulan 10 hari kau dalam kandungan. Amatlah keliru bila rezeki dimaknai dari hasil bekerja, karena bekerja adalah ibadah dan rezeki adalah urusannya. Melalaikan kebenaran demi mengkhawatirkan apa yang dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Manusia membanting tulang demi angka simpanan gaji yang mungkin esok akan ditinggal mati. Mereka lupa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang telah dinikmatinya. Rezeki tidak selalu pada pekerjaan kita. Allah menaruh sekehendaknya. Diulang, dibolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Tapi Zam-Zam justru muncul dekat kaki bayinya. Ikhtiar itu perbuatan, rezeki itu kejutan. Dan jangan lupa tiap hakikat rezeki

akan ditanya, dari mana dan untuk apa. Karena rezeki adalah hak pakai, halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka jangan kau iri pada rezeki orang lain. Bila kau iri dengan rezeki orang, kau juga harus iri dengan takdir matinya. Karena Allah membagi rezeki, jodoh, dan usia umatnya tanpa bisa tertukar satu dan lainnya. Jadi bertakwalah, ridho dengan ketentuannya, sehingga apapun itu, engkau akan merasa cukup dan penuh kenikmatan. Selamat bekerja untuk ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you.

Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Salah satunya sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya."

Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dalam bahasa Arab berarti pembukaan, adalah surah pertama dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah merupakan surah yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Surah ini disebut Al-Fatihah, pembukaan, karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Dinamakan pula Ummul Quran, Induk Al-Quran, atau Ummul Kitab, Induk Alkitab, karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Dinamakan pula Ashabul Matsani, 7 yang berulang-ulang, karena jumlah ayatnya yang 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Surat Al-Fatihah ini melengkapi unsur-unsur pokok syariat Islam. Kemudian dijelaskan perinciannya oleh ayat-ayat Al-Quran yang 113 surat berikutnya. Persesuaian surat ini dengan surat Al-Baqarah dan surat-surat sesudahnya ialah surat Al-Fatihah merupakan titik-titik pembahasan yang akan diperinci dalam surat Al-Baqarah dan surat-surat sesudahnya.

Mendingan kembali lagi, kita masih bersama di Nunukan malam hari ini. Untuk Anda semuanya yang sudah bergabung, selamat malam. Untuk Anda yang tengah mempersiapkan berbagai kelengkapan atau juga pernak-pernik besok ya, untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan hari ini sudah punya persiapan. Besok kita mulai dengan berbagai kegiatan di awal pagi. Banyak anak sekolah yang menggunakan atribut daerah, baju-baju daerah ya, dan juga dengan berbagai kostum-kostum lainnya yang akan digunakan untuk perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan semoga saja sedari malam ini hingga esok hari cuacanya juga mendukung cerah, sehingga kita juga bisa melakukan berbagai aktivitas dengan senyaman mungkin dengan berbagai perayaan ya. Dan pendengar, kembali kali ini kami hadirkan informasi terkait dengan sebanyak 32 koperasi desa Merah Putih di Kabupaten Nunukan saat ini masih dalam proses pembangunan. Nah, dari jumlah tersebut pendengar, baru 6 koperasi yang telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, Helmi Pudaslikar, mengatakan bahwa pembangunan sejumlah koperasi masih terkendala tenaga tukang dan ketersediaan material bangunan. 6 koperasi yang telah rampung juga belum mulai beroperasi karena masih menunggu peluncuran resmi dan juga penyelesaian sejumlah dokumen administrasi. Saat ini pengurus koperasi tengah melengkapi perizinan usaha, izin mendirikan bangunan gedung, serta sertifikat lahan. Setelah seluruh persyaratan dan juga proses peluncuran selesai, koperasi yang telah rampung dapat lebih awal mengajukan pinjaman untuk mulai menjalankan kegiatan usahanya.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Pro 1 nunukan.
2: Tahukah Anda, penebangan pohon terjadi di mana-mana, baik di daerah maupun di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi. Penebangan pohon banyak yang tidak ditindaklanjuti, hanya segelintir orang yang mau menanam pohon kembali. Padahal, pohon adalah sumber oksigen, sehingga kita dapat bernapas untuk hidup. Begitu banyak terjadi musibah dikarenakan penebangan pohon, mulai dari tanah longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Pohon merupakan salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Hijaukan bumi kita selagi belum punah. Bumi hijau, bumi yang memukau.

Selama puluhan tahun, ratusan kepala keluarga langganan banjir di perbatasan harus bertahan hidup. Bahkan desa tersebut dijuluki desa tangguh bencana. Pemerintah tidak peduli, apalagi memberi solusi. Sungguh ironis, bila negara sebesar dan sekaya Indonesia masih ditemukan daerah terdepan NKRI diterpa banjir maut mengisolasi desa. Negara kaya, namun rakyatnya miskin. Meski kondisinya sudah sangat parah, namun warga Kabudaya tak patah semangat untuk bertahan hidup menghadapi banjir kiriman Malaysia. Mereka tidak mau anak cucu mereka kelak ikut terbenam dalam banjir kemiskinan. Simak selengkapnya, hasil karya RRI Nunukan. Begitu indahnya Indonesia yang tergambar dalam lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Simak saja liriknya.

Indonesia sejak dulu kala. Tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua. Sampai akhir menutup mata.

0: Namun kesan menyejukkan hati itu sirna tanpa bekas bila melihat kondisi kabudaya saat ini. Banjir terus menerjang, kemiskinan kian parah, akses jalan semakin terisolir. Anwar, warga desa Atap Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan berkata, "Lihatlah generasi muda bangsa yang berteman banjir ke sekolahnya, menggenangi beranda dunia, tapi mereka tetap merintis mimpi dunia."
1: Kalau kita melihat dari keadaan dan kondisi di saat turun banjir di Kecamatan Sembakung, khususnya Sembakung Atulai dan Sembakung Induk, ketika banjir turun itu banjirnya sangat lama, tidak seperti tempat-tempat yang lain. Gitu. Yeah. Artinya ya sangat membahayakan juga bagi masyarakat yang terkena banjir. Bisa juga menimbulkan penyakit, bahaya, bisa menimbulkan juga korban jiwa kalau tidak waspada itu. Nah, terutamanya di bidang pendidikan. Adik-adik kita yang bersekolah terpaksa libur. Apalagi di saat pada waktu ujian gitu kan. Dan mereka juga yang masih tetap bertahan itu ya nggak mau juga gitu kan. Artinya jika mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, rumah mereka, ada jaminan juga gitu untuk keselamatan gitu, seperti itu.
0: Banjir musiman yang terjadi hampir 6 bulan sekali di wilayah Nabawan dan wilayah Tenom Sabah, Malaysia, terasa sekali dampaknya bagi masyarakat Indonesia yang bermukim di 4 kecamatan. Sebab setiap kali banjir itu terjadi, banjir yang dialirkan oleh Sungai Penawan dan Sungai Sedalin yang berada di Malaysia akhirnya bermuara di Sungai Sembakung. Sehingga sudah pasti, pemukiman di sepanjang Sungai Sembakung tergenang. Tidak sedikit warga menggunakan perahu dayung untuk bertahan hidup dari terjangan banjir.
1: Ya, ada sebagian juga yang menggunakan perahu untuk menyelamatkan diri kan, seperti itu, dari bahan. Ini mungkin ya memang harus tanggapan serius bagi pemerintah kita, khususnya pemerintah pusat, bukan hanya di kabupaten dan provinsi aja, bahwa kiriman banjir dari Malaysia ini sudah bukan hanya untuk tahun ini aja, sudah berkali-kali, sudah bertahun-tahun. Jadi dampak untuk banjir tersebut sangat merugikan masyarakat, khususnya di Kabudaya, Kecamatan Sembakung dan Sembakung Watulai yang saat ini sering terkena banjir. Kalau untuk aktivitas, saya kira tidak bisa apa-apa karena semua tergenang air. Yang hanya mereka bisa lakukan yaitu menyelamatkan, bagaimana menyelamatkan diri, menghidupkan diri, yaitu.
0: Meski dalam kondisi yang mengancam jiwa, namun solidaritas masyarakat perbatasan untuk gotong royong saling membantu terhadap korban bencana mencerminkan persatuan dan kesatuan di perbatasan tetap kokoh, yang terus mempertahankan budaya leluhur tentang pentingnya kebersamaan.
1: Nah, disitulah kita melihat jalinan ikatan yang kuat masyarakat di kabudaya. Jika terkena musibah banjir tersebut, kita saling membantu juga di sana. Masyarakat di sana saling membantu. Meskipun ya kita hanya bisa, mereka hanya bisa menggunakan itu perahu. Asal komunikasi juga kita bisa saling komunikasi. Ya sambil menunggulah bantuan dari pemerintah.
2: Jadi kadang umpama kalau terjadi banjir seperti itu sampai berhari-hari, berapa lama bantuan dari pemerintah itu untuk memenuhi kebutuhan 9 pokok mereka? Karena biar bagaimanapun bertahan hidup membutuhkan suplai makanan.
1: Kalau untuk bantuan itu dari pemerintah, ini udah terjadi banjir lah ya, ya, sekian hari. Bantuan pemerintah baru datang pada hari itu. Dan juga bantuan dari pemerintah tidak akan bertahan lama, paling 2-3 hari sudah habis. Kalau untuk prediksi banjir kita tidak bisa prediksi ya, karena keadaan kondisi alam itu susah dan sulit untuk diprediksi. Kadang hari ini surut, malamnya hujan, banjir lagi besoknya. Jadi ya, yang bisa mereka lakukan bagaimanapun caranya, naik ke atas untuk mencari tambahan untuk mengisi-isi perut mereka, mencari makanan.
0: Dampak banjir memang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Tidak sedikit kerugian yang dialami, mulai dari gagal panen hingga rusaknya lahan-lahan pertanian. Bahkan serangan wabah penyakit yang berasal dari genangan air tidak henti-hentinya menyerang warga.
1: Ya kalau melihat daripada keadaan itu yang sering terkena banjir, ya seperti itu. Banyak yang sering terkena penyakit kulit, kolera seperti itulah. Banyak sekali. Cuma artinya kita di wilayah sana mungkin ya sudah terbiasa ya. Artinya mau bagaimana lagi dengan keadaan begitu. Satu harapan kita dengan pemerintah pusat, tolong lihatlah ke bawah. Artinya lihatlah masyarakat di Kabudaya akibat tampak banjir dari kiriman Malaysia. Hanya tidak hanya untuk kegiatan ibadah aja, semua kegiatan yang ada di masyarakat, aktivitas masyarakat sangat terganggu, tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Aktivitas lumpuh, kebutuhan penyambung air bersih pun sulit didapatkan. Mungkin sudah biasa bagi mereka sebagai desa tangguh bencana. Air tak layak konsumsi pun mereka minum dengan terpaksa.
1: Melihat dari keadaan di sisi rumah lah ya, gitu. Artinya kalau memang masih bisa untuk bertahan sampai 3 hari air bersih yang ada di rumah, kadang juga ada yang nggak sempat memikirkan tuh bahwa ini air minum kita untuk yang bersih. Ya minum air sungai, air banjir itu.
2: Air sungai yang diminum ya? Iya. Apa merasakan dampaknya di situ ketika diminum seperti itu?
1: Ada juga merasakan dampak itu kadang ya, kalau umpamanya sakit perut, ya biasanya seperti itu, sakit perut. Tapi kadang yang sudah terbiasa, ya begitulah keadaan kalau sudah terbiasa.
2: Enggak ada masalah seperti itu ya?
1: Masalah. Sangat besar untuk merasakan kerugian jika terjadi terdampaknya banjir kiriman itu, sangat besar merugikan, sangat-sangat merugikan masyarakat. Karena apa, masyarakat di Kabudaya khususnya Kecamatan Sembakung Atulai dan Sembakung Induk, mata pencarian mereka ya di wilayah ini, artinya yang terkena banjir, sangat merugikan sekali.
0: Bukan hanya persoalan bertahan hidup, luapan banjir yang terus menghantui warga kerap menelan korban jiwa. Tidak sedikit anak-anak yang harusnya mengenyam pendidikan sebagai cikal bakal penerus bangsa meninggal karena dampak banjir yang semakin mengganas.
1: Sudah sering.
2: Sampai meninggal dunia.
1: Bahkan ada yang baru saat ini tuh meninggal. Lemas. Nah inilah kita melihat dan prihatin, sangat prihatin sekali. Untuk safety ya, untuk persiapan antisipasi lah bagi masyarakat di Kabudaya sana, yaitu ada sebagian masyarakat yang akan sadar, artinya meninggikan rumahnya. Nah, ada sudah sebagian untuk meninggikan rumahnya, tapi yang belum bisa untuk meninggikan rumahnya mungkin ya tergantung dari rezeki ya, mungkin penghasilannya belum bisa untuk mencukupi untuk menambahkan ketinggian rumahnya. Ya apabila banjir turun ya masihlah seperti itu keadaannya.
2: Jadi kalau yang rumahnya masih rendah, apakah mereka itu pergi ke tetangga sebelah yang dengan rumah tinggi atau bagaimana? Atau memang tetap mereka bertahan di rumahnya saja?
1: Ada juga sebagian begitu. Artinya di sana itu kan saling ketergantungan, artinya saling berkeluarga gitu kan, kesangkutan keluarga. Ada juga yang pindah ke rumah yang lebih tinggi. Dan ada juga yang bertahan, malah bertahan di rumahnya. Karena ini artinya tidak ada jaminan untuk menyelamatkan keselamatan, menjamin keutuhan bahwa barang-barang yang penting ada di rumah itu.
0: Meski terus berusaha bertahan hidup, tantangan ternyata lebih besar yang mesti dihadapi. Mereka harus bertahan hidup dari kepungan banjir langganan. Namun haruskah masyarakat tangguh bencana dibiarkan terus-menerus dan kembali akan menelan korban jiwa? Tidak hanya tentang banjir kiriman musiman, masalah sengketa batas negara, infrastruktur, sarana-prasarana, pendidikan, kesehatan, pemerataan kesejahteraan juga menjadi persoalan yang lebih penting di wilayah perbatasan. Sehingga lengkap sudah penderitaan saudara kita di perbatasan, yang konon katanya mereka adalah anak bangsa di garda terdepan Republik

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkunjung ke sana.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita di Nunukan Sore, dan selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia. Nonokan bersama saya Rusdi Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kita memasuki segmen Nonokan malam ini dan tepat pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah kita juga akan mengikuti drama mini dengan judul Pohon Kutumbang Harapanku Hilang. Jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nonokan, karena masih banyak informasi-informasi Nonokan malam ini akan kembali kami update buat Anda semuanya.
1: 96,3 Pro 1 Nonokan.

Hai, pendengar, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang pemerintah imbau fleksibilitas kerja 18 Agustus, layanan publik tetap berjalan. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Pendengar, pemerintah menghimbau instansi pemerintah, lembaga publik, dan perusahaan swasta memberikan keleluasaan serta fleksibilitas kerja kepada pegawai pada 18 Agustus 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat merayakan dan memaknai hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Himbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara nomor 17. Bulan 8 2026. Dalam surat edaran itu, pimpinan instansi pemerintah, lembaga publik hingga perusahaan swasta diminta memberikan keleluasaan dan fleksibilitas kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan masing-masing pada 18 Agustus 2026. Meski demikian, fleksibilitas kerja tersebut tidak bersifat mutlak. Pelaksanaannya harus mempertimbangkan kondisi, beban kerja, dan kebutuhan operasional masing-masing organisasi. Dengan demikian, masing-masing instansi, lembaga publik, maupun perusahaan dapat mengatur penerapan fleksibilitas kerja sesuai kebutuhan. Produktivitas dan keberlangsungan operasional tetap menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya. Pemerintah juga memberikan penekanan bagi instansi, lembaga, dan perusahaan yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Sektor tersebut antara lain pelayanan kesehatan, perbankan, telekomunikasi, energi, keamanan, ketertiban, transportasi, serta layanan esensial lainnya. Artinya, fleksibilitas kerja tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Penugasan pegawai pada sektor-sektor tersebut harus tetap diatur secara proporsional agar layanan publik berjalan optimal. Surat edaran ini pada prinsipnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk merayakan, memaknai, dan mensyukuri kemerdekaan pada 18 Agustus 2026. Namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kondisi organisasi, beban kerja, produktivitas, serta kebutuhan operasional. Khusus sektor yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat, pelayanan tetap menjadi prioritas. Pengaturan penugasan pegawai diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kesempatan merayakan kemerdekaan dan keberlangsungan pelayanan publik. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nenukan, karena masih banyak informasi-informasi baru kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Dan dua buah lagu kami hadirkan di ruang pendengaran Anda, ada Terlanjur Cinta yang dipopulerkan oleh Rashid, kemudian Republik Hanya Ingin Kau Tahu. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu,

0: JKN yang terbantu dengan adanya program rehab. Program rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Bersama kita mencatat Indonesia.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering. Ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan

0: likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila
4: 96,3 Pro 1 Nunukan.

Desa Wanadahana adalah desa kecil di kaki bukit. Tandus kering di musim kemarau, namun kembali hijau di musim penghujan. Di desa itu, kerap terjadi tanah longsor yang memakan korban jiwa. Akhirnya, warga sepakat membuat peraturan yang dinamakan awik-awik, yang isinya dilarang merebang pohon tanpa keputusan rapat warga desa.

0: Loh? Loh, Rai?
1: Tiang, Beli Raga.
0: Setelah lama kita pacaran, Beli ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, loh. Bagaimana menurutmu?
1: Apakah itu tidak terlalu terburu-buru, Beli? Kita kan harus pikir matang-matang terlebih dahulu, Beli.
0: Enggak kok, loh. Karena Beli takut begitu banyak laki-laki yang mengharapkan cintamu, loh.
1: Beli, walaupun banyak, tapi di hatiku ini hanya dirimu, Beli. Memangnya Beli sudah siap?
0: Tentu saja, loh. Pokoknya Beli akan segera menikahimu, loh.
1: Ya, terserah Beli. Tiang ikut saja, Beli.
2: Kok tumben tuh? Ada apa?
0: Ya, Paman. Ini Tiang mau menikah, Paman.
2: Nikah?
0: Iya, Paman. Hanya Paman yang Tiang punya. Setelah Bapo dan Meme Tiang pergi akibat tanah longsor itu, Paman.
2: Gak usah kau ingat itu lagi tuh. Paman kan sudah bilang, kalau ada masalah, bilang saja sama Paman.
0: Terima kasih, Paman.
2: Iya, terus siapa calon istrimu?
0: Loh, Rai, Paman.
2: Loh, Rai? Ya, Paman setuju. Dia anak yang baik. Tapi pikirkan baik-baik tuh. Menikah itu bukan hanya urusan bersenang-senang saja. Banyak yang harus kau persiapkan. Ya, setidaknya rumah untuk kalian nanti.
0: Ya, Paman. Sudah Tiang pikirkan kok.
2: Bagus kalau gitu.
0: Benar juga kata Paman. Aku harus punya rumah. Mungkin itu yang dipikirkan Lo Rai. Makanya dia bilang terburu-buru.
3: Keinginan keras untuk menikahi Lo Rai. Dia ingin segera membangun rumah sebelum menikah. Tanpa pikir panjang, Putu Rake menebang pohon besar di pekarangan rumahnya untuk bahan bangunan.
0: Nah, dengan kayu yang dihasilkan dari pohon ini, pastilah cukup untuk membangun sebuah rumah.
4: Hai, Rake!
5: Apa-apaan ini? Kau menebang pohon ya?
0: Aku menebang pohon milikku, Yan.
5: Iya, aku sih gak masalah. Yang penting, kau masih ingat dengan isi awek-awek di desa ini?
0: Aku masih ingat kok. Tapi, aku kan gak punya pilihan lain, Yan.
5: Iya. Karena aku yang melihat kau menebang pohon, berarti aku harus melaporkan. Kalau tidak, itu artinya aku ikut sekongkol denganmu.
0: Jangan, Yan. Jangan, Yan. Tolong, Yan. Jangan. Aku mohon, Yan.
5: Dah. Ini kau lakukan demi Lo Rai ya? Kajian.
0: Wah, ini bahaya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sebelum diadakan rapat desa. Lebih baik aku ke rumah Paman. Ya, ke rumah Paman. Paman, tolong Tiang Paman, tolong Paman. Hanya Paman yang bisa menolong Tiang Paman.
2: Tidak tuh. Kalau sudah begini, siapapun yang gak bisa membantumu, termasuk Paman, walaupun Paman sebagai pendeso di desa ini. Tapi tuh, kenapa kau lakukan tuh?
4: menebang pohon itu tanpa rapat dulu. Kau tak ingat itu tuh?
0: Paman, Tiang takut, Paman. Tiang takut tidak diizinkan. Dan Tiang tidak punya pohon lagi.
4: Ah, pendek sekali pikiranmu. Setidaknya warga desa memberikan jalan keluar untukmu. Dasar kamu. Kau tahu cinta telah membutakanmu tuh.
0: Maaf, Paman.
6: Kalau tidak diberi hukuman, berarti banyak lagi warga kita yang akan melanggar.
5: Itu harus itu dipertahankan. Jangan pokoknya kalau ada yang melanggar, kita harus
2: menutup dia. Warga desa semuanya, karena Putu Rake telah terbukti melanggar awik-awik di desa kita ini, maka dia mendapat hukuman yaitu disepekang selama 6 bulan. Itu artinya selama 6 bulan Putu Rake tidak boleh bicara dengan siapapun maupun datang ke rumah warga manapun.
4: Setuju. Ya, benar. Benar itu. Setuju.
2: Nah, ini adalah pelajaran bagi warga yang lainnya. Karena sanksi adat ini berlaku untuk semua warga yang ada di Wanedahana ini.

Liraka, kenapa kau lakukan itu, Bli? Tiang tahu Bli ingin cepat-cepat memiliki rumah. Kenapa kau ceroboh, Bli?

Kau pasti menderita sekarang ini, Iblis. Tidak boleh bicara dengan siapapun. Tidak boleh datang ke sini. Kenapa? Kenapa begini nasib kita? Kenapa begini nasib kita?

0: Ini kesempatan. Sainganku Putu Rako gak bisa lagi kesini. Loh? Loh Rai?
1: Hai Bli Gabler. Ya, tiang Bli. Oh, maaf. Maaf Bli.
0: Kok kaget seperti itu? Pasti kau memikirkan si bodoh itu ya?
1: Siapa yang Bli maksud bodoh itu Bli?
0: Itu orang yang disepekan warga itu.
1: Putu Rake namanya Bli. Oh ya, Bli, ada apa Bli datang ke rumah tiang Bli?
0: Ilo, pertanyaanmu. Bli pemuda ganteng dan terkaya di desa ini. Datang ke sini tentu saja masih menunggu jawabanmu, cantik.
1: Maaf, Bli, tiang tidak bisa.
0: Bli kasihan melihatmu. Cantik-cantik, tapi harus tinggal di tempat seperti ini. Lebih baik menikahlah dengan Bli. Kebahagiaan, harta melimpah telah menanti di rumah. Gimana, cantik?
1: Apa-apaan ini, Bli?
0: It!
1: Jangan macem-macem ya, Bli Gabler.
0: Berani juga kau menepisnya. Iya, sekarang memang tidak. Tapi, lihat apa yang akan terjadi nanti.

0: Tanpa terasa, satu bulan sudah aku gak melihat Lorai. Sakit, sakit sekali rasanya hati ini. Lorai sayangku, gimana keadaanmu sekarang, Lo? Beli merindukanmu, Lo.
1: Tuh, Durako.
0: Siapa ya?
1: Durako, aku Gabler, di samping kananmu.
0: Oh, Gabler, jangan kesini, nanti ada yang melihatmu.
1: Makanya, aku nyelinap dari sini.
0: Ada apa?
1: Aku kasihan padamu. Udah makan? Nih, aku bawakan makanan.
0: Nggak usah, aku udah makan kok.
1: Iya, ambil aja. Sekalian, aku ngasih tahu. 5 hari lagi, aku akan menikah dengan Lorai.
0: Apa?
1: Jangan keras-keras. Nanti ada yang lihat. Aku pergi dulu ya. Dia sekarang pasti terpancing dengan omonganku. Saatnya sekarang aku beritahu warga yang lain, terutama Jeru Bendeso.
0: Apa benar ya, Gabler akan menikah dengan Lorai? Gak mungkin. Lorai hanya cinta padaku. Tidak. Aku harus tanya langsung kepada Lorai.
2: Malam itu, Puturako pergi mengendap-endap, mendatangi Lorai. Dia masuk melalui jendela rumah Lorai.
0: Lorai,
3: sepertinya suara Beli Puturake. Siapa?
0: Beli.
3: Kenapa Beli kesini, Beli? Aduh, bahaya.
0: Tidak. Beli hanya ingin tahu, apa benar kamu akan menikah dengan Gabler?
3: Siapa bilang, Beli? Aduh, Beli, kenapa Beli per...
4: Hei, tangkap! Tangkap!
5: Puturako, tangkap!
4: Tangkap! Lihat, Jeru Bendeso! Puturako keluar dan masuk seperti pencuri! Tangkap dia!
5: Tangkap! Dia melanggar lagi! Dia keluar rumah!
6: Tenang, Wayan Gabler, tenang! Hei! Warga desa semuanya, tenang dulu kalian. Tuh, Durako, kau melanggar lagi, nak. Berarti hukumanmu bertambah lagi 6 bulan.
3: Raka, kau dijebak. Tenang. Jangan pisahkan tiang dengan Raka. Jangan.
6: Lorai, tenangkan dirimu. Kita harus menegakkan awik-awik desa ini, Loh. Kalau memang kau berjodoh, pasti Puturako kembali kepadamu.

Tiba-tiba, awan tebal di langit menyelimuti bumi dan hujan turun dengan lebat sekali. Hujan berhari-hari tidak reda. Desa Wanadahana menjadi tenggelam.

Wahai pendengar, di manapun Anda berada, itu dia baru kita dengarkan sandiwara radio Pohon Kutebang Harapanku Tumbang. Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, kembali kami hadirkan terkait tentang serba-serbi dekorasi merah putih jelang 17 Agustus 2026. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak dan dengarkan. Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia, berbagai ornamen merah putih mulai menghiasi lingkungan masyarakat. Bendera dan hiasan lainnya menjadi dekorasi yang umum digunakan untuk menyambut 17 Agustus. Bendera merah putih menjadi salah satu dekorasi yang paling mudah ditemukan menjelang peringatan kemerdekaan. Masyarakat biasanya memasang bendera di tiang depan rumah hingga menghiasi pagar dan lingkungan sekitar. Bendera merah putih juga harus dijaga kehormatannya selama digunakan sebagai dekorasi. Bendera tidak boleh digunakan dalam kondisi kusam, robek, luntur, atau tidak layak. Melansir dari indonesia.co.id, penggunaan bendera merah putih sebagai hiasan tetap harus memperhatikan aturan yang berlaku. Jika bendera dipasang sebagai dekorasi, penggunaannya tidak boleh mengurangi kehormatan simbol negara. Selain bendera, masyarakat juga dapat menggunakan poster, umbul-umbul, spanduk, dan berbagai hiasan lainnya. Beragam ornamen tersebut dapat digunakan untuk mempercantik lingkungan menjelang peringatan HUT Republik Indonesia. Itu dia pendengar, terkait tentang informasi serba-serbi dekorasi merah putih jelang 17 Agustus 1945 atau sudah 81 tahun kemerdekaan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan dari tahun 1945 Indonesia merdeka, dan saat ini sudah memasuki tahun 2026, dan besok tepat 17 Agustus tepat 81 tahun dirgahayu Republik Indonesia, di mana Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Dan kan kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Rimar, Menunggu Kamu Kembali. Kemudian ada Rizky Febrian, Hingga Tua Bersamamu. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
6: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
5: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Bersama.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu tadi. Ada dari Rosa dan Sami. Dan informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang BNPB ungkap sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan dan gempa selama 2 hari. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat sejumlah kejadian bencana dalam periode Sabtu hingga Minggu tanggal 15 hingga 16 Agustus 2026. Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah, sementara gempa bumi mengguncang Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya Minggu 16 Agustus 2026 mengatakan bahwa ada 2 laporan kebakaran hutan dan lahan terbaru terjadi di wilayah Jawa Tengah. Karhutla pertama terjadi di Desa Duku, Kecamatan Tangan, Kabupaten Seregan pada hari Sabtu atau kemarin. Kebakaran dipicu pembakaran sampah yang tidak terkontrol. Luas lahan tertampak seluas 2 hektar. Api berhasil dipadamkan petugas gabungan pada hari itu juga. Karhutla juga terjadi di Kabupaten Klaten pada hari Sabtu tanggal 15/8. Kebakaran tercatat terjadi pada pukul 16.30 dan 18.30 di 2 lokasi, yaitu Desa Duku, Kecamatan Delanggu, serta Desa Berangkal, Kecamatan Krangnom. Total luas lahan yang terbakar mencapai 2,1 hektar. Sementara penyebab kebakaran masih dalam proses investigasi oleh petugas berwenang. Keenam provinsi tersebut yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Di tengah ancaman bencana hidrometeorologi kering, BNPB juga memberikan perhatian terhadap bencana geologi, termasuk gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Gempa berkekuatan lebih dari M5 juga tercatat mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada hari Sabtu. Gempa magnitudo 6,2 terjadi di Parigi Motong dengan kedalaman 44 km. Pusat gempa berada di sekitar 74 km barat daya Parigi Motong. Guncangan kuat dirasakan warga selama sekitar 10 detik di Parigi Motong. Sedangkan di Kota Palu, getaran dirasakan selama 10 detik hingga 20 detik. Khusus ancaman Karhutla, upaya pencegahan dinilai perlu dilakukan sedini mungkin agar penanganan dapat berlangsung secara cepat dan efektif. Sinergi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan unsur terkait lainnya menjadi kunci dalam penanganan Karhutla di daerah. Sementara untuk ancaman bencana geologi seperti gempa bumi, masyarakat diminta tetap waspada karena fenomena tersebut dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa didahului peringatan. BNPB mengingatkan masyarakat untuk memahami hal atau langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana sebagai upaya mengurangi risiko apabila bencana terjadi.

Bye pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan, karena kembali kami hadirkan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Antonio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan masih berkaitan dalam negeri, di mana Menko Polhukam jaga Pertamian Aceh dan Kondivitas Papua. Yuk sama-sama kita simak informasinya. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengajak masyarakat menjaga perdamaian Aceh dan kondusivitas Papua. Ia menekankan penghormatan terhadap simbol negara serta penyampaian aspirasi secara damai sesuai koridor hukum. Jamari mengatakan pemerintah tetap menghormati kehusuan Aceh sebagaimana diatur dalam undang-undang. Perdamaian yang terpelihara selama lebih 2 dekade harus terus dirawat melalui dialog dan persaudaraan. Jamari mengingatkan Merah Putih dan Garuda Pancasila dilindungi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Karena itu, dugaan pelepasan bendera dan perusakan lambang negara harus didalami secara objektif. Terkait Papua, Jamari menegaskan bahwa hak masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai tetap dijamin konstitusi. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh disertai kekerasan, perusakan, provokasi, maupun pelanggaran hukum. Pemerintah juga menyayangkan kericuhan dalam aksi di Papua Tengah yang dilaporkan menyebabkan sejumlah aparat terluka. Aparat diminta menindak setiap pelanggaran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Karo Humas Datin menyampaikan bahwa Menko Polhukam terus mencermati perkembangan Aceh dan Papua melalui koordinasi lintas lembaga. Koordinasi melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, serta kementerian lembaga terkait. Langkah tersebut diarahkan mencegah eskalasi, menjaga keselamatan masyarakat, dan mempertahankan stabilitas keamanan. Masyarakat juga dihimbau tidak mudah terprovokasi hoax atau informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah meminta setiap dugaan pelanggaran hukum dipercayakan kepada aparat berwenang. Penanganan diharapkan tetap mengedepankan hukum, keamanan, perdamaian, serta kepentingan masyarakat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi terbaru. Dan kembali kami hadirkan 2 buah lagu dari Romantic Echoes, Arungi, kemudian menyusul Rosa Terlalu Cinta. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Hai pendengar, ada menampun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Menko Polhukam apresiasi pengungkapan 1,3 ton ketamin di Batam. Menko Polhukam Jamari Caniago mengapresiasi keberhasilan aparat mengungkap penyeludupan 1,3 ton ketamin di Batam. Ia menilai capaian tersebut membuktikan kuatnya sinergi antar instansi dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Menurut Jamari, kerjasama aparat penegak hukum penting untuk menghadapi jaringan narkoba yang semakin kompleks. Kolaborasi tersebut juga diperlukan untuk membongkar jaringan kejahatan lintas negara yang memanfaatkan wilayah peredaran Indonesia. Jamari mengatakan keberhasilan tersebut tidak boleh dipandang sebagai capaian satu institusi semata. Menurutnya, pengungkapan itu merupakan hasil kerja bersama berbagai lembaga dan unsur masyarakat. Ia menilai pengungkapan jaringan penyeludupan lebih penting dibandingkan sekedar melihat jumlah barang bukti. Keberhasilan tersebut menunjukkan kemampuan negara mendeteksi sekaligus menghentikan jalur penyeludupan lintas negara. Jamari menegaskan Indonesia tidak boleh dimanfaatkan jaringan internasional sebagai bagian daripada rantai peredaran narkoba. Wilayah Indonesia juga tidak boleh menjadi lokasi penyimpanan maupun penyaluran berbagai barang ilegal. Jamari meminta keberhasilan tersebut menjadi momentum memperkuat pengawasan terhadap wilayah perairan Indonesia. Pengawasan diperlukan untuk mencegah wilayah Indonesia dimanfaatkan sebagai jalur masuk narkoba lintas negara. Pengungkapan bermula setelah kapal Eotor Vessel King Sun bersandar di Batam pada Kamis 6 Agustus 2026. Pemeriksaan awal menggunakan anjing pelacak dan alat deteksi belum menemukan barang terlarang. Petugas kemudian menemukan indikasi pengelabuan berupa ceceran kristal yang sengaja disebarkan di sekitar kapal. Temuan tersebut mendorong tim gabungan melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap seluruh bagian kapal. Pada Jumat 7 Agustus 2026, tim gabungan memperketat investigasi menggunakan sejumlah metode pemeriksaan. Petugas menggunakan forensik digital, pemindaian sinar X, penyelaman, serta analisis denah kapal. Seluruh anak buah kapal juga menjalani tes urin dan pemeriksaan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan mereka. Rangkaian pemeriksaan kemudian mengarahkan petugas menuju bagian anjungan motor vessel King Sun. Petugas menemukan 65 karung berisi total 1.300 bungkus mencurigakan di bagian tersebut. Pemeriksaan laboratorium memastikan seluruh barang tersebut merupakan ketamin dengan berat sekitar 1,3 ton. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan pengungkapan melibatkan sejumlah instansi. Operasi melibatkan TNI Angkatan Laut, Badan Narkotika Nasional, Bareskrim Polri, BIN, BAIS, TNI, dan Bea Cukai. Barang bukti tersebut sebelumnya berhasil diamankan KRI Kerambit 627 dalam operasi gabungan. Penyelidikan terus dikembangkan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas penyeludupan tersebut. Ketamin seberat 1,3 ton tersebut diperkirakan memiliki nilai ekonomi sekitar 2,6 triliun. Aparat memperkirakan pengungkapan tersebut menyelamatkan sekitar 13 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba. Seluruh anak buah kapal yang diduga terlibat masih menjalani pemeriksaan intensif. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap peran masing-masing sekaligus menelusuri jaringan penyelundupan lebih luas. Seluruh barang bukti ketamin kemudian dimusnahkan sebagai bagian daripada proses hukum. Pemusnahan menggunakan 3 insinerator milik BNN RI dan BNN Provinsi Kepulauan Riau. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Setio menghadiri pemusnahan tersebut. Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dan Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto juga turut hadir. Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana dan Bareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono turut hadir. Sejumlah pejabat lintas instansi juga menyaksikan proses pemusnahan barang bukti tersebut. Pengungkapan tersebut menjadi peringatan bagi jaringan internasional agar tidak memanfaatkan wilayah Indonesia. Pemerintah bersama aparat akan terus memperkuat kolaborasi untuk menutup jalur peredaran narkoba lintas negara.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita masih di segmen Ruang Rindu, lagu pop Indonesia. Ruang Rindu lagu pop Indonesia kali ini kembali kami hadirkan. Ada Abi Tri Suaramu, kemudian menyusul Ade Manu Hutu Firko. Mudah-mudahan 20 lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai

0: berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
5: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
6: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
5: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hai pendengar, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Indonesia ekspor 1000 ton beras ke Malaysia. Jadi kado HUT ke-81 Republik Indonesia. Indonesia kembali membuka keran ekspor beras setelah berhasil mencapai swasembada beras nasional. Sebanyak 1000 ton beras premium akan dikirim ke Malaysia sebagai kado menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan ekspor tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia sebab produksi pangan nasional kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga mulai memiliki kapasitas untuk memasuk ke pasar internasional. Amran menyebut ekspor beras ke Malaysia

Ia juga menjadi sejarah baru dalam hubungan perbangsaan kedua negara. Terlebih Indonesia dan Malaysia merupakan bangsa serumpun yang memiliki kedekatan geografis, historis, dan budaya. Menurut Amran, ekspor dilakukan setelah pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman. Saat ini stok beras yang berada di Bulog mencapai 5,2 juta ton. Pemerintah sudah menyiapkan tambahan kapasitas penyimpanan untuk mengantisipasi produksi nasional yang terus menguat. Amran menegaskan ekspor beras ke Malaysia akan dilakukan secara terukur dan bertahap. Untuk tahap awal, Indonesia akan mengirim 1.000 ton beras premium. Volume ekspor tersebut berpotensi ditingkatkan hingga 200 ribu ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan beras di Sarawak. Kerjasama tersebut juga telah dibicarakan langsung dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Amran, pemerintah Malaysia memberikan apresiasi dan membuka peluang untuk meningkatkan volume beras yang diimpor dari Indonesia. Dari sisi ekonomi, harga beras yang disepakati berada di kisaran 3,9 ringgit Malaysia atau sekitar 17.000 per kilogram. Jika ekspor mencapai 200 ribu ton, nilai perdagangan beras tersebut diperkirakan mencapai sekitar 3,39 triliun. Amran menegaskan terbukanya pasar ekspor bukan sekedar soal perdagangan antar negara. Menurut dia, ekspor juga menjadi bagian daripada upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui perluasan pasar dan peningkatan nilai ekonomi hasil produksi pertanian. Ia memastikan beras yang diekspor memiliki kualitas yang baik. Amran juga menyampaikan apresiasi kepada para petani, penyuluh pertanian, TNI, Polri, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, BUMN, serta masyarakat yang bersama-sama mendorong peningkatan produksi pangan nasional. General Manager Padi dan Beras Borneo SDN Bahdi Jumat bin Ibrahim mengatakan pengiriman perdana 1.000 ton beras Indonesia menjadi langkah awal untuk memperkenalkan produk beras Indonesia di pasar Sarawak. Ia menyebut kebutuhan beras di Sarawak mencapai sekitar 200 ribu ton per tahun. Sementara kebutuhan beras Malaysia secara keseluruhan mencapai lebih dari 1,5 juta ton per tahun. Menurut Jumat, kerjasama tersebut tidak hanya memiliki nilai bisnis, ekspor beras juga memiliki momentum untuk mempererat hubungan masyarakat Indonesia dan Malaysia yang memiliki kedekatan budaya serta sejarah sebagai bangsa serumpun. Penggunaan jalur tersebut sekaligus mencerminkan kedekatan geografis antara Sarawak dan Kalimantan Barat. Dengan pengiriman perdanaan tersebut, Indonesia dan Malaysia membuka babak baru kerjasama perdagangan beras. Bagi Indonesia, ekspor ini menjadi penanda bahwa kekuatan produksi nasional mulai mampu memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik, tetapi juga memperluas pasar dan meningkatkan nilai ekonomi bagi petani. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi terbaru terkait tentang Indonesia ekspor 1.000 ton beras ke Malaysia. Jadi kada HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan pendengar, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu, dan Nais Larasati, Bahagia. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
7: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
8: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
7: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia Desi Ratnasari sampai hati dan Endang Estorina, benci tapi rindu. Dan informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang Kementerian Sosial kirim 48 ton beras. Wah, Mensos terjun langsung ke NTT. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Kementerian Sosial mengirim 48 ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa NTT. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga diterjunkan ke NTT untuk memastikan bantuan menjangkau warga. Mensos Saiful Yusuf mengatakan, seluruh jajaran Kemensos bergerak sejak gempa mengguncang NTT pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Selain beras, Kemensos telah menggerakkan logistik kebencanaan dengan nilai awal sekitar 4,52 miliar. Menurut Gus Ipul, kehadiran Wamensos diperlukan untuk memperkuat koordinasi penyaluran bantuan di lapangan. Kemensos terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Tagana, BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan unsur penanganan lainnya. Gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada pukul 4.58 waktu Indonesia Barat atau pukul 5.58 waktu Indonesia Tengah. Episenter berada di laut sekitar 30 sampai 38 km timur laut Mbai, Kabupaten Nagekau dengan kedalaman 15 km. BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami sebelum mengakhirinya pada pukul 7.41 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut juga diikuti sejumlah gempa susulan. Berdasarkan laporan sementara hingga Sabtu pukul 15.40, sekitar 2.000 jiwa terdampak gempa. Jumlah pengungsi masih dalam proses pendataan oleh pemerintah dan tim gabungan. Data sementara mencatat 30 orang meninggal dunia, 6 orang mengalami luka-luka, dan 2 orang masih dilaporkan tertimbun. Kemensos menegaskan seluruh data tersebut masih diverifikasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Wilayah terdampak antara lain Nagekeo, Sika, Manggarai, Manggarai Barat, dan ND. Kemensos bersama unsur terkait terus melakukan asesmen untuk menentukan kebutuhan penanganan berikutnya. Selain 48 ton beras, Kemensos juga telah menggerakkan logistik kebencanaan dengan total nilai sekitar 4,508 miliar. Bantuan berasal dari sentra Evata Kupang, Gudang Dinas Sosial Provinsi NTT, dan Gudang Pusat Kemensos di Bekasi. Dari sentra Evata Kupang, bantuan senilai 1,15 miliar bergerak menuju Kabupaten Nagekeo. Bantuan meliputi velvet, family, kit, tenda gulung, selimut, sandang dewasa, tenda keluarga, makanan anak, kids world, dan tenda serbaguna. Sementara itu, Gudang Dinas Sosial Provinsi NTT menggerakkan bantuan sekitar 541,6 juta. Bantuan tersebut diarahkan ke Nagekeo, Sika, ND, dan Manggarai Timur. Kemensos juga mengirim tambahan bantuan dari Gudang Pusat Kemensos di Bekasi. 2 paket bantuan senilai hampir 3 miliar disiapkan menuju Dinas Sosial Provinsi NTT dan Sentra Evata Kupang. Bantuan tersebut antara lain berupa 6.000 paket makanan siap saji, tenda, kasur, selimut, makanan anak, sandang anak dan dewasa, surf kit, serta 2 set dapur umum lapangan. Kemensos juga menurunkan Tagana dan tim pelindungan sosial korban bencana untuk membantu asesmen dan evakuasi. Tim turut melakukan pendataan korban, pendirian tenda darurat, serta pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Sejumlah titik pengungsian sementara berada di Mabai, Maumere, Borong, dan Ruteng. Tim gabungan masih mendata warga yang bertahan di pengungsian setelah peringatan tsunami dicabut. Wamensos Agus Jabo akan memantau langsung kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan lanjutan bagi keluarga terdampak. Kemensos akan menambah bantuan apabila ditemukan kekurangan logistik dan kebutuhan pengungsian. Gus Ipul mengingatkan masyarakat tetap waspada terhadap gempa susulan dan tidak memasuki bangunan rusak sebelum dinyatakan aman. Masyarakat juga diminta mengikuti informasi resmi pemerintah dan BMKG. Keselamatan masyarakat yang utama. Kemensos akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait.
1: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Andi Meriam Matalata dengan judul Januari Biru, kemudian menyusul Endang Estaurina, Antara Benci dan Rindu. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, licensed trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang

0: kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
5: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
4: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bila malam tiba, kulihat kelip bintang di langit nan jauh di atas sana, dan nyanyian-nyanyian malam yang bersenandung. Sungguh, tak bisa kupungkiri keindahannya yang sangat menarik hati. Dari fajar yang terbit terang benderang, hingga ke malam yang gelap gulita. Dari langit yang cerah, hingga awan yang berarak lembut dari waktu ke waktu. Roda kehidupan yang sarat di antara tawa dan air mata.

Seketika kuingat seseorang pernah berucap, hari yang indah adalah hari di mana kita mampu menguasai dunia dan dunia tidak mampu menguasai kita. Ia adalah hari di mana kita dapat mengendalikan syahwat dan kesenangan, serta kita tidak pernah tunduk kepadanya, baik secara paksa atau sukarela. Di antara hari-hari tersebut, ada yang terus-menerus kuingat dan tidak pernah kulupakan. Hari di mana ku coba mengalahkan nafsuku dan ku mampu keluar dari ujian keraguan terhadap perkara-perkara yang mampu dan tak mampu kulalui. Saat ku memutuskan membuang keinginan mengerjakan sesuatu hanya untuk memperoleh pujian orang. Di mana saat aku merasa sangat senang dan puas dengan sedikit amal, tak ada seorang pun yang mengucapkan selamat kepadaku, bahkan tidak seorang pun yang tahu amal apa yang kuperbuat. Hari di mana aku harus memilih antara kantongku yang penuh dengan lembaran uang, tetapi hati nuraniku kosong dari kemuliaan dan kehormatan. Lalu kuputuskan untuk bertangan kosong daripada hati nuraniku menjadi hampa. Itulah hari yang indah. Sebelum melihat duri pada tangkai mawar, lihatlah keindahan di atasnya. Kelopak merah, cerah yang merekah mewangi. Sebelum mengeluh akan teriknya matahari, nikmatilah kehangatan dan cahayanya. Sebelum menyesali gelapnya malam, bayangkanlah ketenangan serta keheningannya. Berbahagialah dengan apa yang terjadi dalam hidup. Ikhlas serta ridholah dengan segala anugerah yang diberikan Tuhan dalam hidup. Nikmat Tuhan mana lagi yang dapat kita ingkari? Segala puji bagi Tuhan, terbatas oleh kata jika dibandingkan banyaknya syukur yang harus kuucapkan pada Tuhan atas segala keindahan alam semesta ini. Terima kasih Tuhan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Termalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program Masatu di mana saja Anda berada. Senang sekali hari ini bersama kami tim Nunukan Pagi kembali menyapa Anda. Saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Rashidi, hadir menemani Anda untuk hari ini hingga pukul 10 pagi hari nanti. Pendengar, ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus update informasi kita bersama. Untuk di hari ini ya, di hari Senin 17 Agustus 2026, di hari kemerdekaan Republik Indonesia, kami menyapa Anda dari perbatasan Indonesia-Malaysia. Dan juga pendengar, untuk di kesempatan hari ini kami telah menyusun ragam program dan juga tentunya informasi-informasi untuk Anda merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Baik, kami awali kebersamaan kita untuk pagi hari ini di program Mutiara Pagi, di mana sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami, serta jangan lewatkan tausiah hadir tepat pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Langsung saja kita ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Quran. Kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-An'am ayat 61 sampai dengan 65 yang akan dilantunkan Qori Yazid Hamdi. Selamat pagi untuk Anda dan selamat mengikuti.

0: 7 kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami di program Mutiara Pagi dengan serangkaian lagu-lagu Islami. Masih kita dengarkan bersama untuk di kesempatan pagi hari ini. Baik, kami lanjutkan dalam tausiah masih di program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini di hari Senin 17 Agustus 2026. Kali ini tema yang akan disampaikan bersama narasumber kami ada Ustadz Haji Darsan adalah meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Sudah hadir bersama narasumber, kita sapa terlebih dahulu ya untuk hari ini, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum Haji Darsan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Wina?
0: Alhamdulillah. Ya, bagaimana pula kabarnya Haji Darsan di hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Semangat.
0: Semangat kemerdekaan ya.
1: Kemerdekaan.
0: Haji Darsan 17 Agustus gitu ya Ustaz ya. Yeah. Baik Ustaz, topik yang disampaikan sesaat lagi adalah meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk waktunya kami silakan.
1: Ya, terima kasih banyak Mbak Wina atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah di pagi hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita perlindungan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk terus meningkatkan iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, karunia Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini bertepatan dengan 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah ini, memberikan kemerdekaan kepada kita semuanya atas berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pagi hari ini dengan semangat dengan sesemangat perjuangan para pendahulu kita, sesemangat daripada para pejuang-pejuang pendahulu kita yang telah mengorbankan hartanya, jiwanya, nyawanya, darahnya dan sebagainya demi kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan pula juga kita termasuk daripada pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ajaran agama Islam yang kita cinta ini. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga satu kesyukuran besar bagi kita. Kita masih diberikan nikmat umur bisa mendapatkan bulan Maulid ini, artinya bulan Rabiul Awal ini. Bulan ketiga di dalam perhitungan tahun Hijriah. Rabiul Awal dan juga mengingatkan kepada kita kelahiran sesosok manusia yang agung, manusia yang sangat luar biasa istimewanya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari mengembalikan jati diri kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan Rasulullah sebagai keteladanan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kepada kita melalui Al-Qur'an di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya di dalam diri pribadi Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagimu. Suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmatnya Allah dan kedatangan daripada hari kiamat dan banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya di dalam diri pribadi Rasulullah itu ada suri teladan yang baik, ada keteladanan yang baik yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada keteladanan, ada sifat-sifat terpuji yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya sebagai umatnya. Maka kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wajib untuk mengikuti beliau. Dari sifat-sifat beliau, dari sifat tingkah laku beliau, kejujuran beliau. Nah, ini kita mengikuti secara menyeluruh. Untuk apa? Untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seharus mengikuti atau meneladani daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, diangkat menjadi seorang rasul. Nah, yang pertama yang dikembangkan oleh baginda Rasulullah adalah penekanan tentang akidah. Nah, sebagaimana juga kita ketahui bahwa jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus ke permukaan bumi, keadaan umat manusia pada waktu itu ya keluar daripada konteks sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innal insana fi ahsani taqwin, bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Di dalam surah Al-Zalzalah itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi kemuliaan makhluk yang namanya manusia itu kan Allah melengkapi akal pemikiran. Manusia dilengkapi dengan akal, manusia dilengkapi untuk berpikir, mengingat, melihat dan mendengarkan daripada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Manusia dilengkapi dengan nafsu untuk mau berkembang. Nah, inilah keutamaan daripada manusia. Akan tetapi dengan kemuliaan atau dengan manusia ini sebagai makhluk yang mulia, ini sudah keluar kriterianya sebagai makhluk yang dibilangkan ketika jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Akhirnya pada waktu itu disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan atau zaman kegelapan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada kita, mengutus seorang rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merubah tatanan kehidupan umat manusia pada waktu itu, yang membawa cahaya keimanan, membawa cahaya keimanan. Sehingga ketika kita mampu mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah kita akan mendapatkan keselamatan, bukan hanya keselamatan dunia yang kita dapatkan, akan tetapi juga mendapatkan keselamatan akhirat. Sehingga di dalam ayat ini disampaikan bahwa sesungguhnya orang yang senantiasa mengikuti, ya ini sesungguhnya orang yang mengikuti keteladanan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi orang yang senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat dengan kedatangan yang namanya hari kebangkitan. Dan kita harus meyakini, saudara sekalian, bahwa meneladani daripada keteladanan bagi Rasulullah SAW dengan hati yang bersih, takut akan kedatangan hari akhirat. Nah, karena sesungguhnya hidup ini kan hanya sementara. Kesementara, ada kehidupan yang lainnya, ada hari berbangkit. Nah, inilah, karena sesungguhnya apa yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya di akhirat. Nah, ini orang yang senantiasa mengharapkan, orang yang senantiasa ingat tentang kematian dan senantiasa banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian, sebagai umat Rasulullah, mari kita meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan yang baik. Nah, ini ada beberapa contoh, ada beberapa sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu kita harus ikuti. Sifat-sifat masalah kejujuran, siddiq, jujur. Nah, ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ikuti adalah sifat-sifat kejujuran. Jujur di dalam bertingkah, jujur di dalam berkata, jujur di dalam hati kita. Ya, jangan sampai kita berkata-kata tidak sesuai dengan hati kita, karena hati ini tidak pernah berbohong, saudara sekalian. Hati ini tidak pernah berbohong. Hati ini tidak pernah berbohong. Nah, yang harus kita itu adalah jujur di dalam perkataan. Nah, kita harus jujur. Nah, sekarang ini ya, di zaman-zaman sekarang ini memang kita harus betul-betul mengembalikan jati diri kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi dari segi kejujuran, perkataan yang jujur. Ya, artinya kejujuran. Ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah jabatan misalnya, ya kita jujur di dalam memimpin. Kita jujur di dalam memimpin. Kita diberikan misalnya sebagai seorang pedagang, ya kita jujur di dalam berdagang. Inilah yang harus ditekankan. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat-sifat kejujuran. Sifat-sifat jujur di dalam hal, di dalam berbagai macam hal. Nah, kemudian kita harus juga bahwa selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah berbohong. Jujur. Nah, inilah yang kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa harus berkata-kata jujur. Supaya kita bisa, orang yang jujur itu kan disenangi orang lain, banyak orang. Orang yang suka berbohong kan pasti juga kita dijauhi orang lain gitu. Jadi kalau kita jujur pasti disenangi oleh orang lain. Inilah sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ikuti sebagai umatnya. Kemudian yang kedua adalah penekanan tentang akidah. Penekanan akidah, kemudian akhlak. Akhlak ini ya, kita harus berbuat baik. Akhlak, berakhlak yang baik. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis disampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan, innama bu'istu li'utammima maqarimal akhlak. Bahwa sesungguhnya aku ini diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa sesungguhnya saya ini diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak Rasulullah, menyampaikan akhlak manusia. Dan apa yang disampaikan Rasulullah ini juga disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nah, ini Allah sampaikan juga bahwa sesungguhnya Rasulullah itu mempunyai budi pekerti yang baik. Nah, ini akhlak yang baik. Di dalam agama kita kan sudah bagagaimana kita ditekankan tentang berakhlak dengan tetangga, bagaimana akhlak kita dengan tetangga, bagaimana akhlak kita terhadap sesama teman, baik teman kantor maupun teman yang lainnya, akhlak kita terhadap lingkungan kita, bagaimana akhlak kita terhadap istri kita misalnya, suami kita, anak-anak kita. Inilah yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlak yang baik, akhlakul karimah. Supaya ini akhlak yang betul-betul yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah, innama buistu li utammima maqarimal akhlak, bahwa sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik ini, banyak orang yang tertarik masuk Islam. Banyak yang tertarik untuk mengikuti ajaran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ada sebuah kisah ya. Ketika di Madinah ada seorang Yahudi tua. buta yang selalu duduk di pinggir pasar Madinah. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah setiap hari mendatangi beliau, memberikan makan, menyuapi beliau. Walaupun Rasulullah itu selalu dicaci, selalu dihina. Orang Yahudi tua itu mengatakan, jangan ikuti Rasulullah, Rasulullah itu pembohong, Muhammad itu adalah tukang penyebar fitnah dan lain sebagainya. Itu bahasa-bahasa seperti itu. Tapi dengan akhlak Rasulullah, orang itu masuk Islam. Ketika Rasulullah meninggal ya, meninggal, kemudian Abu Bakar Siddiq bertanya kepada putrinya Aisyah, apa kebiasaan apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang belum saya laksanakan. Ketika Aisyah menyatakan bahwa kebiasaan Rasulullah itu adalah memberikan makan kepada Yahudi tua buta di sudut pasar. Ketika Abu Bakar datang ke sana kemudian menyuapinya dan lain sebagainya. Tapi apa yang dia rasakan, bilang orang Yahudi itu mengatakan, ini orang yang menyuapi saya kok tidak sama dengan kemarin. Sehingga Abu Bakar menyampaikan bahwa orang yang selalu menyuapimu setiap hari sekarang sudah tidak ada lagi, sudah meninggal. Dan itu orangnya adalah Muhammad. Sehingga orang tua itu merasa bersalah, merasa bersedih. Kemudian dia menyesal, kemudian dia mengucapkan syahadat di depan Abu Bakar. Nah, inilah contoh, salah satu contoh akhlak daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu dengan akhlak-akhlak yang lainnya. Rasulullah itu adalah seorang pemimpin, bukan hanya pemimpin di dunia, akan tetapi pemimpin di akhirat. Dia seorang pemimpin, akan tetapi dia tidak pernah menyakiti para sahabatnya, menyakiti hati para sahabatnya. Dia tidak pernah menyakiti hatinya orang-orang. Dia senantiasa berkata lemah lembut, berkata yang baik, berkata yang menyejukkan hati. Nah, inilah juga kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mencontohi juga seperti itu. Misalnya kita seorang pemimpin, pemimpin di dalam sebuah perusahaan misalnya, pemimpin di dalam kantor, instansi ya. Kita harus sebagai seorang pemimpin harus memberikan keteladanan yang baik, contoh yang baik. Jangan sampai kita ini berasa menjadi pemimpin ya, sebagai bos di dalam instansi itu ya, senangnya juga kita mau berkata-kata, senangnya juga kita menyampaikan bahasa kepada bawahan kita ya, padahal itu kita mengaku sebagai umat Rasulullah, kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita tidak menunjukkan suatu perbuatan atau suatu tingkah laku yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara sekalian ya, dengan kehadiran daripada bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu harus mengembalikan jati diri kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan intinya kita harus meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan sehari-hari, karena Rasulullah adalah keteladanan yang baik. Bahkan Allah sudah mengakui di dalam melalui ayat yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bahwa sesungguhnya di dalam diri pribadi Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang yang senantiasa mengharapkan rahmatnya Allah, senantiasa mengingat dengan kedatangan hari akhir, dan senantiasa banyak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, begitu banyak yang mungkin kita bisa contohi apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak yang kita harus contohkan. Dari segi kejujuran, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan tentang kejujuran. Dari segi amanah, dia amanah dengan apa yang telah diberikan kepada beliau. Dia senantiasa menjalankan amanah itu dengan penuh tanggung jawab. Kemudian dari segi menyampaikan, dia menyampaikan tabligh, menyampaikan hal-hal yang begitu penting, hal-hal yang baik. Kemudian Rasulullah itu orangnya cerdas, bijaksana, fatona. Rasulullah adalah orangnya yang cerdas fatonah. Dia cerdas di dalam memimpin, dia cerdas di dalam bertingkah, kemudian cerdas di dalam memutuskan sesuatu. Walaupun Rasulullah itu orangnya cerdas, tapi juga bukan orangnya otoriter. Dia selalu mengedepankan musyawarah. Ada sesuatu yang mungkin perlu dilakukan, ada sesuatu yang dilakukan, dia bermusyawarah dengan para sahabatnya. Walaupun mungkin dia juga bisa memutuskan dengan keputusan yang tepat misalnya, tapi dia bukan seperti itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia selalu menekankan asas musyawarah, mendengarkan pendapat-pendapat dari para sahabatnya. Nah, inilah juga harus dicontohkan oleh kita sebagai umatnya Rasulullah. Ya, kita ada sesuatu ya bermusyawarah dan lain sebagainya.

0: Awal ini bulan kelahiran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyembalikan jati diri kita sebagai umatnya Rasulullah. Mari kita senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai teladan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama ya tausiah disampaikan langsung bersama Ustaz Haji Darsan terkait meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita ingin melakukan yang terbaik, begitu ya Ustaz ya. Ada petunjuk dari Rasulullah, walaupun kita ini bukan levelnya Rasul gitu,
0: betul,
1: Ustaz.
0: Betul,
1: tapi kita berupaya, berusaha untuk sama dan perilaku-perilaku yang dilakukan Rasulullah paling tidak begitu ya, mulai dari rumah, makan, minum dan, begitu betul. Ya Stad ya, kita lakukan begitu. Nah, ada juga yang mengatakan, wah kalau misalnya nih Stad, salah satu contohnya sedikit aja waktu untuk kita sampaikan, menggunakan baju, kalau Rasulullah SAW itu menggunakan jubah kalau kita ketahui begitu Ustaz.
0: Nah,
1: ada yang ingin mengikuti seperti itu Ustaz. Jadi dalam kehidupannya sehari-hari usahakan pakai jubah walaupun pakai ke tempat aktivitas begitu tapi sebenarnya bukan seperti itu Ustaz. Nah, ini seperti apa Ustaz?
0: Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang menjadi kewajiban kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan juga kita harus secara all juga ya. Artinya Rasulullah dulu kan ada juga mengatakan begini Mbak Wina. Apa yang dilakukan, apa yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah itu ketika kita melakukan sekali itu adalah bid'ah begitu ya. Misalnya ada seperti, jangankan itu aja, seperti perayaan maulid saja, peringatan maulid saja itu banyak orang yang masih kontra, ada yang pro dan kontra ya terkait masalah peringatan maulid ini. Ada yang katakan dulu Rasulullah tidak pernah melakukan maulid, Rasulullah itu tidak pernah memperingati maulid. Ya memang, artinya memang tidak pernah melakukan seperti hal yang kita lakukan sekarang ini. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengingat hari kelahirannya. Misalnya hari Senin itu kan selalu berpuasa, karena Rasulullah itu lahirnya pada hari Senin. Dia selalu mengingat hari-hari kelahirannya, memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa. Nah, misalnya saja sekarang ini kan ada juga yang salah paham. Misalnya kita, ya kita umat Rasulullah harus ikuti semua apa yang telah dilakukan. Misalnya pakai jubah gitu ya kan. Ya, kita juga lihat kondisinya juga Mbak Wina. Artinya kita di Indonesia ini ya mungkin karena di Arab Saudi ya memang sudah menjadi pakaian tradisi juga ya kan. Menjadi pakaian dia juga ya. Kalau kita di Indonesia juga kan ada juga aturan-aturan yang harus kita patuhi.
1: Ikuti.
0: Ya, misalnya ke kantor ya kan ada pakaian khusus yang kita juga dari kantor kan harus pakaian yang misalnya ya enggak juga sih pakai jubah juga kan gitu kan ya.
1: Walaupun ya, kita memang berusaha untuk mengikuti
0: perilakunya Rasulullah. Kita mencintai, mencontohi daripada sifat Rasulullah ya, mencintai daripada apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah, misalnya dari sifat-sifat beliau, dari kejujuran beliau, itulah yang kita memang harus ikuti.
1: Ya. Baik, baik. Ustaz Haji Darsan, satu lagi Ustaz, kita berusaha untuk katanya orang kalau tidak kenal maka tidak cinta begitu Ustaz.
0: Iya begitu.
1: Tapi kita berusaha bagaimana kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dan juga mencintainya.
0: Iya betul.
1: Agar ini sebenarnya mimpi semua umat Muslim yang beriman gitu Ustaz, menjumpai Rasulullah ketika di hari akhir nanti.
0: Betul sekali. Artinya salah satu bukti kita, kecintaan kita terhadap baginda Rasulullah itu adalah selalu bersalawat. Ini juga juga yang kita harus ingat ya. Memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini salawat ini sangat luar biasa sekali ya. Artinya ketika kita bersalawat, kadang kita bersalawat itu dalam keadaan mungkin dengan mulut saja kita tidak ingat, itu sudah luar biasa sekali. Itu keutamaannya. Artinya kita bersalawat. Dan ketika kita bersalawat itu insya Allah suatu nanti kita akan dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menjadi syarat orang yang tidak bersalawat itu doanya akan ditolak. Ya, begitu juga. Artinya yang intinya sekarang ini ketika datangnya bulan maulid ini adalah memperbanyaklah mengingat Rasulullah SAW, mulai dari salawat kita juga memperingat bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Contoh kecil aja dalam kehidupan sehari-hari ini Ustaz, pengen sesuatu gitu, pengen beli apa yang hari ini belum bisa kita beli, salawatin aja dulu gitu.
0: Kan ada masa.
1: Gitu ya Ustaz ya. Baik, terima kasih Ustaz Haji Darsan. Dan pendengar, semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita bersama. Ya, perbanyaklah salawat kita mengingat Rasulullah SAW. Ya, katanya kalau

0: tidak kenal maka tidak cinta. Betul. Maka kita yang memulai nih. Kita mengenal dulu terlebih dahulu gitu Ustaz ya. Betul, kemudian kita mencintai. Mencintai mati-matian habis-habisan tidak masalah. Karena tidak ada ruginya nih. Malah nanti insya Allah di hari akhir kita yang akan mendapatkan investasi yang kita sudah kumpul di dunia akan kita dapatkan di hari akhir.
1: Sekali, Mbak Widi.
0: Baik, semoga ini menjadi doa juga untuk kita bersama. Terima kasih kebersamaan Anda. Kami akhiri dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, jangan lewatkan tepat pukul 6 pagi hari nanti. Masih bersama kami tim Nunukan Pagi. Kita ikuti Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Di sekitar 6 yang sudah 100%, kemudian sisanya masih berprogres.
2: Saya terinspirasi dari Ismail Marzuki. Beliau kan toko musisi yang sangat terkenal di Indonesia dan juga pejuang juga lah untuk Indonesia kan.
3: Sari Berita. Menjelang peresmian Koperasi Desa Merah Putih pada hari ini, pembangunan puluhan koperasi desa di Kabupaten Nunukan belum rampung seluruhnya. Siswi SMA Katolik Veteran Santo Gabriel Nunukan sukses raih juara 1 cipta lagu FLS 3N Kaltara 2026 dan siap melaju ke tingkat nasional. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkum dalam Warta Nunukan pagi edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa RRI, Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait menjelang peresmian Koperasi Desa Merah Putih pada hari ini 17 Agustus 2026. Pembangunan puluhan koperasi desa di Kabupaten Nunukan belum rampung sepenuhnya. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
4: Sebanyak 32 koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nunukan saat ini masih dalam tahap proses pembangunan. Dari jumlah tersebut, baru 6 koperasi yang telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, Helmi Puda Aslikar, mengatakan pembangunan sejumlah koperasi masih terkendala tenaga tukang dan ketersediaan material bangunan.
5: Kalau Nunukan dari target 30 koperasi, sekarang sudah ada 32 yang tersebar di Pulau Nunukan, Sebatik, kemudian di Semanggari sampai ke Lumbis. Di sekitar 6 yang sudah 100%, kemudian sisanya masih berprogres. Jadi mudah-mudahan di 17 Agustus ini bisa terkejar. Paling tidak bagi yang belum 100% bisa mendekatilah.
4: Helmi menjelaskan 6 koperasi yang telah rampung juga belum mulai beroperasi karena masih menunggu peluncuran resmi dan penyelesaian sejumlah dokumen administrasi. Saat ini pengurus koperasi tengah melengkapi perizinan usaha, izin mendirikan bangunan gedung, serta sertifikat lahan.
5: Mereka sekarang fokus pada pengurusan perizinan. Jadi izin usahanya, kemudian izin mendirikan bangunan gedung dan sertifikat lahan, itu yang sekarang masih menjadi fokus pengurusnya, dan desa dibantu oleh desa.
4: Setelah seluruh persyaratan dan proses peluncuran selesai, koperasi yang telah rampung dapat lebih awal mengajukan pinjaman untuk mulai menjalankan kegiatan usahanya. Salma Amin melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Pendengar, siswi SMA Katolik Veteran Santo Gabriel Nunukan, Thea Miranda Rosari, sukses raih juara 1 cipta lagu FLS 3N Kaltara 2026 dan siap melaju ke tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
6: Prestasi membanggakan kembali diukir oleh dunia pendidikan Kabupaten Nunukan. Thea Miranda Rosari, siswa berbakat dari SMAS Katolik Veteran Santo Gabriel, sukses keluar sebagai juara 1 Lomba Cipta Lagu pada ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N tingkat Provinsi Kalimantan Utara 2026 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Berlangsung di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada 10 hingga 12 Agustus 2026. Thea harus melalui persaingan ketat mulai dari tingkat kabupaten hingga akhirnya menyabet juara 1 tingkat provinsi. Para dewan juri menilai peserta berdasarkan kriteria ketat, yakni penggunaan idiom khas daerah, musikalitas, proses penciptaan hingga sesi wawancara. Karya cipta lagu Tea yang membawanya meraih podium pertama diberi judul Ketika Dunia Berbisik Pelan. Terinspirasi dari tokoh musisi legendaris masa perjuangan Indonesia, Ismail Marzuki.
2: Di kabupaten saya mendapat juara satu kemarin, lalu di provinsi juga saya mendapatkan juara satu.
6: Inspirasinya di dalam lagu itu apa?
2: Saya terinspirasi dari Ismail Marzuki. Beliau kan tokoh tokoh musisi yang sangat terkenal di Indonesia dan juga pejuang juga lah untuk Indonesia kan.
6: Bisa nyanyikan dikit?
2: Bagian refnya lah.
6: Bagian refnya.

0: suara.
1: Berkat kemenangan gemilang di tingkat provinsi, Tia bersiap untuk kembali mengharumkan nama daerah pada FLS 3N tingkat nasional yang dijadwalkan akan bergulir antara bulan September atau Oktober 2026 mendatang. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Beralih ke berita selanjutnya. Komisi 1 DPRD Nunukan mendorong Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia untuk memperluas sumber dukungan pendanaan melalui kolaborasi dengan berbagai perusahaan agar tidak hanya mengandalkan dana hibah pemerintah daerah. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
3: Komisi 1 DPRD Kabupaten Nunukan mendorong Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI agar tidak hanya mengandalkan dana hibah dari pemerintah daerah dalam menjalankan program pengembangan olahraga masyarakat. KORMI diminta untuk memperluas sumber dukungan pendanaan melalui kolaborasi dengan berbagai perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk dukungan, termasuk pendanaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Perusahaan dinilai dapat membantu KORMI dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan olahraga tradisional di daerah. Sekretaris Komisi 1 DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, meminta KORMI agar lebih aktif menjalin komunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai perusahaan. Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat membantu mengoptimalkan pelaksanaan berbagai kegiatan olahraga masyarakat tanpa sepenuhnya bergantung pada dana hibah pemerintah daerah.
4: Nah, kalau kalian bekerja begitu sendiri saja, cuma berpikir berapa saja anggaran dikasih pemerintah daerah, berapa disetujui DPR, Anda jangan berfokus ke situ. Cari juga bapak-bapak angkat yang ada di Kabupaten Nunukan. Itu kan masalah 41 ya perusahaan kita di Kabupaten Nunukan. Jangan selalu APBD saja yang ditelanjangi.
3: Selain itu, Mansur juga meminta agar setiap event yang diselenggarakan KORMI memiliki daya tarik dan mampu menarik minat masyarakat tidak hanya dari Kabupaten Nunukan, tetapi juga dari kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Utara. Hal tersebut juga dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah.
4: Kalau membuat suatu kegiatan itu harus punya daya tarik. Jangan cuma membuat kegiatan, tidak ada income masuk Nunukan. Harus tak ada income masuk Nunukan. Jangan cuma anak Nunukan tok saja yang melihatnya. Bagaimana merangsang orang kalau masuk Nunukan?
3: Ia menambahkan, KORMI juga perlu membangun kolaborasi yang lebih luas dan tidak hanya mengandalkan kemampuan internal organisasi. Sinergi bersama berbagai pihak, termasuk KNPI Nunukan, diyakini dapat memperkuat pelaksanaan program olahraga masyarakat di Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Nunukan pagi ini. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah pusat terus berupaya mengentaskan kemiskinan melalui program bantuan sembako maupun modal usaha. Selengkapnya dilaporkan Delita Reri.
5: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DSP3A Kabupaten Nunukan, Farida Aryani mengatakan ada beberapa program untuk pengentasan kemiskinan. Salah satunya pemberian bantuan sembako yang dibagi di beberapa wilayah di Kabupaten Nunukan. Hal tersebut merupakan peran pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk menekan inflasi.
6: Jadi ada peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada fakir miskin, bantuan sosial berupa sembako untuk masyarakat yang kurang mampu. Seperti itu program sembako ya. Nah, terus kalau program pemberdayaan sosial itu ada bantuan yang keluar dari PKH. Pokoknya dia nih punya usaha nih sudah nih. Anggota apa yang masuk dalam PKH itu punya usaha. Bu, kami ingin keluar. Memang dia dijatahnya sampai 5 tahun. Kami sudah punya usaha UMKM, pokoknya kecil-kecil. Nah, untuk melengkapi sarana-prasarana dan sebagainya, kami berikan bantuan modal usaha yang uang, tapi harus dibelikan alat-alat.
5: Lanjut, ia sampaikan, pelaku UMKM juga diberikan bantuan berupa modal untuk mereka membelikan alat-alat penunjang dalam memproduksi makanan atau minuman. Adapun bantuan menyesuaikan dengan kebutuhan para pelaku usaha selain di dalam data PKH.
6: Jadi kami berikan uang, tapi nanti waktu dia membeli barang-barang itu kami dampingi. Itu pertama. Yang kedua adalah para masyarakat yang tinggal di wilayah terbelakang, yang komunitas adat terpencil. Nah, komunitas adat terpencil itu kami berikan juga pemberdayaan ekonominya. Nah, saat ini memang kalau tidak salah sudah ada 4 kelompok yang di daerah Lumis yang menerima bantuan komunitas adat terpencil tersebut.
5: Ia menegaskan jika bantuan yang diberikan ini sangat efektif, tergantung dari masyarakatnya lagi apakah serius atau tidak dalam menangani dan memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Karena bantuan tersebut hanya sementara untuk membantu mereka dari kekurangan modal usaha, sehingga mereka berusaha untuk maju. Seperti komoditas adat terpencil diberikan pelatihan bagaimana membudidaya ikan dan lain sebagainya. Delita Reri melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Pendengar, informasi terakhir kami hadirkan terkait BNN Nunukan menjalankan 4 strategi untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan narkotika. Strategi tersebut meliputi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
7: Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian menyebut penanganan narkotika dilakukan melalui sejumlah pendekatan. Langkah tersebut tidak hanya menyasar upaya pemberantasan, tetapi juga pencegahan hingga rehabilitasi.
8: BNN itu memiliki 4 strategi. Pertama pencegahan, yang kedua pemberdayaan masyarakat, yang ketiga pemberantasan, dan yang keempat adalah rehabilitasi. 4 strategi ini selalu kami jalankan di tengah-tengah masyarakat.
7: Anton mengatakan, pelaksanaan strategi tersebut membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam membantu upaya BNN. Menurutnya, tanpa dukungan masyarakat, 4 strategi tersebut berpotensi tidak berjalan maksimal. Keterlibatan pemerintah daerah juga telah diatur melalui peraturan daerah yang telah diterbitkan pada tahun 2021.
8: Tapi bila tidak ada outcome-nya kehadiran masyarakat untuk membantu kita, maka keempat ini akan gagal sebenarnya. Dan kita juga telah diatur berdasarkan perda. Perda kita tahun 2021 telah terbit.
7: BNN menyebut ketentuan tersebut menjadi dasar dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan strategi penanganan narkotika. Dukungan tersebut mencakup pelaksanaan 4 strategi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.
8: Ya, tahun 2021 telah terbit. Perda itu diisinya itu di dalam itu 4 strategi BNN. Di dalam itu harus dipenuhi oleh Pemda.
7: Ferry Herdiansah melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Menjelang peresmian Koperasi Desa Merah Putih pada hari ini, pembangunan puluhan koperasi desa di Kabupaten Nunukan belum rampung seluruhnya. Siswi SMA Katolik Frateran Santo Gabriel Nunukan sukses raih juara 1 cipta lagu FLS 3N Kaltara 2026 dan siap melaju ke tingkat nasional. Pendengar dan pemirsa RRI, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui SMS dan WhatsApp di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Agustus bukan sekadar tanggal dalam sejarah. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan pengorbanan, persatuan, dan semangat pantang menyerah. Hari ini, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, menjaga persaudaraan, menghormati keberagaman, serta membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita wujudkan negeri yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Dimulai dari hal-hal sederhana, bekerja dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, peduli terhadap sesama, dan mencintai tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia, bersama melangkah untuk Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program A1 di mana saja Anda berada. Ya, untuk di pagi hari ini bersama kami tim Nunukan Pagi, kami ajak Anda untuk kembali update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya di program Nunukan Pagi ini hingga pukul 8 pagi hari nanti. Silakan juga untuk Anda bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, boleh ya Anda langsung tersambung bersama kami di 0811531145. Baik, kami awali informasi pagi hari ini terkait nilai tukar mata uang asing. Kita akan ketahui bersama apakah hari ini masih stabil ya atau ada kenaikan begitu untuk dari rupiah ke dolar Singapura atau juga dari rupiah ke ringgit Malaysia. Sesaat lagi.
1: Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini.

0: Agustus bukan sekadar tanggal dalam sejarah. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan pengorbanan, persatuan, dan semangat pantang menyerah. Hari ini, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, menjaga persaudaraan, menghormati keberagaman, serta membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita wujudkan negeri yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Dimulai dari hal-hal sederhana, bekerja dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, peduli terhadap sesama, dan mencintai tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia, bersama melangkah untuk Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur.
1: Proklamasi.
2: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
1: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
3: Kami ajak Anda untuk update informasi terkait nilai tukar mata uang asing untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia edisi hari ini. Dolar Singapura beli di kisaran Rp13.908 per 1 dolar, jual di kisaran Rp13.928 per 1 dolar. Ringgit Malaysia beli di kisaran Rp4.346 per 1 ringgit, jual di kisaran Rp4.365 per 1 ringgit. Masih di situs yang sama, update harga emas hari ini 1 gram di kisaran harga Rp2.510.291, turun Rp461 dari harga kemarin. Kami update informasi berikut untuk Anda pendengar, kami akses dari situs kursdolar.com.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Selamat pagi Nunukan, selamat pagi pendengar RRI ya, untuk di pagi hari ini. Semangat pagi pastinya di 17 Agustus, di hari ini, tepatnya di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan untuk Anda mengawali untuk rutinitasnya ya, yang juga terjadwal akan mengikuti upacara penaikan bendera untuk edisi hari ini di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Wah, semangat pagi, jangan lupa sarapan juga ya, biar nanti bisa lebih semangat lagi fokus untuk mengikuti kegiatan-kegiatan hari ini yang sudah Anda jadwalkan. Baik, mendengar kami juga update informasi lainnya di hari ini, informasi terkait peringatan 17 Agustus di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Pendengar yang merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945 Republik Indonesia, dan tahun ini di tanggal 17 Agustus 2026 bertepatan peringatan HUT ke-81 tahun kemerdekaan RI. Dan pastinya selain peringatan HUT kemerdekaan RI juga merupakan sebuah batu loncatan besar bagi Indonesia karena mengalami tiga transisi penting, yaitu menyongsong ibu kota baru, pergantian pemimpin, serta Indonesia Emas 2045. Dan seperti apa ya untuk kita di perbatasan generasi milenial, generasi alfa, pokoknya untuk semuanya, untuk masyarakat Kabupaten Nunukan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini. Kami kembali ajak Anda nanti update informasi lainnya bergabung bersama RRI Nunukan di program Nunukan pagi ini ya, sambil juga nanti kita akan ada informasi-informasi penting lainnya. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Esteler-nya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Time. Oh.

Agustus bukan sekadar tanggal dalam sejarah. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan pengorbanan, persatuan, dan semangat pantang menyerah. Hari ini, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, menjaga persaudaraan, menghormati keberagaman, serta membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita wujudkan negeri yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Dimulai dari hal-hal sederhana, bekerja dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, peduli terhadap sesama, dan mencintai tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia, bersama melangkah untuk Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur.

0: Proklamasi.
1: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
0: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Pendengar bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Kami informasikan juga untuk Anda, jangan lewatkan tepat pukul 7 ya, lebih 41 menit saat ini. Dan pendengar, kami juga nanti akan ajak Anda bergabung untuk mengikuti seperti apa untuk siaran langsung upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yang juga saat ini sedang ada persiapan yang akan dilakukan langsung dari halaman kantor Bupati Nunukan. Kita akan mengetahui juga seperti apa situasi kondisi saat ini di sana bersama teman-teman reporter kami dan juga tim teknik yang saat ini sedang bertugas di lapangan. Dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami yang bertugas hari ini.

0: Mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun untuk di Kabupaten Nunukan langsung dilaksanakan dari halaman kantor Bupati Nunukan. Di sana tim kami sedang bersiap-siap ya untuk tersambung bersama kita di studio RRI Nunukan Pro 1 untuk pagi hari ini. Akan di pandu langsung bersama reporter kami Mimin Muslimin. Mimin, silahkan.
1: Baik, Wina dan pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Hari ini 17 Agustus 2026 kita memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. 81 tahun sang saka merah putih berkibar. 81 tahun kita mengisi kemerdekaan dengan semangat juang dan pengabdian. Peringatan tahun ini mengusung tema yang menjadi cita-cita kita bersama, Indonesia bersatu, adil dan makmur. Berdaulat, bangsa Indonesia mampu berdiri tegak, menentukan nasib sendiri dan menjaga kedaulatan NKRI. Adil, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk merasakan pembangunan dari pusat hingga ke daerah perbatasan seperti kita di Kabupaten Nunukan. Makmur.

artinya kemerdekaan yang harus kita isi dengan kesejahteraan, ekonomi maju, pendidikan berkualitas, dan rakyat hidup sejahtera. Pendengar, saat ini saya Mimin Muslimin melaporkan langsung dari halaman kantor Bupati Nunukan. Suasana pagi ini sangat hikmat. Barisan peserta upacara dari TNI, Polri, ASN, pelajar dan masyarakat telah menempati tempatnya. Upacara pagi ini akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Penjabat Sekda Nunukan, Bapak Raden Iwan Kurniawan. Beberapa saat lagi kita akan memasuki detik-detik paling sakral, yaitu jalannya upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026 ini. Dan pendengar, mari kita ikuti upacara ini dengan penuh hikmat, menjadikan 17 Agustus sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan pembangunan di Nunukan, Kalimantan Utara, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: ruangan semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam merdeka. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir di halaman kantor Bupati Nunukan. Dan sebelumnya, saya Eka yang akan memandu seluruh rangkaian upacara detik-detik proklamasi. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan namun sebelum upacara akan dimulai, izinkan kami mengajak Bapak Ibu tamu undangan untuk dapatnya menyaksikan ataupun memusatkan perhatiannya sejenak dan menghayati semangat perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan dan simak bersama persembahan lagu-lagu nasional oleh paduan suara Pesparawi Kabupaten Nunukan di bawah binaan Bapak Fridianto Gromiko ST. Hadirin yang berbahagia, terimalah persembahan paduan suara Pesparawi Kabupaten Nunukan.